0: Pak Prabowo janji politiknya. Mm-mm. Karena ini janji politiknya Pak Prabowo ini program MBG. Yeah. Jadi dia harus dilaksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, datang lagi orang yang dari luar. Mana janjimu?
1: Mana janjimu?
0: Kok tidak laksanakan? Ini yang jadi masalah. Sekarang
1: iya.
0: Itu kan jelas semakan karena janjinya tahu
1: iya.
0: Wah, ada yang protes ingat kok janjinya dia tepati
1: iya.
0: Nah, jadi memang apalagi makanan bergizi orang yang sedang hamil balita dikasih semua
1: iya,
0: saya itu kan ada kan MBG dekat rumah
1: iya.
0: Biasanya saya lihat anak-anak yang balita kau dong, nak kau nak,
1: iya.
0: Kemana kau nak, ambil tak itu anu makanan itu
1: MBG,
0: memang makan disuruh makanan kau dong, balita tahu dikasih, itu makan satu
1: ngidi,
0: satu kebanggaan orang tuanya bilang saya tidak terlalu repot bikin makanan aku, pegawai yang pergi kerja dia iya. Tidak banyak pikir begini bilang apa nak makan lagi anakku tu karena dia sudah makan di sekolah.
1: Iya. Tapi
0: ada jadi itu bagusnya itu program MBG itu.
1: Ada tong juga anak tidak boleh makan MBG pas sewang.
0: Tapi tidak selamanya.
1: Tidak selamanya.
0: Paling satu hari dua hari seterusnya dia mau kalau dia ini temannya makan semua enak ikut makan ini ya begitu.
1: Tiga anggotaku di rumah tenanaerokku dan sampai sekarang. Iya.
0: Karena terbiasa dengan makanan mama toh.
1: Iya
0: itu jenis masalahnya itu.
1: Begitu mi.
0: Iya. Iya. Alhamdulillah karena sudah dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, nanti ada lagi. Itu tahu tidak dikasih tahu
1: Iya.
0: Dikasih makanan yang lagi dikasih. Makanya dikasih dia makan tidak makan. Itu yang penting sudah dikasih bantuan toh.
1: Iya. Betul.
0: Iya. Jadi kalau tidak dikasih menjadi problema lagi, jadi politik lagi. Iya. Karena kita di Indonesia ini bukan main.
1: Sana protes nadi.
0: Jangankan orang lain bersaudara saja main politik.
1: Ngerinya itu.
0: Karena apa orang terbiasa dengan berbicara soal partai. Partai itu kan politik. Itu politik itu biasa, cara, taktik.
1: Ya.
0: Politik itu sama sih satu sisi semua itu.
1: Sepupu jadi.
0: Karena begini manusia itu rumah mukanya yang bisa dilihat, hatinya tidak ditahu apa maunya.
1: Iya cocok. Iya.
0: Nanti dia tembak kita berbang. Ini pada yang aduh kepala yang mata kayak ini. Itu sejari sebelumnya.
1: Iya.
0: Kita memang waspada lah.
1: Waspada. Iya.
0: Hati-hati sih. Orang ini dekat, kenapa saya bilang, kenapa orang yang jauh kita tidak bermusuhan? Kita tidak bermusuhan karena tidak pernah kita berteman.
1: Iya, betul. Ya.
0: Tidak teman itu bisa menjadi musuh.
1: Iya, tidak pernah kita berteman.
0: Kalau sudah ada sesuatu, pecah di situ, dia bilang, kucarikan kok gara-gara lah. Kubikinkan kok revolusi.
1: Padahal tidak. Kubikinkan
0: kok yang tidak enak bagi kamu. Inilah mah. Manusia.
1: Iya, betul.
0: Iya. Itu nih dibilang. Ada orang bilang, karma. Bilang apa itu kepentingannya karma? Karena manusia. Iya, itu karma itu karena manusia.
1: Iya. Oke deh, Pak Fusewang. Iya. Kita mau baca info kabar Ratna ini, Di.
0: Oke, Pak Alin.
1: Oke deh.
0: Sehat sih, selalu lanjut tugas.
1: Kita juga sehat selalu.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sewang. Baik, sahabat budaya. Untuk Pak Arjuna, sabar dulu. Kita baca dulu kabar Ratna Pro 4. Dan untuk siaran langsung saya melalui TikTok, kita tuntaskan juga sampai di sini. Sebentar kita masih lanjut acara Bari Basa. Ini melalui Terstereal FM 92,5 FM. Dan siaran langsung di YouTube apa sih namanya Sahabat Budaya, aplikasi RRI Digital ya. Ini saya sampai blank. Oke, langsung aja kita dengarkan Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Mapaleso Samaja adalah ritual adat dan tradisi syukuran masyarakat Luwu di Sulawesi Selatan untuk menunaikan nasar atau samaja yang pernah diikrarkan kepada Tuhan. Tradisi ini berakar dari ikrar Datuk Luwu Andi Jema saat memimpin perjuangan gerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: sekarang kemarin sebelum puasa berapa orang itu yang menikah kemenangkan. Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
1: Pelakunya nih pakai bunting penyairnya, orang tua atau usia?
0: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
2: Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan anak begitu, apa, sarai atau apa gitu.
3: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting.
4: Ya nenek, ya tujuh minyak bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nan iya ku palakari batarainya.
5: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya, orang pencari lada, kita keras, kita buri berat, sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering, itu juga kan itu kata-kata puitis.
3: Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah, setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
6: Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lama nik dari balak nabi atau jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan, sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
3: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
6: Nah, artinya baik Ibu Bing ya, dalam sebagai orang yang beragama kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan memang sangat diharapkan setelah tiba.
4: Ya nenek, ya tujuh minyak bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nanti aku palakari batarainya. Nampak yuk riung bunting dicap-cap para langkeng naku kelaki-laki guru kukilain tak sungguh riga islangnya.
3: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi pakyo bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi pakyo bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
7: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
8: Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
3: Dalam sajak pakyo bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
9: Tidak ada penerus, seandainya ada penerus begitu, dan bagi karena ini suatu itu ada pengadat Amerika, dan bagi tadi itu mantangat itu.
3: Tidak ada penerus, ataukah tradisi pakyo bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern, dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acara Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Apa aja sekarang ini datang nih teman-teman kutemani Kak. Ada Ines, Dila, dan Sri.
1: Hai.
0: Ini apa kok?
1: Sorry.
0: Kaget kok. Ya, jadi ini kita membahas terkait dengan cara masyarakat zaman dulu menjaga makanan agar tetap aman dikonsumsi. Kira-kira bagaimana? Kita menghargai waktu sebentar kutanya-tanya kalian bertiga ini modul kita terima telepon tahu ada Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baribasa.
2: Halo sayang. Ada gurunya.
1: Yang mana ini dipanggil sayang?
0: Yang mana dipanggil sayang?
2: Ines. Ines siapa lagi?
0: Ines,
1: Dila.
2: Dila.
0: Sri. Tiga-tiga ini kesayangannya Pak Marsuki tahu.
2: Sudah makan, sudah makan semua.
1: Sudah.
0: Pak Marsuki.
2: Saya sudah dua kali makan.
0: Begini, itu orang kalau ditanya kita bilang sudah makan, berarti itu tanda-tandanya mau kasihkan makanan.
2: Iya. Artinya tuh?
0: Berarti kita mau memang bawa kayak makanan. Mungkin bawa kan ke makanan.
2: Mentana mau.
0: Segerami.
1: Segerami ditunggu di studio.
0: Pak Marsuki.
2: Tapi dewa sih kok. Oleh kita ini saya tidak lama aja ini. Tadi itu saya lagi masak air.
0: Masak air.
1: Tapi, tidak masak.
2: Iya. Tapi ketika dengar tadi lagu Pak Ganjar langsung kubatikan dulu karena mau ketembus.
0: Iya. Apa aja akhirnya tahu. Cara masyarakat.
1: Cara masyarakat dulu.
0: Menjaga makanannya supaya aman ke dikonsumsi.
2: Aman, sehat. Jadi saya bicara lain saja, artinya secara umum. Jadi kalau ada itu masalah kita identifikasi masalahnya dari berbagai aspek. Tapi yang sangat klasik itu manusianya, man. Jadi ada aturan, metode, material, mesin, dan seterusnya. Tapi itu yang paling klasik adalah manusianya. Ya, kalau dulu orang-orang itu dia telaten. Misalnya begini, ketika dia menyajikan makanan, mulai dari stoknya, penyiapannya, penyajiannya, sampai kepada kalau beres-beres, atau zero nol, zero posisi, itu mereka telaten.
0: Bagaimana itu contohnya? Cara
2: ya, contohnya kalau kita makan, itu biasanya makanannya penyadibnya tidak banyak dan kita diawasi. Alangkah bahagianya kalau kita dulu makan kemudian ada orang tua kita dekat kita, dia lihat begini, itu kan sugesti juga itu. Jadi perhatikan, ini kan semacam pendidikan, ada hubungan emosional antara orang tua dan anak. Nah, kita latih, dilihat, dipantau, kalau ambil ke makanan jangan terlalu banyak karena siapa yang makan lebihnya banyak. Begitu bagaimana piringnya bersih. Bagaimana itu piring dulu di apa itu kan? Kalau di Bali?
0: Apa di Bali? Tumpah.
2: Piringnya itu posisinya kan telungkup. Piringnya sekarang kan terbuka. Padahal banyak bakteri yang bertebaran debu. Ini ada pengalaman nih yang sangat menggelitik tapi sangat mendasar sebagai apa namanya ilustrasi. Saya pernah diundang makan coto. Dibilang kenapa Pak Haji tidak duduk di meja. Tidak, saya langsung ke belakang melihat alat cuciannya. Astagfirullah. Itu tempat cucian tidak jernih airnya.
0: Makanya itu bikin jijik.
2: Pajijikan sama dengan orangnya
0: aku makan ki.
2: Kalau penampilannya
0: penampilannya oke, cara penyajiannya bagus, saya makan.
2: Seharusnya itu kalau itu badan dicuci air mengalir. Kan begitu kan, pakai apa namanya itu, bukan direndam. Lama-lama orang, saya lihat, wah tidak beres ini. Jadi saya tegur dengan tujuan bagus.
0: Menegur berarti membangun, bukan menjatuhkan.
1: Betul.
2: Kemudian juga, kalau dulu kan, apa namanya, tidak ada alat untuk bisa lama-lama kan. Semua stoknya habis. Iya. Langsung aslinya kalau kita bayangkan kalau sayur itu dipakai, ditanam, langsung kita ambil, indah sekali, tidak perlu pakai bumbu apa, langsung enak sekali. Lalu yang
0: jadi
2: kedua
0: apa,
2: bahwa
0: jadi apa jika kalau tidak pakai bumbu itu?
2: Biasanya pakai garam saja.
0: Garam saja.
2: Ya tapi enak karena perasaannya enak ya. Dan saya kira begini, itu juga suasana desa. Kalau di desa itu kan ini opini kan masih kurang dosa. Desanya masih lestari. Di sana. Bukan di sini.
0: Bukan pendengarnya, Riri.
2: Ya, sekarang begini, semua tanya. Kalau kita beli makanan, kan dibungkus plastik, ya?
0: Kenapa?
2: Apakah plastiknya dilap? Kan tidak.
0: Iya.
2: Yang mengawasi hal-hal seperti ini?
0: Walaupun plastik baru,
2: Iya, coba kalau kita pergi di hotel, ada piring, kemudian dilap dengan tisu. Tisunya menjamin bersih. Ini sebuah pertanyaan. Siapa yang mengawasi hal-hal seperti itu dalam tadi tatanan kehidupan masyarakat yang punya tadi kebersihan pola pikiran. Ini kan ya negara ada institusi yang mengawasi, laksanakan tugasmu dengan bagus. Supaya jadi kasus-kasus tadi keracunan itu hanya sebenarnya pada kelalaian. Saya ini punya pengalaman karena beli makanan di berbagai warung. Ketika saya makan di warung A, cepat basi. Iya. Kenapa? Karena dia terbuka.
0: Bersentuhan nano juga, bersentuhan jarinya.
2: Coba begini. Ya, kalau kita bicara makanan ada hubungannya dengan, coba kita lihat kalau orang-orang apa itu, kalau ada juru masak.
0: Koki.
2: Yang dipertandingkan.
0: Chef.
2: Coba mereka lihat rapinya.
0: Iya. Chef. Contohnya.
2: Pakai songko, pakai serbet, tangannya pakai sarung. Alatnya kalau diambil dia tidak langsung tangannya, ada jepitannya.
0: Pakai plastik tangan. Tutup kepala.
2: Makanannya diatur rapi, masuk di kulkas, sudah terbagi-bagi ini. Coba itu karena di dunia dengan ilmu pengetahuan,
0: SOP-nya di. Sudah ada SOP-nya, standar operasional.
2: Kemudian mereka itu kalau master dalam main punya pendidikannya 1-2 sampai S3. Tapi memang juga menggiurkan dia punya profesi karena gajinya besar. Ini kan peluang juga ini seperti ini. Jadi hal seperti itu kita harus pikirkan bahwa hidup ini selalu lebih bagus. Nilai-nilai hidup dari dulu kita ambil sekarang. Ya kalau dulu kan teliti, tekun, hemat, iya kan? Ya tadi itu. Saya kira demikian karena sudah 7 menit.
0: Iya.
2: Daripada kita bilang yuk balik.
0: Iya balik. Nah.
2: Ya, saya mau maaf nih kalau karena ini kan nampaknya juga didiskusi kalau ada yang baik.
0: Betul.
2: Iya. Salam untuk semuanya, sukses ke tugas dan terakhir sekali merdeka tetap merdeka, sekali darah tetap darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Marsuki Tawa. Selanjutnya kita terima telepon lagi Tawa yang berikut ini. Ada Pak Arjuna. Assalamualaikum. Baribasa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baribasa
3: Medi.
0: Jadi kita ditemani nih beberapa peri-peri cantik di sini, Pak Arjuna.
3: Si Bana kerain.
0: Iya, cantik-cantik, baik-baik hati.
3: Tapi suka itu minum teh manis.
0: Suka sih. Suka iya, suka dong.
3: Kenapa kalau manis gitu?
0: Kira saya kenapa? Kira mungkin apa yang dibikinkan?
4: Kira nanti bilang toka suka kita manis, mau kita kirimkan.
0: Padahal
4: sekedar bertanya.
0: Iya. Gimana kabarnya ini Pak Arjuna, Bebe Jiki?
3: Alhamdulillah baik adanya.
0: Alhamdulillah. Iya, jadi begini Pak Arjuna. Ini kita membahas terkait dengan cara masyarakat zaman dulu ini menjaga makanannya supaya aman dikonsumsi. Kalau menurut tak kayak gimana ini?
3: Pertama-tama kalau soal makanan kebersihan dulu Mbak Inces,
0: Iya, kebersihan dulu.
3: Iya. Namun beda Mi zaman dulu dengan sekarang.
0: Iya. Kalau zaman dulu, dulu kan... itu orang dulu itu sudah tua Mi, orang zaman sekarang masih muda.
4: Bisa juga bisa.
0: Iya.
3: Kalau dulu kan tidak ada kulkas toh?
4: Iya.
3: Jadi itu apa-apa semuanya segar dari kebun.
0: Iya.
3: Itu di zaman di kampung kita berada. Jadi segar-segar semua mulai sayur-sayur mayurnya segar kan baru dipetik dari pohon.
0: Iya.
3: Kalau sekarang kan dikasih masuk di kulkas. Tapi masih ada makanan dulu sampai sekarang masih segar itu kayak cemangi itu kan masih segar gitu. Cemangi masih apa namanya masih mudahnya tumbuh di mana-mana tuh. Itu. Cuma itu Mami yang agak gampang-gampang Mbak Inces itu ditemukan di kota itu cemangi. Penting mau jadi anu tuh pandai menanam.
0: Cemangi itu cemangi iya. Untuk apa itu cemangi?
3: Untuk lalapan.
0: Nah maksudnya untuk pengawet makanan juga kan? Termasuk
3: sebagai bumbu itu Mbak Inces ya?
0: Iya sih. Maksudnya yang maksudku gini. Aman untuk aman dikonsumsi apakah itu sebagai supaya tidak cepat basi kah makanannya kah atau apa
4: apakah kayak di bagaimana kalo caranya memang, caranya dirapikan kah itu makanan supaya besoknya bisa lagi
0: dimakan tidak basi karena kan cemangi memang cemangi itu salah satu bumbu kayak dibilang enak gitu kalau lalapan toh lombok kah toh tapi maksudku begini apakah itu termasuk salah satu pengawet pengawet makanan yang alami atau gimana.
3: Penyedap rasa juga kalau cemangi.
0: Oh, penyedap rasa.
3: Penyedap rasa tuh.
0: Iya tahu. Enak, enak itu cemangi kalau dicampur dengan lombok cobek-cobek kah?
3: Iya, campur kacang sedikit.
4: Gitu.
3: Jadi kalau masalah makanan ya supaya tidak cepat basi ya di apa namanya di steril ke begitu, jangan dicampur-campur toh.
0: Jadi dipisah-pisahkan kini itu yang setelah jadi, toh?
3: Seakan kalau perlu kan sekarang masih ada itu anak-anak tidak mau makan karena si dingin Bencis.
0: Iya sekarang begitu kalau dingin Mi itu makanan tidak mau Mina makan dia bilang tidak mau jangan
3: karena itu kan masih bagus sebenarnya tapi dia kan nanti tidak nanti bilang tidak bagus Mi Bapak yang baru dimasak bagus katanya lah jadi harus kayak juga sering-sering memasak kalau begitu.
0: Iya memang sebenarnya harus rajin memang memasak orang. Jangan kutu memasak.
3: Nah, kalau kita beli di warung kan beli tentu itu anu bahasa dimasak tuh.
0: Betul.
3: Sepatutnya dari kemarin apa nasi pernah bungkus kan?
0: Nah itu dia.
3: Karena kan apa namanya tidak mau repot tuh.
0: Iya. Tidak mau repot. Tapi kalau saya tuh yang tidak sembarang tuh. Kalau saya tuh pribadi muka. Saya kan jujur memang kutu gak memasak. Iya. Tapi kalau bilang mau gak makan di warung tidak sembarang juga warung ku masukin.
4: Iya.
0: Ya, ku lihat ke dulu kalau
3: dia kita tahu tuh.
0: Iya. Ku pelajari dulu kalau misalkan banyak pembelinya berarti dia nganu segar-segar selalu nggak buat toh.
4: Iya.
0: Nah, tapi kalau bilang kurang pembelinya baru lapar mikir mending sampai cari tempat jauh. Karena ku yakin kayak itu pas anu stok memang di kulkas kah?
4: Iya sih.
3: Tapi kalau pakai penglaris Benjes.
0: Bagaimana itu caranya kalau pakai penglaris? Itu tong je yang kita enggak mengerti yang mana itu yang pakai penglaris itu penjual kah nih? Bagaimana itu contohnya Pak Arjuna?
3: Iya kudu. Bentar sih kalau sering rame tuh makannya sederhana sih berarti ada penglarisnya tuh.
0: Baru anu tidak enak di.
3: Kelihatan tidak enak tapi banyak orang makan tuh mungkin karena murah tuh.
0: Itu Mi. Tapi kalau saya bilang kalau satu kali ku makan enak baru laris ki. Ku lihat laris ki toh tetap ku makan situ. Tapi kalau misalkan ku coba ki baru tidak enak baru ramai. Ay wanti-wanti mah tidak mau melayang kepada pelarisnya. Seperti itu. Jadi oke paling nah kalau gitu Pak Arjuna.
3: Ya jadi kesimpulannya ya.
0: Apa Jo?
3: Jangan sembarang makan pola hidup kita jaga tuh supaya sehat.
0: Betul. Ini tiga orang ini Dita, Sri dengan Ines sembarang tanam makan juga Nisa. Makanya minta tolong teh. Teh dari Pak Arjuna. teh panas. Bagaimana caranya mau dibawakan teh panas sampai di sini dingin?
3: Ini tidak unik ya.
0: Lagi balik kalau gitu.
3: Jadi pola makan juga bejus perlu dijaga kalau mau kesehatan.
0: Iya betul.
3: Itu jadi kalau rendah sedikit kena kolesterol, kena asam urat apa itu. Kan pola makannya itu pasti tidak jaga.
0: Atau darah tinggi. Apa aja. Kalau orang sedikit-sedikit kurasa darah tinggi menyinggung miseng, darah tinggi miseng.
3: Tapi tenang ada Pak Umar yang banyak sekali kita jalan. Sekarang kurang sih ada Pak Umar tahu.
0: Ada Pak Umar di yang kasih pijit-pijit. Oke Pale kalau
3: gitu. Oke Pale.
0: Assalamualaikum. Parjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu jaga pola makan tak Beb ya.
4: Boleh sembarang makan.
0: Jangan sembarang makan.
4: Ini Dila juga Kak, kurangi ku makan lombok Dila.
0: Dila juga makan lombok Kak. Lombok apa? Semua lombok. Lombok kuning.
4: Itu kalau makan kibakso tuh Kak beda beda warna.
0: Beda warna. Langsung jadi kuahnya merah. Langsung jadi merah sekali. Kental.
4: Kental sekali Kak.
5: Astaga buka aib
0: kan. Kalau misalkan tuh level 1 sampai level 10 level berapa itu Dila?
5: 6 mungkin.
0: 6 di atasnya setengah di?
5: Iya.
0: Subhanallah. Kalau Ani ya Ines?
4: Level
0: 0. Level
4: 0. Setiap kegacuan kak level 0 kak?
0: No, level 0 kalau setiap kesana di kalau kau?
4: 1 kak.
0: Tapi ini kayak anak-anak saya level 0. Lihat dong gue level 2.
4: Iya tahu.
0: Level 2 saya. Kalau level 1 masih kurang.
4: Asik.
0: Tapi kalau level 3 Mi tidak ada rasanya. Kalau kayak Anmi sedikit sih satu kali makan begini toh kan makan 2 sendok. Sedih itu minum, sedih itu makan 1 sendok minum. Begitu saya kalau level 3. Jadi kalau level 2 masih mending. Level 1 lebih-lebih masih mending deh habis pemakanan ke baru minum. Tapi kalau yang level 2 ya enggak lah kayak 3 sendok minum.
4: Bisa lah.
0: Begitu. Tapi kalau level 3 Mi satu sendok minum deh seperti itu intinya. Kalau ini sih ya bagaimana cara jaga anunya, jaga apa ya makanan biar itu. Makanannya aman ke dikonsumsi.
4: Sebenarnya tuh kalau dibilang kayak zaman dulu enggak ku
0: ada mikir ke zaman dulu
4: tapi kan lihat kayak cara-caranya mamaku sama bapakku biasa tuh kayak

0: Nyamo kau sebutki semua di tahu ji. Saya tahu ji dirimu sempurna.
1: Banyak sebenarnya gue tahu tapi yang lain. Yang
0: lain. Kalau Anu dulu ini, Sri, bagaimana cara
2: Anu? Bagaimana? Kalau saya tahu kak, mungkin agak berbeda sedikit sama Ines. Kalau umumnya tuh kalau daging itu diasap, kalau kami tuh di NTT pernah itu ke dulu kalau nggak salah waktu hari kurban, ada tuh di kampungku datang ki orang berkurban kayak banyak sekali tuh kak, jadi satu keluarga tuh kayak berapa kilo didapat, kan kebetulan juga di kampungku jarang sekali orang ada kulkas, ini baru ada tuh kak, masih ke SD kalau nggak salah, itu orang-orang tuh kak nah kasih garam banyak itu baru najumur sampai satu minggu. Nanti kalau sudah kayak kering itu digoreng lagi, digoreng kayak lala, makanan biasa begitu. Pertama kayak aneh kulihat, kenapa kayak dikasih kering begini baru kayak nanti enggak keras enggak sih? Ternyata kalau mau dimakan direndam ki dulu itu daging kah sampai agak lembek begitu baru digoreng. Pas ku makan sih enak sih tapi kayak lain-lain ku rasa. Jadi enggak ku suka ki.
0: Kayak terlalu asam. Tapi itu aman-aman ji.
2: Aman sekali kak, bahkan itu bisa sampai satu bulan lebih.
0: Tanpa bahan pengawet.
2: Iya, tanpa bahan pengawet, garam jika.
0: Oh, Masya Allah. Jadi ini kalau salah satu cara juga bahwa kita tidak pakai bumbu penyedap rasa, Dik.
2: Iya, garam saja.
0: Oh iya, tahu. Kalau Dila ya, bagaimana porsi amannya menurut Dila?
3: Porsi apanya ini, aman apanya?
0: Aman misalkan tidak apakah pakai bahan pengawet atau tidak atau bagaimana?
3: Dulu sih
0: tidak terjangkit ini, yang namanya kuman-kuman.
3: Kakek nenekku tuh kak dulu waktu di kampung waktu masih kayak SD kayak gitu kulihat kini dia simpan makanan kalau ada yang kayak misalnya masih ada sisa gitu nah gantung di kayak kandi-kandi gitu.
0: Gimana memang kampung tak kita kak?
3: Di sini di Takalar sih.
0: Oh, Takalar. Oh,
3: cuman kan dulu zaman dulu masih desa banget Ki Kak.
0: Desa dulu.
3: Iya, tidak ada juga kulkas, tidak ada juga televisi apa segala macam. Nah, jadi itu makanannya kalau ada sisa nagantung Ki.
0: Nagantung.
3: Yang kayak enggak gampang Ki dijangkau entah itu semut atau serangga-serangga yang ada di sana. Nagantung Ki pakai kandi-kandi begitu Kak pakai itu. Pokoknya ada
0: memang
3: tiang-tiangnya nagantung-gantung di situ makanan.
0: Iya,
3: begitu sih saya kuliah dulu.
0: Supaya aman dari
3: iya dari serangga atau apa begitu iya dan hanya tentunya iya tentunya harus tetap ditutup dengan rapat.
0: Oke deh kalau begitu. Satu penelpon Palena kita terima dulu di. Okay. Ya, halo, assalamualaikum, Baribasa.
4: Waalaikumsalam, Baribasa.
0: Oke deh, Ibu Nursiah di Pampang. Iya, tahu Ibu Nursiah di Pampang gimana kabar hari ini?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, baik ya. Oke, Bu Nursia. Langsung dipade singkat mini nah. Cara masyarakat zaman dulu menjaga makanan agar tetap aman dikonsumsi.
4: Dulu itu saya perhatikan nenek dengan mama. Kalau mau masak misalnya ikan, dia tidak pakai pengawet.
0: Iya.
4: Dia cuma pakai garam, kunyit atau asam.
0: Begitu di.
4: Kalau misalnya Nabi bilang orang palu marah.
0: Palu marah.
4: Jadi kalau sayurnya juga cuma kasih garam juga.
0: Sayurnya.
4: Dengan air.
0: Jadi tidak perlu pakai vetsin.
4: Iya tidak ada. Tidak ada vaksin masak apa tidak.
0: Jadi aman dari apakah saat-saat gimana gitu di?
4: Iya. Jadi tuh keenakannya itu bencet. Gurih juga.
0: Gurih juga.
4: Misalnya dia mau bikin itu sayur santan itu. Saya perhatikan dia tumbukan merica, bawang merah, terasi sedikit dengan garam. Baru dia oleh anukan turunkan itu, baru dia aduk-aduk sampai mendidih. Wah enak juga.
0: Enak juga di.
4: Iya.
0: Iya. Jadi kalau.
4: Jadi. Iya. Jadi itu kalau masuk ada juga itu dibilang ikan paluce lah dan cesta.
0: Ikan paluce lah.
4: Iya. Sudah pakai asam itu.
0: Enggak pakai
4: cuma
0: asam.
4: Cuma garam.

0: dengan air, kunyit dengan daun serai.
1: Kenapa enggak pakai asam?
0: Tidak, lain namanya pelecek lah kalau enggak pakai asam. Kalau pakai asam itu palu marah.
1: Oh, palu marah.
0: Iya.
1: Tapi kalau pakai asam palu cek lah.
0: Iya.
1: Saya tidak pernah enggak mengerti kan saya yang makan masakan-masakan gitu. Kalau makan, kumakan. Tapi kalau bilang main nama-nama apa membedakan?
0: Masakan.
1: Membedakan saya enggak tahu.
0: Iya, memang itu kan dulu toh, baik deh. Akhirnya mereka sampai sekarang itu banyak yang suka juga.
1: Iya.
0: Itu kalau paling celeng bangke enak dengan mangga cincang itu.
1: Iya, mangga raca. Mangga
0: iya, apa kerja? Raca baru dikasih kelapa.
1: Oh, pakai kelapa.
0: Baru ditiriskan lombok kecil itu.
1: Biasanya di rumahku ibuku bikin begitu tuh makanan begitu enggak pakai mangga enggak pakai anu dia apa
2: kelapa
1: enggak pakai kelapa
0: aja. Biasa juga enggak pakai tapi biasa juga pakai kelapa tapi, ada juga tidak
1: mangga itu dia menjadi asam ki.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: enaknya itu biasa saya kemencet banyak kemakan.
2: Lapar nih Gang.
1: Laparku ya Allah. Mau makan. Oke paling kalau begitu Ibu Nursia.
0: Iya betul. Sehat ke semua di sini.
1: Amin. Terima kasih banyak Ibu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kalau begitu ya Beb. Karena kita udah di ujung penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan tadi program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sebentar jam 9 apa ini? Oh, mosaik budaya. Oke, kalau begitu yang bertugas saya Inces dan
3: Ines,
4: Dila
3: dan saya Sri.
1: Kita pamit untuk sementara ya. Kita jumpa di jam 9.

0: sahabat budaya.
1: Tinutuan adalah bubur sayur tradisional khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari campuran beras, labu kuning, singkong, ubi jalar, serta beragam sayuran hijau. Hidangan yang sering disebut juga sebagai bubur Manado ini dimasak hingga mengental tanpa menggunakan santan maupun daging, sehingga memiliki cita rasa yang murni, gurih, segar, dan sehat. Kuliner ini biasanya disajikan dengan hangat sebagai menu sarapan pagi bersama pelengkap ikan asin, goreng, tahu, serta siraman sambal roa atau sambal dabu-dabu yang pedas.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda para pendengar dimanapun berada, senang sekali masih menemani Anda bersama saya Dewi Satriani. Dan kali ini di program acara Mosaik Budaya kita akan hadirkan beberapa informasi atau kareba di ruang dengar Anda. Seperti apa karebanya sahabat budaya? Jangan kemana-mana, kita langsung aja bersama Ines, ada juga Dila serta Sri. Oke, untuk itu saya serahkan sama kalian semuanya di acara Mosaik Budaya. Silakan.
1: Oke, sahabat budaya. Nah, kita akan membahas 8 tradisi unik yang ada di suku Toraja. Nah, yang pertama ini pasti sudah tidak asing di telinga para sahabat budaya. Nah, yang pertama yaitu Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini adalah tradisi upacara kematian suku Toraja. Dewan Masyarakat Adat Nusantara, Eri Kristal Ranteleo, mengatakan Rambu Solo merupakan ritual sakral bagi masyarakat Toraja dan telah dilakukan oleh Aluk Todolo atau nenek moyang dari suku Toraja. Nah, orang Toraja itu sangat menghargai keluarganya yang telah berpulang. Itu nomor satu di Toraja sebagai penghormatan untuk terakhir kali. Nah, ini juga sudah dilakukan sejak leluhur kami, Aluk Todolo. Nah, Rambu Solo ini juga diyakini sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang. Juga masyarakat suku Toraja meyakini bahwa mati adalah suatu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib. Nah, sehingga selama rangkaian ritual Rambu Solo belum dilakukan hingga rampung, maka sang mayat akan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Ritual Rambu Solo membutuhkan banyak biaya karena harus mengorbankan kerbau. Sehingga jika biaya keluarga belum mencukupi, maka mayat akan terus disimpan hingga mampu menggelar Rambu Solo. Nah, Rambu Solo terdiri atas beberapa ritual adat yang dilakukan secara runtut oleh masyarakat suku Toraja. Ritual dalam Rambu Solo terdiri atas Mapasulu, Mak Ngeryo Batu, Mak Popo Kaloe, Mak Pasonglo, Mak Tanu Tedong, dan Mak Pasilaga Tedong.
2: Iya, kemudian ada yang kedua, itu tentang Rambu Tuka. Berbeda dengan Rambu Solo, Rambu Tuka atau Rampe Mata Allo merupakan ritual upacara sukacita atau syukuran masyarakat Toraja atas syukuran rumah, hasil panen yang baik, dan juga kegembiraan lainnya. Melansir laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, upacara Rambu Tuka diyakini telah berkembang sejak zaman purbakala beriringan dengan kedatangan manusia pertama di muka bumi. Hal ini karena Rambu Tuka adalah bagian yang integral dengan sistem kepercayaan masyarakat Toraja kuno yang sering disebut Aluk Todolo. Upacara Rambu Tuka digelar di sebelah timur rumah, barung-barung atau tongkonan, serta dilaksanakan ketika matahari menanjak. Ada beberapa jenis Rambu Tuka dalam tradisi suku Toraja. Yang pertama itu ada kapuran pangan, di mana kapuran pangan ini menyuguhkan sirih pinang. Kemudian yang kedua ada piong salampa yang menyuguhkan lemang bambu. Yang ketiga ada makpalin atau malingka biang, upacara persembahan seekor ayam sebagai pengakuan kekurangan. Kemudian sobat budaya ada yang keempat yaitu maktodoran atau menamu. Ini persembahan satu ekor babi. Kemudian yang kelima makpakan dedeata daubanua, persembahan seekor babi sebagai hidangan bagi seluruh keluarga yang hadir. Yang keenam ada makpakande deata diong padang, di mana upacara kurban persembahan kepada deata di halaman rumah. Di sini seekor babi akan dikurbankan dan dijadikan lauk pauk untuk sanak keluarganya dan sisanya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh ada masura talang, yang dimana upacara dilaksanakan setelah semua upacara adat yang disebutkan di atas. Dan yang kedelapan ada mero, upacara persembahan tertinggi yang ditujukan kepada puang matua, korban persembahannya adalah kerbau, babi, dan ayam.
3: Baik sahabat budaya, adapun upacara adat Toraja yang ketiga ada Makletoan. Melansir dari jurnal Universitas Negeri Makassar yang berjudul Ritual Makletoan Bayi dalam acara acara Manggarar Banua di Desa Lolai, Kabupaten Toraja Utara, tradisi Makletoan merupakan salah satu ritual dalam rangkaian Rambutuka. Dalam tradisi ini, orang-orang mengarak sebuah rumah-rumahan adat yang tongkonan yang berisi babi. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan persaudaraan. Makna tradisi Makletoan ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas keberhasilan yang sudah diraih. Biasanya ketika seorang selesai membangun rumah baru. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan berbagai keluarga dalam proses ritual Makletoan ini. Adapun tahapan tradisi Makletoan yakni di geragaran letoan atau pembuatan letoan atau bisa disebut juga dengan kotak yang menyerupai tongkonan, kemudian babi dibule atau diarak, dirempun atau dikumpulkan lalu ditunuh atau disembelih.
2: Iya, selanjutnya kita akan membahas tentang Mak Nene, tetapi sebelum itu kita mendengarkan kelong berikut ini.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Nah, sahabat budaya, kembali lagi bersama kami. Nah, kita akan melanjutkan 8 tradisi unik yang ada di Toraja. Yang keempat ini yaitu Manene. Nah, Manene itu adalah warisan budaya etnis Toraja yang merupakan ritual membersihkan serta mengganti pakaian mayat para leluhur yang sudah meninggal ratusan tahun. Nah, ritual ini dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir. Nah, berarti udah mau nih ya, karena iya, ini kan Agustus ya.
1: Iya, dekat mami.
0: Nah, ini. Nah, ritual Manene ini berlangsung peti-peti mati para leluhur dikeluarkan dari makam-makam liang batu. Nah, kemudian diletakkan di tempat upacara. Setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, jasad itu dibersihkan. Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru. Biasanya, ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang. Nah, pakaian ritual Manene kemudian ditutupi dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Upacara Manene ini dianggap sebagai wujud kecintaan masyarakat suku Toraja terhadap para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Nah, melalui ritual ini, masyarakat suku Toraja berharap arwah leluhur akan menjaga mereka dari segala gangguan jahat, hama tanaman, dan juga kesialan hidup.
2: Iya. Kemudian selanjutnya, Sobat Budaya, kita akan membahas tentang Rampanan Kapak. Rampanan Kapak merupakan pernikahan adat pada suku Toraja. Pernikahan adat ini merupakan aspek yang dianggap sakral dalam ajaran Alu Todolo atau leluhur suku Toraja. Rampanan Kapak diyakini sebagai pangkal dari berkembangnya Mak Lolo Tau atau hubungan sesama manusia. Dalam kepercayaan Alu Todolo, Datu Lauku adalah moyang pertama manusia yang dinikahkan oleh Puang Matua dengan seorang lelaki yang bernama Totabang Tua. Pernikahan ini kemudian dianggap sebagai pernikahan pertama dalam sejarah manusia suku Toraja. Pernikahan ini disaksikan langsung oleh Puang Matua yang kemudian dikenal dengan sebutan Rampanan Kapak. Tradisi Rampanan Kapak merupakan upacara pernikahan secara adat yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh penghulu agama melainkan pimpinan adat. Penghulu agama hanya mendampingi pemangku adat dan mensahkan pernikahan berdasarkan ketentuan tanah atau mas kawin seseorang. Jadi di sini tidak ada kurban dalam upacara Rampanan Kapak. Hewan yang dihidangkan seperti babi dan ayam hanya sebagai hidangan berdasarkan ketentuan adat, terutama aturan pembagian daging atau manta bagi pemangku adat yang terlibat. Kemudian untuk waktu pelaksanaan Rampanan Kapak dilakukan antara waktu penyelenggaraan Rambu Tuka pada pagi hari dan Rambu Solo pada waktu sore hari. Rampanan Kapak mengandung aturan-aturan yang dinamakan Adana Rampanan Kapak atau hukum pernikahan adat yang telah disesuaikan sesuai agama Kristen yang dianut oleh masyarakat Toraja pada umumnya.
1: Baik sahabat budaya, yang selanjutnya yaitu Si Sembah. Melansir laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Si Sembah merupakan olahraga kaki tradisional yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Toraja sejak lama. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari ritual syukuran atau Rambu Tuka dan ritual kematian atau Rambu Solo. Permainan ini dimaksudkan sebagai sarana hiburan setelah acara ritual selesai dilakukan. Selain itu, permainan ini hanya bisa dilakukan pada akhir Juni hingga awal Agustus, karena saat itu masyarakat Toraja biasanya panen padi. Permainan ini terkadang berlangsung keras hingga terjadi patah tulang, bahkan bisa mengancam nyawa. Tetapi kecelakaan itu diterima sebagai risiko permainan, bukan sebagai bibit permusuhan. Adapun makna yang ingin dibangun dalam permainan Si Sembah adalah persaudaraan dan kemampuan menerima risiko hidup sekeras apapun. Adapun makna yang ingin dibangun dalam permainan Si Sembah yaitu persaudaraan dan kemampuan menerima risiko hidup sekeras apapun ya. Adapun permainan ini dilakukan dengan tiga cara, sahabat budaya. Yang pertama adalah istilah si manuk atau satu lawan satu. Yang kedua si duanan, dua lawan dua. Dan yang terakhir ada si kambanan atau kelompok lawan kelompok. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke tradisi berikutnya, kita dengarkan kelong berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, kita lanjut. Nah, kan tadi kita bahas 8 ya. Nah, ini sudah yang ketujuh, yaitu Mak Bugi. Nah, Mak Bugi adalah ritual tolak bala yang dilakukan masyarakat suku Toraja. Nah, tradisi ini merupakan pengaruh dari suku Bugis ketika menguasai tanah Toraja. Usai perang, tanah Toraja mendapatkan wabah penyakit, kelaparan, dan kemarau yang panjang. Masyarakat meyakini bahwa musibah ini adalah murka penguasa alam karena masyarakat Toraja telah tercemar dengan budaya luar seperti gemar berjudi.

0: ditanggung oleh keluarga tongkonan.
1: Iya, kemudian yang terakhir itu Mangrara Banua. Mangrara Banua adalah tradisi yang dilakukan suku Toraja sebagai selamatan atas selesainya pembuatan Banua Barung-Barung atau tongkonan. Tradisi Mangrara Banua telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak lama yang beriringan dengan pembangunan rumah tradisional Toraja. Kewajiban melaksanakan tradisi Mangrara Banua adalah tugas bagi seluruh keturunan dari tongkonan sebagai pengabdian terhadap tongkonan keluarga. Upacara Mangrara Banua terbagi atas 4 tingkatan. Yang pertama itu ada Mapadao Para, yaitu pelaksanaan pemasangan atap rumah dengan kurban 1 atau 2 ekor babi sebagai lauk pauk. Kemudian yang kedua, Mangrara Banua di Sangaloi. Ritual ini dilakukan di mana seluruh keluarga tongkonan membawa kurban babi dan makanan sebagai tanda selesainya pembangunan rumah. Upacara dilakukan sejak pagi hingga sore. Oh ya, di Sangaloi ini nih. Kemudian yang ketiga ini Mangrara Banua di Talung Aloi. Talung Aloi adalah upacara syukuran rumah yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Upacara Mangrara Banua di Talung Aloi dilakukan dengan tingkatan acara, yakni hari pertama dilakukan Mak Tarampa, yaitu pemasangan atap-atap kecil. Kemudian hari kedua disebut Mak Papa atau Alo Batana atau hari puncak, di mana seluruh keluarga datang berbondong-bondong dengan membawa babi dan makanan. Kemudian hari ketiga disebut Mak Bubung, sebagai tanda bahwa rumah sudah selesai dan akan dipasangkan bubungan tongkonan.
2: Baik sahabat budaya, itulah tadi 8 tradisi unik yang ada di suku Toraja. Mungkin kami bertiga
1: pamit undur diri.
2: Saya Sri.
0: Saya Dila.
1: Saya Ines.
2: Terima kasih.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata Ewako Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini seperti biasa kami akan hadirkan informasi tentang energi terbarukan. Dan informasinya sahabat budaya ini hadir di hari ini tentang bagaimana manfaat energi panas bumi itu bagi manusia. Nah, tentunya untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Kita akan bahas bersama Ines dan juga Ines dan juga siapa? Mohon maaf, saya tidak kasih naik. Saya maaf.
4: Dila.
3: Oh, Dila dan
4: Sri.
3: Sri. Iya. Oh iya, Ines tidak?
4: Sudah sebut tadi. Kan?
3: Oh, ya sudah, Mi. Jadi tiga
4: terpanggil Mina Maku.
3: Baiklah. Baik, kita ke informasi yang pertama. Seperti apa energi panas bumi itu? Ini akan menarik sekali untuk dibahas. Silakan, siapa duluan?
4: Iya, ya, baik. Sobat Budaya kembali lagi bersama kita bertiga. Dan saat ini kita akan membahas tentang manfaat energi panas bumi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, energi panas bumi telah menjadi topik yang mungkin semakin menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan upaya global untuk menemukan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, energi panas bumi menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan. Nah, saat ini kita akan membahas 5 manfaat energi panas bumi bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling bersih dan ramah lingkungan. Proses ekstraksi energi panas bumi tidak menghasilkan emisi karbon atau polutan lainnya yang berpotensi merusak lingkungan. Jadi dengan mengandalkan energi panas bumi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mungkin menyebabkan polusi udara dan juga pemanasan global. Jadi bagaimana cara kita menjaga lingkungan sehat? Pemanfaatan energi panas bumi membantu melindungi lingkungan dari dampak negatif polusi udara dan juga perubahan iklim. Jadi dengan kita mengurangi emisi gas rumah kaca, kita juga dapat meminimalkan efek rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global.
5: Nah, berikutnya, sumber energi yang berkelanjutan. Salah satu keunggulan utama energi panas bumi adalah berkelanjutan. Nah, sumber energi ini tidak terbatas dan dapat diandalkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dengan teknologi yang tepat, kita dapat mengonversi panas bumi menjadi energi listrik secara efisien dan konsisten. Nah, serta juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan energi panas bumi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin terbatas. Hal ini membantu mengurangi risiko krisis energi di masa depan dan meningkatkan keberlanjutan sistem energi global.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Baik sahabat budaya, kita melanjutkan informasi tentang energi terbarukan dan manfaatnya. Energi terbarukan panas bumi seperti apa? Kita akan coba mendengarkan informasinya bersama Sri. Silakan Sri.
1: Baik, terima kasih Kak. Baik sahabat budaya, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah menghasilkan energi yang stabil dan konsisten. Energi panas bumi dapat diandalkan sebagai sumber energi yang stabil dan konsisten. Berbeda dengan sumber energi lain yang bergantung pada kondisi cuaca atau musim, energi panas bumi tersedia secara konsisten sepanjang waktu. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Adapun yaitu adalah mendukung kemandirian energi. Dengan mengandalkan energi panas bumi, banyak negara dapat mencapai kemandirian energi yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi tergantung pada impor energi dari negara lain, yang dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi. Selanjutnya yaitu adalah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Pemanfaatan energi panas bumi mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru di bidang energi terbarukan. Penelitian dan investasi dalam teknologi geotermal telah membuka peluang untuk pengembangan solusi energi yang lebih efisien dan terjangkau, yang menghasilkan lapangan kerja baru. Industri energi panas bumi menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari konstruksi dan pemeliharaan fasilitas geotermal hingga penelitian dan pengembangan teknologi baru. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat lokal.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: online atau bisa tonji offline.
1: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung mesti buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
0: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9:16, durasi 60-90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: Baik, melanjutkan kebersamaan kita, sahabat budaya, tentang energi terbarukan. Dan hari ini kembali dengan informasi bagaimana manfaat dari energi terbarukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sama Ines dan juga Dila. Baik, silakan.
4: Iya, baik. Selanjutnya itu nomor 5 tentang mengurangi biaya energi bagi konsumen. Nah, energi panas bumi dapat membantu mengurangi biaya energi bagi konsumen akhir. Meskipun investasi awal dalam infrastruktur geotermal mungkin cukup besar, namun biaya operasional dan pemeliharaannya cenderung lebih rendah daripada sumber energi konvensional dalam jangka panjang. Dengan beralih ke energi panas bumi, konsumen dapat mengurangi beban tagihan energi yang secara signifikan. Hal ini memberikan manfaat ekonomi langsung bagi individu, keluarga, dan juga bisnis, serta membantu meningkatkan aksesibilitas energi bagi masyarakat luas.
5: Baik, ada pula kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu energi panas bumi menawarkan banyak manfaat yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari keberlanjutan lingkungan hingga pengurangan biaya energi. Dengan pemanfaatan yang tepat dan terus-menerus, energi panas bumi memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama dalam transisi global menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
3: Baik, sahabat budaya, itulah beberapa informasi tentang manfaat dari energi terbarukan untuk panas bumi bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan jelang hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Teras UMKM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.
4: Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sagu lempeng adalah kue kering tradisional khas Papua berbentuk persegi panjang pipih yang terbuat dari tepung sagu murni dan dipanggang menggunakan cetakan tanah liat. Kue ini terkenal memiliki tekstur asli yang sangat keras, padat, dan tahan lama, sehingga menjadikannya bekal andalan bagi masyarakat setempat saat melakukan perjalanan jauh atau berburu di hutan.
3: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu sahabat budaya siang hari ini dan beliau kayaknya sudah lama berkecimpung di UMKM dengan pengalaman beliau yang sempat tadi di belakang layar tuh menceritakan beliau beberapa organisasi sempat diikuti. Kita akan berbincang sebentar bersama Ibu Rosmiati Sanang. Beliau adalah owner dari Dapur Lisa Lisa dan hari ini kita akan bicara tentang menyelaraskan tren kuliner kekinian dengan masakan tradisional. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Saya panggilnya Ibu Rosmiati. Assalamualaikum, selamat siang Bu.
1: Selamat siang, assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya panggilnya Ibu siapa ini?
1: Ibu Ati aja.
0: Ibu Ati, itu yang lebih dikenal Ibu Ati ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, nanti kita akan bicara sama Ibu sahabat budaya bagaimana beliau itu menyelaraskan produk makanan kekinian sama yang tradisional begitu ya. Sebentar kita akan bahas ya Ibu, Ibu Ati. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang apa sih produknya Ibu yang ditawarkan untuk kita semua sahabat budaya. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari Torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara Patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang Patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya di siang hari ini dan tentunya di acara teras UMKM. Kita sudah bersama Ibu Rosmiati, tapi beliau dipanggilnya katanya Ibu Ati begitu. Baik, Ibu Ati, kalau bicara tentang UMKM kuliner, pastinya UMKM kuliner itu sudah apa ya, sudah banyak sekali saat ini dikembangkan oleh para ibu, para wanita-wanita di luar sana yang ingin mendapatkan cuan lebih begitu, mendapatkan uang dari penghasilan mereka sendirilah, bukan hanya mengharap dari suami begitu ya Bu ya. Oke, kembali Ibu, kalau bicara kuliner, nah Ibu kan sudah lama berkecimpung juga di beberapa komunitas, beberapa juga lembaga-lembaga yang ada, mungkin menjadi seorang ya yang aktif begitu memberikan pemateri gitu ya. Tapi bukan layar sahabat budaya, tadi ya sempat ngobrol gitu. Nah Bu, bisa diceritakan tentang latar belakang usaha Ibu dan apa ide awal yang membuat kita tertarik punya usaha kuliner atau catering, unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya atau unsur kuliner adakah di sana dengan sentuhan kekinian, dan sejak kapan kita dirikan usaha ta ini? Boleh Bu, silakan.
1: Iya, makasih, saya panggil Adik ya.
0: Iya Bu, silakan.
1: Anti.
0: Iya Bu.
1: Jadi awal mula usaha saya ini berdiri itu dari apa ya, karena sering lihat orang tua ibu saya, almarhumah ibu saya itu masak gitu. Oh, kan masak. Itu awal mulanya. Oh, iya. Sebenarnya yang jago masak itu ibu saya.
0: Jadi
1: dari awal itu melihat, jadi belajarnya secara otodidak.
0: Jadi
1: dari awal berdiri itu sebenarnya dari brand sebelumnya ini ya, yang Dapur Lisa itu namanya Lima Sanang. Itu Lima Sanang.
0: Artinya Bu?
1: Kebetulan kami lima bersaudara.
0: Oh, begitu.
1: Sanang itu nama family.
0: Family.
1: Iya. Nama orang tua.
0: Itu Bapak berdirinya, ya Bu ya?
1: Iya, Bapak, betul. Itu berdirinya dari tahun 2008. Terus yang brand yang terbaru ini namanya Dapur Lisa itu berdirinya dari tahun 2023. Jadi baru ada sekitar 3 tahun.
0: Oh iya.
1: Seperti itu. Jadi awalnya waktu pas masih memakai Lima Sanang itu, kami awal mula merintis usaha ini langsung dicoba di Diklat.
0: Diklat?
1: Iya, pendidikan dan pelatihan.
0: Oke.
1: Itu langganan pertama kami itu di pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Seperti itu. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun berlanjut, semakin langganan semakin bertambah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan awalnya berdiri itu saya belum mempunyai dokumen resmi perusahaan ya.
0: Iya.
1: Jadi masih meminjam punya orang.
0: Oh gitu.
1: Masih memakai bendera orang.
0: Iya. Boleh Bu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya memakai bendera orang itu kan otomatis ada kan perjanjian di dalamnya,
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Kami memberikan semacam fee gitu.
0: Iya,
1: karena memakai bendera orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi awal mulanya seperti itu. Lama kelamaan saya berpikir langganan bertambah juga. Kok saya enggak mendirikan perusahaan sendiri. Jadi akhirnya ya kami mengurus segala macam untuk kelengkapannya supaya bisa untuk masuk dan bekerja sama di kementerian dengan pemerintah, itu harus dokumen lengkap. Seperti
0: iya,
1: itu. Itu awal mula.
0: Awal mula berdirinya ya, Bu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Berikutnya, menu apa yang menjadi unggulan saat ini yang Ibu kelola catering ini, dan bagaimana cara Ibu menyikapi, mengawinkanlah cita rasa tradisional yang ada agar tetap relevan di mata konsumen yang modern gitu. Kita tahulah sekarang orang-orang modern banyaklah makanan-makanan yang kekinian begitu Bu ya. Silakan Bu.
1: Iya. Kalau untuk dari dulu ya, untuk dari dulu dan lebih-lebih untuk saat ini, menu andalan kami di catering itu, kalau saya sih seringnya tuh banyak yang pesan daging lada hitam.
0: Oh iya.
1: Biasa kan nama kerennya sapi lada hitam kan yang biasa.
0: Iya betul Bu ya.
1: Itu yang banyak. Ya itu yang banyak. Terus kalau untuk makanan tradisionalnya tuh ya daging topak lada. Iya benar.
0: Okay.
1: Ya seperti itu. Jadi menurut saya ya, untuk mengawinkan makanan tradisional dengan makanan yang kekinian, sebenarnya itu sih masing-masing punya tempat.
0: Oke.
1: Itu nggak bisa digabungkan begitu saja, karena pasti cita rasa itu akan berbeda. Seperti itu. Jadi begini ya, manakala kita menciptakan variasi menu, yang untuk dihidangkan kita harus melihat dulu komponen-komponen dari masakan itu sendiri. Maksudnya begini, yeah. Contohnya gini ya, Dek ya. Yeah. Umpamanya kita masakan rumahan ya.
0: Yeah.
1: Rumahan. Udah tahu kan rumahan itu seperti apa? Masakan yeah. rumahan. Mm-hmm. Jadi itu biasa kan masakan rumahan ada ikan palumara. Mm-hmm. Sayurnya itu dipadupadankan dengan sayur bening.
0: Yeah.
1: Terus ada istilahnya kita di sini ada sambal cobek-cobeknya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Terus ada ikan bakarnya. Yeah. Seperti itu ada juga orang biasa bilang sini racak mangga.
0: Iya, ya, betul.
1: Mangga serut itu kan,
0: iya,
1: nah, seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk makanan kekinian mau digabungkan itu tidak akan cocok.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Maksudnya iya. cita rasanya jadi lari, jadi berbeda.
0: Oke. Okay, okay.
1: Jadi begini juga, umpamanya kita mau menghidangkan masakan daging atau ayam, mm-hmm. itu sebaiknya sayurnya itu dalam bentuk yang berkuah seperti kayak sup-sup.
0: Oh begitu.
1: Okay. Itu akan tidak matching, tidak. Kalau umpamanya kita menyediakan ada maksudnya sayur-sayur apa ini sayur bening mm-hmm. atau sayur asem itu kurang cocok yeah. oh, seperti itu.
0: Oke, okay. Itu ya Bu ya.
1: Iya. Tapi itu, paling, itu menurut pengalaman saya selama yeah. ini menjalankan
0: catering.
1: Terus
0: yang catering. Paling Ibu menunya yang paling apa ya menu utamanya itu Bu kalau diundang atau di balai-balai kayak Ibu yang tadi bilang di tempat-tempat lembaga atau kantor apa sih menu-menu yang paling disuka begitu yang
1: sajikan? Jadi begini. Pengalaman saya menjalankan catering khususnya untuk catering diklat, saya biasa bertanya dulu sama ketua panitianya, ini peserta diklatnya kebanyakan dari mana?
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Maksudnya supaya saya menyajikan makanan mereka nanti pada saat berlangsung itu supaya tidak rancu lah gitu. Nggak maksudnya jangan sampai mereka nanti akhirnya nggak ada yang kurang suka begitu kan untuk makan. Jadi saya bertanya dulu, pesertanya banyak dari mana? Oh ini dari, pesertanya banyak dari daerah Manado gitu kan. Okay. Saya langsung pikiran saya, oh Manado itu sukanya yang pedes-pedes. Iya kan?
0: Yeah.
1: Jadi saya berusaha untuk menyajikan makanan, umpamanya kayak macam ayam woku gitu kan, ikan woku, ikan rica-rica seperti itu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi tanpa meninggalkan makanan khas Sulawesi Selatan. Jadi saya berusaha untuk menyatukan, tetapi jangan terlalu jauh begitu cita rasanya. Seperti itu. Jadi ataukah saya biasa meminta request dari peserta?
0: Oh iya, begitu Bu.
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Request dari peserta itu juga kita enggak semua harus penuhi. Ada pengecualian.
0: Oh iya.
1: Itu pengecualiannya apabila request sudah memenuhi setengah dari jumlah peserta. Oke, kita bisa adakan.
0: Oh,
1: tetapi jadi, kalau hanya yang meminta hanya 1, 2, 3 orang jangan diladeni ini.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu. Jadi memang sudah ada aturannya.
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin kita menyediakan hanya untuk 1, 2 orang saja, sedangkan yang lainnya no problem ya kan? Yeah. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke. Baik, Ibu melanjutkan lagi. Nah, seringkali kan ketika sebuah masakan itu dibuat kekinian, nah cita rasa aslinya biasa itu bergeser.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana strategi Ibu dalam menjaga keaslian rasa tradisional agar tidak hilang saat dipadukan dengan tren yang baru? Ya, kan ada begitu Bu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke,
1: betul.
0: Silakan Bu.
1: Ya. Begini ya, kalau untuk di saya, di catering saya, memang kita tidak boleh pungkiri, tidak boleh menutup mata bahwa tren kuliner itu semakin hari semakin berkembang. Jadi untuk makanan tradisional, untuk menyelaraskan dengan tren kekinian begini, maksudnya dalam harus segi bumbu ya, aku bicara dalam bumbu ya, itu bumbu itu harus tetap, tetap maksud saya tetap di sini harus tetap di bumbu aslinya. Mungkin untuk menyelaraskan dengan tren kekinian kita di packagingnya, di packaging atau di tampilan apalah apa dia dalam bentuk prasmanan ya. Itu mungkin dalam hal tampilan di buffetnya buffet
0: iya
1: kan di menu tampilan untuk prasmanannya. Terus yang untuk yang ditaruh di box-box itu di dalam packagingnya kita mengikuti tren kekiniannya. Karena begini Dek, untuk merubah bumbu asli dari masakan itu sendiri itu maksudnya bagaimana ya? Itu tidak bisa. Maksudnya nanti dia punya rasa, cita rasanya akan berubah,
0: beda,
1: berbeda,
0: betul,
1: benar.
0: Cocok, Bu.
1: Jadi jangan sekali-kali kita makanan tradisional itu sendiri yang sudah, maksudnya sudah ditahu untuk di kalangan kita, umpamanya daging topak lada ya, yang ambil contoh daging topak lada. Terus kita mau mengikuti untuk tren kekiniannya dengan sedikit merubah bumbu yang ada dari bumbu aslinya, sudah pasti itu cita rasanya berbeda, jauh sekali berbeda. Jadi sebaiknya mungkin untuk menyelaraskannya di hal packaging atau di hal penataan di dalam prasmanan. Mungkin seperti itu deh.
0: Baiklah. Nah, kembali lagi Bu. Tren kuliner kekinian itu sangat cepat berubah. Kita tahulah. Bagaimana cara Ibu memilah tren yang cocok diterapkan pada menu masakan tradisional? Silakan.
1: Iya, oke. Gini ya. Tren ini memang cepat sekali berkembang ya, apalagi di bidang kuliner. Tetapi saya juga tidak serta-merta harus mengambil semua yang sudah menjadi tren. Saya melihat dulu pangsa pasar saya. Saya kan ini berkecimpung, konsentrasi di catering saya itu adalah di klat. Yang otomatis untuk usia kan berarti usia dewasa. Ya kan? Jadi saya kalau untuk mengambil tren-tren yang mau dimasukkan di daftar menu di klat saya, itu saya kesampingkan dulu. Kecuali, ada kecualinya, kecuali saya mengikuti event-event atau pameran-pameran yang notabene memang pesertanya kaula muda. Seperti itu, baru saya mengikuti, mengikuti tren tersebut. Nah, karena anak-anak saya perhatikan yang anak-anak muda sekarang ini, yang istilahnya anak milenial, Gen Z, ya gitu kan. Makanannya kan banyak yang fast food yang serba cepat saji. Iya, begitu semacam itu. Jadi saya melihat dulu, saya melihat dulu pangsa pasarnya ini gimana nih acaranya, cara apa nih. Bilang, oh ini banyak kan konsumennya kita nanti ini anak-anak muda, Gen Z. Nah baru saya mengikuti.
0: Oh iya, apa ya, biasa Bu menunya?
1: Ya biasa macam kayak itu, kayak sandwich, pizza, biasa kan gitu. Atau apa lagi namanya, spaghetti, yang begitu-begitu. Ya makanan sifat yang cepat saji, fast food semacam itu. Jadi kalau untuk mau menggabungkan apalagi yang konsentrasi di klat, catering saya selama ini di klat, untuk memasukkan ke situ enggak bisa.
0: Jadi tetap mengikuti tren ya Bu ya.
1: Iya, tetap mengikuti tren tapi di berbagai momen yang berbeda-beda.
0: Seperti itu. Mantap. Nah, Bu, kalau boleh tahu, kali ini kan kita tahulah bagaimana respon dari generasi muda, apalagi Gen Z ya, istilahnya itu, yang suka hal-hal kekinian, yang versus pelanggan senior yang mungkin lebih menyukai rasa original. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan ini semua?
1: Itu yang tadi sebelum pertanyaan yang tadi ya, yang pertama yang itu bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini memang kita enggak bisa pungkiri ya, mereka memang lahir di zaman sekarang. Dengan berbagai macam perkembangan kuliner yang sangat pesat. Jadi mereka punya apa ya? Punya generasi masing-masing, gitu kan? Yang dari masa apa ini, yang dari senior-senior itu ya tetaplah mereka tetap menyukai cita rasa tradisional. Dan yang Gen Z ini ya, walaupun ada juga mereka yang kadang saya masih sering bertanya-tanya sama mereka, sebenarnya makanan tradisional kalian masih suka apa tidak? Suka juga Bu, tapi mereka ternyata lebih banyak yang makanan kekinian yang mereka gemari. Sesuai dengan zaman mereka seperti itu. Jadi gak bisa mereka, jadi masing-masing lah punya generasinya. Masing-masing punya generasi dan masing-masing mereka mempunyai
0: menu ya,
1: menu yang berbeda-beda. Seperti itu.
0: Oke, Bu, kalau biasa mereka responnya bilang, enak ini Bu kalau yang begini rasanya. Atau ada yang ada yang mungkin bilang, bagus Bu tampilannya.
1: Seperti itu, mereka memberikan apresiasi. Seperti itu. Biasa juga saya memberitahukan ke mereka, komentari ya, kasih respon ya, bagaimana rasanya. Biasa kan gitu kalau ikut-ikut di pameran begitu kan. Saya bilang begini, kalau apanya yang kurang deh, apanya yang kurang begitu. Biasa alhamdulillah dari itu kan kami bisa semakin belajar. Semakin belajar untuk memperbaiki ke depannya. Begitupun juga di diklat. Jadi di diklat itu, enggak apa-apa saya bercerita sedikit
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh Bu.
1: Di diklat itu kami ada semacam, ini di catering saya ya. Setiap hari itu ada yang dikatakan namanya daily mood.
0: Daily mood.
1: Iya, itu untuk peserta diklat. Jadi mereka itu memberikan tanggapan, masukan. itu sudah termasuk dari makanan, kebersihan, dan juga cara servis kami, pelayanan karyawan kami. Jadi mereka memberikan tanggapan bahwa makanannya enak, kebersihannya bersih gitu kan, ruangan makan bersih maksudnya ya, terus pelayanannya ramah, baik ya, seperti itu. Jadi itu jadi bahan evaluasi catering kami di ketua panitia. Seperti begitu. Itu.
0: Jadi ikut selalu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Event-event juga ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dan kembali lagi Bu, kalau bicara tentang penyesuaian khusus, apakah ada penyesuaian khusus dari sisi bahan baku, juga teknik memasak, atau juga kemasan, packaging tadi sempat Ibu bilang, agar menu tradisional ini terlihat lebih estetis begitu. Yang tadi Bu, silakan. Yeah.
1: Jadi begini.
0: Ada tambahan-tambahan bumbu atau apa?
1: Gini. Yang saya bilang tadi, kalau umpamanya menu tradisional itu kan bumbunya udah pakem kan? Sudah pakem seperti ini. Jadi mungkin untuk penambahannya itu tadi yang saya bilang, dari segi penyajian dan packaging saja. Supaya tampilannya bisa cantik. Dan tidak kalah dengan tampilan menu-menu kekinian. Seperti itu saja. Karena kalau untuk penambahan menu atau bumbu, penambahan bumbu, maaf. Penambahan bumbu itu sudah enggak bisa. Maksudnya kecuali begini ya. Biasa kan ada itu kita memasak, jangkau selalu pelit bumbu nah. Karena pasti itu berubah rasanya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah di catering kami, ya kami memang jor-joran kalau bumbu. Karena kami sudah tahu bahwa bumbu ini pakemnya sudah seperti ini. Jangan dikurangi dan jangan dilebihkan.
0: Dan itu Ibu sendiri yang turun lapangan?
1: Kebetulan saya ada memberikan tanggung jawab di dapur, ada memang yang bagian memasak, tapi itu tetap di luar, tetap dalam kontrol saya. Seperti itu. Jadi begini ya, kalau umpamanya nih Bu, tolong dicicipi kalau sih ada memang, maksudnya saya lagi enggak ada kegiatan di luar ya, masih ada di dapur. Biasa selesai masak, makanan saya cicipi dulu semua. Bilang biasa begini, ini ada kurang ini. Dia bilang, "Iya, Bu. Jangan sekali-sekali menghilangkan bumbu yang memang sudah paten, yang sudah pakem di situ, jangan sekali-sekali." Karena pasti rasanya berubah, akan berubah kelihatan, terasa.
0: Apalagi sudah punya pengalaman ya Bu ya.
1: Jadi kayaknya lidah sudah terlatih gitu. Bilang, ininya kurang, ditambahin. Seperti itu deh.
0: Baik Ibu, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda dulu, kita dengarkan kembali Kelong berikut ini.

0: ada kita jual vetiter.
1: Apa itu, nah? Nggak ku tahu, ih.
0: Itu, Bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana nak borongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4, Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, kita melanjutkan perbincangan di teras UMKM siang hari ini. Sudah ada Ibu Rosmiati atau biasa dipanggil Ibu Ati di kalangan-kalangan beliau, biasanya bersama rekan-rekan UMKM-nya. Kita melanjutkan, Ibu, selanjutnya. Sebenarnya berapa lama sih, Bu, kalau Ibu membuat proses atau membuat eksperimen barulah dalam proses membuat makanan begitu, menu barulah yang Ibu lakukan sebelum menu ini siap diluncurkan ke konsumen? Satu bulan kah, satu minggu? Lama ya, Bu, ya? Oke lah, ya. Silakan, Bu.
2: Yeah. Jadi gini ya, ya. Untuk patokan waktu berapa lama itu sebenarnya tidak ada patokan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Seperti itu. Jadi umpamanya untuk menciptakan suatu produk baru atau menu baru itu biasakan dari awalnya saya coba-coba dulu, ya kan, trial gitu, coba-coba dulu sebelum menemukan komposisi yang tepat, gitu kan. Jadi coba dulu, setelah selesai itu kami mencobanya ke karyawan catering juga, maksudnya mereka coba ini gimana nih, sudah cocok, ke anak, suami, seperti itu. Jadi kalau untuk soal patokan waktunya berapa lama itu enggak ada patokan. Itu bisa saja kalau umpamanya sudah pas pada hari itu juga, bisa hari saja juga. Sudah hari itu juga sudah jadi menu baru.
1: Gitu.
2: Tapi kalau tidak, kita mencoba lagi apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Seperti
1: apa
2: itu.
1: Bu, yang dalam waktu baru-baru ini menu baru tak, atau apa yang baru-baru ini kita bikin terobosan lah?
2: Itu abon ayam.
1: Abon ayam mana, Bu, abonnya?
2: Ini contohnya.
1: Oke. Oke, okay, balik Bu gambarnya di depan ya.
2: Oke. Ini
1: itu abon ayam.
2: Jadi kalau ini kurang lebih seminggu.
1: Seminggu, Bu, ya.
2: Baru mendapatkan komposisi yang tepat gitu. Maksudnya apanya yang perlu ditambahkan, apanya yang kurang. Dari segi ininya juga kan, biasa itu ada abon, ada yang teksturnya tuh kering. Ada kering. Juga yang teksturnya agak setengah kering, agak basah begitu. Nah, untuk produk saya ini dia setengah kering, enggak terlalu kering sekali. Seperti itu. Karena gini ya, kalau dia terlalu kering sekali, biasa perasaan saya seperti kayak rasanya kita makan abon ikan. Jadi dia akhirnya samanya kayak abon ikan. Ya, jadi saya agak sedikit ambil yang medium, yang tengah-tengah, jadinya dia setengah kering. Seperti
1: begitu.
2: Itu. Ini kurang lebih seminggu.
1: Baru untuk
2: untuk mendapatkan komposisi yang tepat
1: dan sesuai di lidah.
2: Sesuai di lidah, dan alhamdulillah berjalan selama ini sesuai juga di konsumen. Ya, karena mereka pada repeat order seperti itu.
1: Ibu, itu berapa gram kira-kira?
2: Kalau yang ini ukuran 100 gram.
1: Iya. Jualnya berapa, Bu? Mohon maaf.
2: Untuk ini saat sekarang saya jualnya
1: 35.000.
2: 35.000. 100 gram.
1: 100 gram.
2: Iya.
1: Ada berapa rasa, Bu?
2: Ada dua varian rasa, rasa original dan rasa pedas.
1: Original dan pedas.
2: Iya.
1: Okay. Tapi lebih banyak disuka itu apa?
2: Yang ras, maksudnya dari rasa, abon ini, rasa ori, originalnya.
1: Originalnya. Oke.
2: Iya.
1: Jadi kalau Ibu bikin ini sudah sampai kemana nih menjualnya?
2: Ini bikinnya saya ini alhamdulillah kebetulan keluarga ada tinggal di luar Indonesia, sudah sampai ke Australia.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan saudara ada yang tinggal di Jepang, udah sampai ke Jepang. Alhamdulillah.
1: Begitu. Iya.
2: Jadi kalau untuk keluarnya masih di pihak keluarga.
1: Pihak keluarga.
2: Iya. Kalau untuk di
1: teman-teman
2: Indonesia, dalam Makassar ini teman-teman, hmm. kalau keluar Sulawesi itu udah sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya, udah sampai ke Palu, udah sampai ke Kendari, udah sampai ke ujung Indonesia, Aceh, Medan. Terus sudah sampai kalau di sini ke Manado sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dari mulut ke mulut, pertemanan, akhirnya mereka repeat order kembali.
1: Oke. Seperti itu. Kembali lagi. Nah, Ibu, ini kan pesanannya itu bagaimana sih cara pesannya? Apakah open PO atau ready di rumah tak? Terus di mana dulu Ibu jualan? Nah, kita kan belum tahu ya di mana. Tak kenal maka tak sayang. Alamatnya di mana, Bu? Ya.
2: Jadi gini, alamatnya ini tetap sama di alamat catering saya.
1: Di mana, Bu?
2: Di Jalan Dr. Ratu Langi 1 nomor 14 garis miring 4 catering dapur Lisa.
1: Makassar ya, kan?
2: Ya, Makassar benar. Makassar. Jadi cara saya menjualnya ini, itu saya open PO, Bu.
1: Open PO.
2: Iya, open PO deh. Itu karena apa ya? Ini saya kan tidak ready stock.
1: Oh, tidak ready.
2: Tidak ready stock. Jadi awal
1: alasannya, Bu, mohon maaf.
2: Begini, karena kalau apa ya? Orang kan tidak serta-merta setiap hari mengambil ini, membeli produk ini.
1: Betul.
2: Iya kan? Tidak serta-merta, kecuali kalau kita memang mendisplaynya di supermarket atau toko-toko dan pada produk saya ini belum mempunyai IRT. Jadi ini memang hanya konsumsi untuk catering saya dan teman-teman. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Ya benar. Okay. Kami juga ada rencana sih untuk membuat IRT-nya, izin produksinya. Jadi saya membuka open PO dulu. Kumpul dulu semua siapa yang mau pesan seperti itu. Manakala sudah cukup 10 kilo, oke, kami baru buat.
1: Oh, tapi biasa yang Ibu pengalaman, berapa hari biasa kadang-kadang kalau ada yang PO begitu? Yeah. Pengalaman ya, Bu ya?
2: Pengalaman saya itu biasa saya buka open PO begitu sekitar seminggu sampai 10 hari.
1: Seminggu sampai 10 hari, oke.
2: Okay. Iya.
1: Kalau sudah tidak ada, walaupun
2: sudah tidak ada,
1: 10 kilo, tetap bikin?
2: Iya, saya tetap bikin.
1: Oh, iya.
2: Biasa kan kalau dalam seminggu sampai 10 hari itu kan alhamdulillah terkumpul ada biasa 5 kilo. Oke, saya mulai buat.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
1: Baiklah. Baik, Ibu, kan bicara tentang media sosial. Kita tahu lah media sosial saat ini memang sangat berperan penting lah.
2: Betul sekali.
1: Untuk memasarkan produk-produk lokal kita atau produk dari UMKM sendiri. Nah, sebenarnya Ibu kalau memperkenalkan produk tak mau catering mau yang sekarang itu pakai apa sih, Bu? Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, atau WA kah, atau mungkin apa ya? Buat ki mungkin apa ya, behind the screen orang bilang.
2: Behind the screen.
1: Apa ya?
2: Di belakang layar.
1: Di belakang layar gitu. Bener. Storytelling mungkin, Bu, yang Ibu gunakan untuk barang-barang atau benda makanan yang kita jual ini, silakan, Bu.
2: Jadi selama ini untuk catering saya, cara mempromosikannya, saya tetap menggunakan platform pribadi ya. Ada juga yang akun bisnis sih. Itu melalui Facebook, Instagram, TikTok, sama story gitu, story di Facebook sama story di WA gitu, seperti itu. Jadi biasanya saya itu memvideokan juga, selain untuk dokumentasinya ya, saya memvideokan, mengambil foto-foto pada saat kami bertugas seperti itu. Nah dari situlah sebagian dari customer mengenal. Selain itu juga promosinya dari mulut ke mulut. Maksudnya pelanggan yang sebelumnya sudah pernah memesan, sudah pernah order ke catering kami. Iya, dia mempromosikan ke temannya. Coba deh catering ini. Saya baru coba, alhamdulillah enak. Gitu-gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi promosinya saya enggak, maksudnya enggak juga yang terlalu yang heboh ya, Bu ya. Maksudnya memasang flyer-flyer atau membagian flyer, pasang spanduk, enggak juga enggak seperti itu.
1: Tapi biasanya kalau kita aktif tidak ya mengelola media sosial, terus siapa yang kelola, Bu?
2: Yang kelola itu kalau bukan saya suruh anakku. Karena biasanya begini, begini deh, anak-anak kan sekarang lebih paham tentang teknologi. Kadang-kadang kita ini ibunya gaptek, ya kan? Gagap teknologi, jadi tapi akhirnya belajar-belajar juga dari anak. Karena biar bagaimana kita juga sebagai pelaku bisnis harus paham teknologi, seperti itu.
1: Ya, jadi ibu aktif tidak untuk biasanya membagikan apalagi namanya behind the screen atau foto-foto itu?
2: Iya.
1: Aktif tidak setiap hari kah atau bagaimana bu? Setiap bulan atau ada momen-momen tertentu?
2: Iya, saya biasanya kumpul dulu semua, enggak tiap hari. Jadi saya harus kumpul dulu. Istilahnya bedeng tuh ada tuh diedit-edit dulu sedikit.
1: Iya, tahu.
2: Jangan betul. Ditampilkan semua kan, bah. Maksudnya. Diedit, dipotong-potong dulu yang mana, jadi dan juga supaya durasinya tidak terlalu lama seperti itu. Jadi saya kumpul beberapa video dulu, baru saya share ke platform saya. Gitu.
1: Apa namanya bu?
2: Kalau di Facebook itu namanya Atisan.
1: Atisan.
2: Iya sama di TikTok juga Atisan. Kalau di Instagram itu namanya Ati_san71 kalau Instagram.
1: Iya. Kalau dapur Lisa Lisa?
2: Dapur Lisa Lisa itu yang itu yang saya bilang tadi ini Instagram akun, tersendiri, Instagram. Akun tersendiri, iya.
1: Oh, yang untuk bisnis bu ya?
2: Untuk bisnis, ya. Okay. Kalau yang tadi itu untuk akun pribadi. Tapi kadang juga saya share juga kegiatan catering saya di situ.
1: Oh, di akun pribadi?
2: Iya, di akun pribadi.
1: Di,
2: akun
1: bisnis. Dapur Lisa Lisa
2: ya,
1: itu.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, baik. Kenapa namanya Lisa bu?
2: Namanya Lisa itu singkatan dari Lima Sanang, yang brand yang terdahulu.
1: Iya. Oh, itu.
2: Jadi disingkat saja Lisa.
1: Supaya baru begitu ya.
2: Iya baru, jadi makanya bikin brand baru.
1: Benar. Baiklah bu. Ya. Nah, dapur Lisa ini sudah izin apa saja bu? Boleh tahu?
2: Anunya kelengkapan dokumennya ya. Jadi dia sudah ada ini ya, apa itu dari Kemenkumham sudah ada, dari NIB-nya sudah ada.
1: NIB juga sudah
2: ya,
1: ada.
2: Iya, ini perusahaan berusaha berbasis resiko. Nomor induk berusaha namanya kan?
1: Iya.
2: Terus pengesahan badan hukum perseroan, perizinan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha atau PBMK namanya. Terus perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar.
1: Oh gitu, sudah ada bu ya?
2: Dan, iya, badan penyelenggara jaminan halal. Jadi kami sudah ada juga sertifikat halalnya.
1: Alhamdulillah.
2: Like hygiene, sanitasi dari dinas kesehatan.
1: Sudah ada semua.
2: Sudah ada semua. Terus kami juga sudah punya MPWP perusahaan. Terus bukti penyampaian SPPT tahunan elektronik melalui Dirjen Pajak.
1: Sudah ada, Bu.
2: Ada semua.
1: Wah.
2: Ya karena kalau dokumen kami tidak lengkap, Bu, kami tidak bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Nggak
1: betul.
2: Bisa.
1: Otomatis masuk lembaga itu kan harus punya izin.
2: Iya,
1: ya.
2: Harus izin.
1: Ada SOP-nya.
2: Benar, izin berbadan hukum. Benar.
1: Oke. Nah, Ibu, kalau bicara tentang kuliner kekinian. Tantangan lah dulu. Tantangan terbesar yang biasa Ibu hadapi dalam mengedukasi atau mengenalkan menu tak ini. Yeah. Buat masyarakat apa sih Bu tantangannya?
2: Tantangannya apa ya? Karena ini kita kan tergerus oleh zaman kan dengan berkembang pesatnya kuliner seperti itu. Jadi kadang-kadang makanan tradisional itu biasa kadang ikut tersingkirkan biasanya. Karena dengan gencarnya kuliner-kuliner kekinian yang masuk yang ada. Jadi kita sebaiknya memang kalau untuk saya pribadi ya sebaiknya untuk selalu memberikan ruang untuk makanan-makanan tradisional itu untuk sering ditampilkan. Supaya anak-anak muda yang zaman Gen Z ini bisa mengenal lebih jauh. Seperti apakah itu makanan tradisional. Dan bagaimana cita rasanya. Jadi kita kalau perlu ya kita berikan mereka sampel gitu. Berikan test food seperti itu kan. Supaya mereka mencoba. Oh ternyata enak juga ya makanan-makanan tradisional. Nggak kalah sama makanan-makanan kekinian seperti itu.
1: Iya tahu. Oke dah. Baik, kan kita tahu Bu sekarang. Kuliner kekinian itu sering dianggap ya sekedar viral lah. Cepat redup begitu. Nah bagaimana caranya Ibu untuk memastikan bahwa usaha ini tetap berkelanjutan dan tidak sekedar ikut-ikutan tren.
2: Iya. Iya. Saya sangat optimis bahwa usaha yang saya geluti sekarang di bidang kuliner itu akan bertahan sepanjang masa. Kenapa saya katakan sepanjang masa? Karena gini. Kebutuhan pokok manusia itu kan makan.
1: Cocok, Bu.
2: Nah, sedangkan yang saya kerjakan ini makanan.
1: Iya.
2: Jadi di situ aja dulu poinnya. Untuk mempertahankan di kancah persaingan antara dunia kuliner itu tinggal kita gimana selalu mengagrip diri kita sebagai owner untuk bisa bersaing lebih luas, bisa bersaing lebih luas dengan apa pebisnis kuliner yang lainnya. Maksudnya di sini saya itu maksudnya mengagrip itu dalam hal catering saya itu kita harus selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru. Dalam contohnya tadi adanya menu-menu baru, dari segi penataan, penyajian, bagaimana tim-tim kami yang bertugas di lapangan, keramatamahan mereka itu harus kami jaga. Harus selalu maksudnya kebersihan, ketepatan waktu, cita rasa, itu yang paling penting. Karena inilah yang akan inilah yang akan diingat dan dikenang terus oleh para customer kami.
1: Betul.
2: Dan akhirnya mereka kembali repeat order seperti itu.
1: Pesan lagi gitu.
2: Iya. Dan jangan pernah satu lagi. Dan jangan pernah kita menolak untuk selalu dikoreksi.
1: Oh, iya.
2: Jangan, jangan menolak. Karena dari situlah kita belajar untuk berbuat yang lebih baik lagi. Belajar untuk maju. Karena kita kan biasanya nggak tahu kesalahan kita di mana. Nah, makanya dari customer-customer inilah kita menerima pelajaran itu. Umpamanya dia mengoreksi, Bu minta maaf ya Bu ya, ini sebaiknya ada segini Bu, ini ada kesalahan di sini. Kita harus dengan lapang dada dan harus siap. Oh iya Bu, makasih banyak atas masukannya.

0: baru mau berusaha di bidang kuliner. Silakan Bu.
1: Jadi begini ya, kuliner itu berkembangnya sangat pesat sekali. Untuk tradisional, menu tradisional itu, itulah yang tadi saya katakan berikan ruang. Maksudnya ruang di sini sering mengadakan pameran untuk memperkenalkan bahwa inilah makanan khas dari Sulawesi Selatan. Ya kan? Okelah kalau selama ini sudah ada yang dikenal macam kayak Coto Makassar. Terus makanan yang dari segi dessertnya seperti kayak pisang hijau itu kan udah mulai, alhamdulillah udah mulai keluar, terkenal kan. Tapi kenapa gak bisa seperti mendunia, seperti kayak masakan Padang. Itu ada seperti kayak rendang seperti itu kan. Itu kenapa tidak bisa. Jadi intinya di sini pemerintah daerah yang terkait semua itu bisa memberikan, sering-sering lah mengadakan pameran, memberikan ruang untuk para UMKM untuk mengadakan pameran-pameran kuliner supaya mereka bisa semua bisa mereka semua naik kelas istilahnya, bisa memperkenalkan produk-produk mereka. Nggak apa-apa lah kalau mereka yang sudah punya nama. Inilah yang maksudnya yang baru memulai. Jangan, maksudnya pesan saya, jangan lelah untuk terus berusaha memperbaiki produk-produk yang akan mereka jual. Baik dari segi mutu, ya kan, mutu bahan-bahan bakunya, dari segi packagingnya, terutama itu packaging loh, itu packaging itu menentukan, menentukan berapa nilai dari suatu produk itu. Karena yang pertama kali dilihat itu tampilan, packagingnya dulu, wah cakep banget nih packagingnya, pasti isinya juga ini lebih oke lagi.
0: Dan ya, rice box juga begitu Bu?
1: Alhamdulillah, itu kan pakai brand di dalam, jadi jadi biasa juga dalam saya punya ini rice box itu kan sudah ada brand di situ kan yang ditampilkan. Tapi kadang-kadang juga mereka menginginkan juga yang polosan. Jadi tergantung dari customer. Mereka maunya seperti apa.
0: Karena kalau yang ada brandnya itu cukup mahal karena desain juga Bu ya.
1: Itu kan udah masuk include sama harga, price-nya semua.
0: seperti itu. Kalau yang biasa kan
1: yang biasa harganya ada di bawahnya lagi seperti itu.
0: Tapi lebih banyak yang pesan apa Bu biasanya? Yang kotaknya atau packaging-nya itu yang cantik nih atau yang biasa?
1: Kalau sepanjang ini saya lihat sih kayaknya 50-50 deh. 50-50. Sama
0: Terus siapa yang bekerja banyak Bu di rumah Ibu? Keluarga ini, atau karyawannya?
1: Karyawan. Apa, jadi saya memberdayakan tetangga.
0: Wah begitu.
1: Iya. Alhamdulillah mereka ikut sama saya sudah lebih dari 10 tahun semua.
0: Wow. Jadi kalau ada catering, ayo panggil.
1: Iya, jadi saya tinggal jadi di rumah itu saya bilang kalau pokoknya saya dapat orderan begitu kan, saya tinggal telepon. Pokoknya kalau saya lagi ada kegiatan di luar, saya tinggal kasih tahu. Saya jadi memang ada yang leadernya begitu. Jadi saya tinggal telepon yang dalam hal ini chef-nya ya. Kalau di dapur itu yang tukang masaknya. Sebelum ini ada orderan begini, dia menunya ini. Jadi dia sudah tahu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk di diklat, saya juga punya leader yang bertugas, anak-anak yang bertugas di sana. Jadi ada juga leadernya. Jadi kalau umpamanya dalam diklat itu kan tergantung berapa jumlah peserta. Jadi kalau umpamanya biasa kan dalam satu kelas itu maksimal itu 30 sampai 35 peserta dalam satu kelas. Jadi saya tinggal menyesuaikan saja jumlah peserta dengan anak-anak yang bertugas di sana. Jadi seperti itu.
0: Apa yang Ibu ingin sampaikan di terakhir perbincangan kita? Silakan Bu.
1: Di akhir ini pembicaraan saya, yang saya inginkan itu para UMKM yang baru bergabung atau yang sudah berjalan, maksudnya yang baru memulai usahanya atau yang sudah berjalan, setidaknya jangan henti-hentinya atau lelahnya kita selalu membuat inovasi-inovasi baru. Perhatikan bahan baku yang dipergunakan karena itu menentukan hasil akhir dari produk kita. Juga packagingnya terperlu juga selalu diperhatikan. Jangan membuat packaging yang asal-asalan. Karena itu juga semua termasuk akan menentukan nilai dari produk kita. Seperti itu. Dan juga untuk para Gen Z yang ingin memulai usaha-usaha kuliner ini, ayo. Karena inilah bidang yang saya rasa gak ada matinya. Terus-terusan membuat inovasi, terus-terusan menciptakan menu-menu baru.

0: supaya bisa bersaing dan bertahan di dunia kuliner.
1: Oke, baik. Seperti terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Iya, sudah hadir bersama kami Ibu Rosmiati Sandang di siang hari ini, owner dari Dapur Lisa Lisa. Sampai jumpa, sukses untuk usahanya.
0: Iya, amin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aranda Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, keladi tumbuk adalah makanan pokok tradisional khas Papua yang terbuat dari umbi talas keladi yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan kenyal. Hidangan ini memiliki rasa asli yang tawar dan sedikit gurih sehingga selalu disajikan sebagai pengganti nasi bersama lauk pendamping berkuah atau bercita rasa tajam.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari batang malam ini dimanapun berada, kita kembali berjumpa di program IKT ya. Oke. Dan saat ini di studio sudah hadir dua sahabat baik kami. Narasumber kita siapa ini?
1: Siapa ya?
0: siapa dia?
2: Orang tidak dikenal lagi, orang tidak kenal lama.
0: Selamat siang, ada Opa I.
2: Ya, siang juga Kak Rica.
0: Akhirnya ini kita baru pertama kali ketemu ya.
1: Baru pertama kali Bung Rica.
0: Tapi dengar ketika beliau
1: di radio sering.
0: Ketika beliau menyebut nama Bung Rica itu ada tekanan. Oh ya, pasti ini orangnya. Ya. Apa kabar ini?
1: Baik.
0: Aku panggil Kakak Lina.
1: Ya, Kakak Lina saja seperti yang di radio biasa.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sama Opa sih, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Selamat siang.
2: Baik.
0: Okay. AC-nya aman ya?
2: Aman. Enak, dingin. Asik.
0: Nah. Iya. Nah, sahabat budaya siang ini kita akan membahas mengenai abulasi batang ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Abulasi batang.
0: Oh sudah ada yang sebut sahabat ya. Nah sebelum kita menelpon, kita mau seperti biasa ada yang menghibur kita dulu, mau menyanyi dulu. Ini kira-kira siapa yang pertama ini?
2: Lina dulu. Karena saya lagu di luar.
0: Iya. Oke, Nakuku ya. Iya, ini artinya apa ini Nakuku ini?
1: Rindu sama semua penyiar.
0: Oh begitu.
1: Iya,
0: oh,
1: apalagi Bung Richard baru ketemu, sering ketemu suara tapi tidak pernah melihat muka.
0: Iya. Ada suara tapi tidak ada gambar,
1: toh.
0: Kok hari ini so ada gambar.
1: Sering. Langsung lagi.
0: So bisa ketemu.
1: Iya.
0: Oke. Kakak Lina pertama dulu ya Nakuku ya.
1: Oke.
0: Oke. Kita coba dulu.

0: Terima kasih, lanjut. Oke. Kakak Lina, nanti sebentar ada lagu kedua ya.
1: Ya.
0: Okay. Eh, ada yang menelpon, sabar, sabar.
1: Oh, iya.
0: Kita mau dengar dulu opaku, Opa Is. Opa bawa kita ini jalan-jalan ke Manado dan ada belada pelaut ini.
2: Ya.
0: Kita mau dengar ini lagu.
2: Selalu saya teringat.
0: Oh begitu dan.
2: Saya teringat kalau dengar lagi lagunya.
0: Wah, dengar dengar Doji ini. Ya. Kok ingat lagi masa lalu.
2: Masa masa lalu.
0: Mari jawab. Ya.
2: Baik, silakan.
0: Iya.
2: Ini saya nyanyikan di Pantai Biru, saya dapat harapan.

0: Terima kasih Opa.
1: Sama-sama.
0: Oke, mantap, mari silakan. Nah sebentar ada lagu kedua ya. Hai, Kak Lina okay. Sama Opa Is. Boleh. Iya, mari silakan ya. Mau bergabung kita tunggu di 0811-400-9250. IKT.
2: Halo IKT.
1: Halo. Ya halo juga IKT. Dengan siapa ini?
3: Edi.
4: Oh ya, Deli Wang ya.
1: Oh ya.
3: Ibu Lina.
4: Iya. Saya Deli Wang.
3: Bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah Deli Wang, baik Ji. Kita ya, bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah baik.
4: Ya Alhamdulillah.
1: Sehat Deli Wang, sehat juga Deli Wang.
0: Di mana ki ini? Di mana ki?
4: Di Nuri tahu ah.
0: Oh masih di Nuri.
4: Belum pindah-pindah, masih
0: betah. Oke. Hah?
3: Belum pindah-pindah KTP, masih
4: KTP. Iya.
0: Oke, siang hari ini kita membahas mengenai ini abolisi batang acara si tongka-tongka ya.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana? Tabe, iya.
3: Kalau akhir batang ini karena ini peraturan baru dibahas. Ini harus
1: agak kecil suaranya.
3: Agak kecil suaranya.
1: Agak kecil.
0: Oke, nanti kita coba dulu. Iya, minta tolong nanti. Iya, silakan lanjut aja nanti tinggal di ini.
3: Kalau gini, kalau Sibatang itu, Opa Isi saja tahu.
1: Ya, Abulo Sibatang. Ya, jadi ya Abulo Sibatang ibarat kita kasih gambaran dulu, itu kan bambu itu tuh bulo, bambu. Jadi ibarat itu bambu kan dia selalu tegak orang anunya, sifatnya, kemudian ditempa kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu posisinya selalu dia tegar. Nah, ibarat kalau kita kembalikan ke manusia, jadi ya Abulo Sibatang itu ya kita harus berprinsip bahwa apapun masalah yang ada di keluarga kita atau yang ada di lingkungan kita, ya kita harus selalu berpikir bahwa ya harus ikut ya, menyelesaikan. Kalau dia dalam posisi dia senang, ya kita semua ikut harus senang. Nah, kalau dia lagi agak susah, ya kita ikut terlibat. Ya ikut terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan. Nah, sebaliknya juga begitu yang acara si tongka-tongka, ya kan? Nah, jadi ibarat ada keluarga atau di lingkungan kita atau mang kita sendiri, ya, yang merasa bahwa kasihan dalam kehidupannya agak berat, ya kita harus memberikan ya paling tadi motivasi secara kalau memang ada secara fisik uang yang kita kasih, ya kasih dorongan untuk membantu dia supaya dia bangkit kembali, ya jangan sebaliknya kasihan. Sudah ditahu begitu malah dicemokkan atau diremehkan apa malah di semakin ditindis, nah, itu tidak boleh lah begitu. Ya inilah sifat Bugis Makassar yang kita memang dari sekarang ya yang zaman sekarang ini dengan problem kemanusiaan ya kita harus bangkit. Ya harus bangkit bersifat si bulu si batang dengan apa tadi sama cera si tongka-tongka yang semuanya kita harus masuk di dalamnya.
3: Ya.
1: Itu gambaran yang saya sampaikan. Nanti teman-teman yang mau menelpon ya enggak apa-apa kalau ada masukannya atau apa yang tambahannya. Ya. Jadi yang senang hati saya sangat mau mendengarkan dan mau mengikuti apa yang disampaikan. Ya. Silakan.
3: Kalau saya mau baik di sini. Kalau bulat kota ini sangat-sangat bagus secara apa ini. Hari ini.
1: Ya betul bagus itu.
3: Ini, siapa lagi kalau bukan kita?
1: Betul, iya. Yeah.
3: Ini masalah kita sekarang ini kurang yang pakai itu masalah kulit sepatuka. Kurang dulu sama pakai kita sekarang itu sangat-sangat kurang anak-anak sekarang.
1: Iya betul, sudah mulai berkurang karena ya, semakin dia tahu kasihan dia masalah ada begitunya kekurangannya atau apa atau malah ditambahkan lagi dengan cerita macam-macam kasihan akhirnya dia semakin terburuk. Ya, bukan memberikan semangat untuk dia bangkit, malah dia semakin dikendorkan.
3: Iya, begini Opa.
1: Ya.
3: Kalau ini ini masalah ulas tongka-tongka. Iya, harus menjaga arti dari itu.
1: Iya.
3: Arti dari itu. Bagaimana juga terus harus menjaga di masyarakat kita ini.
1: Iya, betul.
3: Iya, apakah salah atau bagaimana apa ini?
1: Betul.
3: Penjelasan saya.
1: Betul ya. Itu penjelasan tak betul. Jadi
3: ya, kalau saya itu orang masyarakat, saya Makassar ini, siapa lagi menjadi kita kalau bukan orang Makassar perekat teh?
1: Iya betul, perekat teh ya.
3: Dulu itu kalau misalnya kalau bukan kalender tubuh mampu tidak di saya gini nih bantalnya bambu kan hanya bambu di ini sekarang ini memperingati ini 17 Agustus ini
1: ya. Sebenarnya momennya memang ini yang ya, pas 17 Agustus ini. Ya jangan hanya memberikan kesenangan untuk dirinya sendiri.
3: Ya
1: hilang itu istilahnya gotong royong. Nah itu juga.
0: Iya.
1: Jadi kok.
3: Iya tapi di sini ini namanya.
1: Sibulo Sibatang itu yang masuk dalam kategori gotong royong. Iya.
3: Sama-sama. Kerja. Ya. Jadi dalam menurut sangat-sangat bagus ini. Saya kasih respon ini. Ini perompak ini. Terima kasih Bung Opais.
1: Ya, sama-sama ya. Ya semoga
3: terima kasih Kalina.
4: Alhamdulillah. Kita juga
3: insyaallah. Salamnya Putri Selayar Opais.
1: Wih, oh, Putri Selayar. Waduh, berarti yang di mana lagi tinggal itu?
3: Di Jalambu.
1: Oh, di Jalambu dia. Oh iya, salam kembali ya, betul-betul. Putri Selayar.
3: Kalina,
4: saya
0: Iya, terima kasih Deng Ni Liwang. Iya.
1: Okay. Ada Jono masuk.
0: Ada Bang Jono, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Jono.
4: Assalamualaikum Pak.
0: Halo. Oh?
4: Hilang.
0: Oh ada. Oh,
1: ada.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Halo.
1: Apa kabar Pak Jono? Silakan.
0: Mana ini?
1: Ada suaranya Pak Jono.
0: Halo.
1: Ya, itu ada. Ini suara tak ya. Ah, bagus juga suaranya Pak Jono ini. Apalagi kalau dia menyanyi.
5: Bagus sih. lebih bagus suaranya Pak Is karena juara.
1: Iya, oh, gitu kan. Saya tak kaget
5: gue. Iya.
1: Betul.
5: Ini harapan dua gitu.
1: Iya. Terima kasih banyak hadiahnya. Mas Jono. Sampai-sampai saya kaget juga saya hadiahnya hampir 7 juta lebih.
5: Iya. Enggak pernah prediksi juara Ki.
1: Iya.
5: Haji Lenteng harapan satu.
1: Wih. Iya.
0: Luar biasa.
1: Yang juara satu aja malah bukan penyanyi, yang juara satu.
0: Hiburan.
5: Tadi suruh sebentar nyanyi apa ya itu lagu andalannya itu apa? Balada pelaut itu.
1: Sudah minta tadi.
5: Sudah minta.
1: Nanti lagu ke lagi terlambat menita. Aran tampuru nanti kalau anu.
5: Oh.
1: Kalau memang mah.
5: Ya tahu lah. Nanti kalau ada lomba karaoke, hutnya Erik, OPS misalnya wakili.
1: Jangan, masih banyak yang dia lebih jago. Yang itu juara satu sampai juara tiga.
5: Ibu Mardina, ini Mbak Nini. Pendengar lama baru muncul.
4: Iya, baru munculin di sini. Makanya tadi lagunya anak kuku supaya anak untuk semuanya.
0: Ah, itu
5: iya,
0: dia.
5: Iya tahu.
0: Bagus pilihan lagunya.
5: Iya.
0: Mari.
5: Apalagi yang depan itu pelatih.
4: Iya,
5: pelatih vokal itu.
4: Iya, pelatih vokal.
5: Iya. Makanya Pis, anu dulu. dilatih ku sedih kepakannya ya Pak SD.
1: Iya memang penyanyi favorit kita semua.
5: Iya.
0: Nah, mari silakan.
5: Iya. Boleh sibatan deh.
1: Iya, si boleh sibatan itu panjang sekali sebenarnya hikmahnya itu banyak sekali di saya lihat di Google kan, betul-betul.
5: Filosofi orang Bugis Makassar.
1: Iya.
5: Bagaimana itu untuk memperhatikan kesatuan dan kesatuan lah.
0: Iya.
5: Iya, itu kan melambangkan persatuan kesatuan itu.
1: Iya. Sesuai dengan hari kemerdekaan memang Paski.
5: Iya, lihatlah itu bambu itu. Walaupun beberapa ruas, tapi dia kan bersatu, akhirnya dia kuat.
4: Iya.
1: Betul, betul Mas.
5: Jadi itulah lambang itu. Begitu sebenarnya itu bambu itu melambangkan juga apa namanya kebenaran. Iya. Walaupun ya, kebenaran itu bagaimana usahanya orang menyembunyikannya pasti akan muncul. Coba lihat itu bambu. Kalau kita tekan itu ujungnya pasti muncul ujung yang satunya itu.
4: Iya.
1: Iya.
5: Jadi bisa itu disembunyi itu. Dan apa namanya kalau acara setoke-toke itu kan kalau kedengarannya wah ini aneh, tapi itu kan filosofinya itu bagaimana kita bersatu menegakkan yang namanya kebenaran.
1: Betul.
5: Dan kejujuran itu.
1: Walaupun macera itu berdarah tetap kita semangat.
5: Iya. Iya. Katakan yang benar, katakan salah atau salah.
1: Tak salah. Mm-hmm. Jadi disitulah sisi kemerdekaannya kita.
0: Iya.
1: Ya, kenapa orang dulu tidak pakai peluru, tidak pakai senjata, tidak pakai hanya bambu runcing. Tapi kenapa bisa dia menang? Dia bisa usir.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu karena persatuannya.
5: Bisa menang.
1: Iya.
5: Karena bisa menang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dia bisa menang.
0: Persatuannya. Iya, iya.
5: Karena ini itu adalah rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu.
1: Iya.
5: Sehingga semenang. Mm-hmm. Tapi itulah memang apa namanya. Kenapa ini kita ambil ini anak persatuan? Karena kenapa Indonesia dulu lama sekali dijajah?
0: Iya.
5: Karena kadang-kadang itu ada pengkhianat.
1: Iya.
5: Ada pengkhianat. Akhirnya persatuan dibangun begitu bagus, akhirnya rusak lagi. Itu karena apa namanya ada pengkhianat di dalam itu. Sama dengan kehidupan kita sebenarnya.
1: Iya, jadi sampai sekarang sebenarnya masih ada juga pengkhianat, tapi belum belum sih ada betul.
4: Cuma belum ketahuan. Iya.
1: Nanti jadi, pasti biar bagaimana sembunyi nanti pakar akan ketahuan.
4: Iya.
5: Ini sebenarnya melambangkan bahwa kita orang kita sebenarnya berbeda-beda, beberapa suku dan sebagainya. Mm-hmm. Kita itu persatuan di atas segalanya.
4: Iya.
5: Iya kan? Bambu itu tidak mungkin apa namanya mau kuat. Karena kita dari beberapa ruas, tapi karena bersatu, akhirnya jadi kuat.
4: Iya.
5: Itu. Jadi sampai apa namanya kita sadari itu, kayak kita di waktu sekolah kita diajari, ketika masih ada PMP, ya kan, di Kemarau Pancasila, kita diajari ini suku ini dari Sumatera, dari Kalimantan dan Sulawesi. Itu kita berbeda-beda beberapa suku, tapi kita tetap bersatu, tetap satu. Kita tetap pas Indonesia. Makanya itu kita banyak kenal, oh ini ternyata kita bersaudara. Papua kita bersaudara. Jawa kita bersaudara. Bugis kita bersaudara semua. Makanya kita bersatu. Maka dulu itu memang rasa persatuan kita itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Jadi kita itu merasa memiliki bersaudara semua. Walaupun kita beda agama, beda suku, beda bahasa, tapi itu bukan penghalang, karena perbedaan itu justru yang harusnya mempererat kesatuan kita.
1: Ya, betul,
5: karena manusia itu tanpa perbedaan tidak akan lahir di dunia itu.
1: Malah kesempurnaannya, kesempurnaannya hidup ini kalau dia beda-beda.
5: Saling melengkapi lah.
1: Iya, saling melengkapi.
5: Iya, tidak mungkin karena tidak ada perbedaan, opais tidak mungkin hidup lahir di dunia.
1: Betul.
5: Iya.
1: Karena nanti sempurna kalau ada perbedaan, kalau tidak ada perbedaan tidak sempurna.
5: Itu kan ada laki-laki ada perempuan,
1: ya
5: kan? Itu kan berbeda. Tapi justru perbedaan itu yang melahirkan orang itu. Kita berbeda ada laki-laki ada perempuan ya akhirnya kita bisa beranak pinak itu. Kan itu perbedaan itu. Justru itu perbedaan bukan berarti membuat kita renggang, bercerai-berai. Tetapi justru perbedaan itu membuat kita sebagai perekat untuk kita lebih bersatu. Seperti itu.
1: Ya, betul.
5: Jadi, kita melakukan itu apa namanya, mengajarkan juga kita kejujuran. Kita harus menegakkan suatu kebenaran, bukan berdasarkan suka tidak sukanya. Bukan berdasarkan karena itu anuku itu ini anuku. Tidak. Tapi kita melihat secara objektif itu.
1: Ya kalau dia posisi kalau dia benar-benar ya pasti orang
5: salah ya salah.
1: Iya. Jadi
5: ada prinsip orang tua dulu itu kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Tegakkan keadilan itu, kebenaran itu walaupun dunia kiamat esok hari. Akan seperti itu, ungkapan seperti jadi memang apa namanya.
0: Tapi terkadang abang lemahnya di sini kan terkadang atas nama tidak setia kawan itu namanya.
5: Iya. Ada yang kadang-kadang dalam suatu saja komunitas.
0: Iya.
5: Kadang-kadang ada orang itu yang apa di
1: pilih-pilih kasih juga ada juga pilih-pilih kasih.
5: Iya. Ada yang namanya itu seperti kepala ular. Iya. Kadang-kadang dia bagus di depan kita.
0: Iya.
4: Memitu dari belakang.
5: Lentu juga cerita. Ini orang paling baik.
1: Ini yang bilang tusuk dari belakang.
5: Iya. Ini biasa ada menggunting dalam lipatan ini orang seperti ini. Karena dia baik di depan kita. Misalnya ada kita punya kegiatan, wah dia bagus itu. Mari kita tapi di ketika di belakang dia lentu juga ceritanya. Wah, kenapa bikin begitu? Salahnya begini. Iya kan? Mari seperti itu. Jadi mari kita apa namanya? Membina persatuan kesatuan itu terutama para fans juga. Mari kita saling bersatu, ya kan? Bersama memupuk kebersamaan itu. Kalau ada cak, mari kita sama-sama.
1: Iya ramaikan. Jangan nanti berharapi sesuatu yang mau dianu baru mau rame jangan.
5: Iya.
1: Intinya ya bagaimana kebersamaan dulu.
5: Iya,
1: itu yang
5: kebersamaan itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan. Itu akan memperkuat kita itu. Bagaimana kita mau bagus, mau kuat kalau kita tidak bersatu, kan? Seperti itu. Misalnya kalau ada cara-cara komunitas, kalau kita bersatu pasti ringan.
1: Iya, buktinya acara kemarin itu di 17 Agustus itu kan tidak disangka-sangka. Saya juga kaget banyaknya makanan. Waduh,
5: bisa terlaksana. Ya,
1: karena hampir semua merasa bahwa ini mau Pak kita makan bersama. Jadi kita nikmati semualah apa yang dia bikin teman-teman. Jangan sampai ada
5: yang awalnya kan rencana kita kan mau patok 30.000 per orang.
1: Iya.
5: Tapi mereka merasa ada yang 50, ada yang 100, 300. Akhirnya jadi acara kita bisa tersenyum dan baik sukses lah.
0: Amin. Luar biasa.
1: Sukses acaranya luar biasa.
5: Jadi benar-benar ke depannya, terutama Pak pendengar RRI ya.
0: Iya.
5: Mari kita pupuk kebersamaan dan kepersatuan kita lah.
1: Iya. Masih bisa. Masih bisa nanti kita ulang untuk persiapan ulang tahunnya RRI. Kalau perlu lagi heboh lagi. Heboh lagi.
5: Mata kita. Iya. Bersama datang lah setiap hari Minggu misalnya.
0: Ya itu betul. Saling
5: silaturahim.
0: Betul. Ya kan? Iya. Biarpun cuma sebulan sekali ya. Atau dua bulan sekali ya.
1: Iya.
5: Seminggu sekali datang kita silaturahim.
0: Kecuali kalau memang sama sekali emergency ya. Itu mungkin kita bisa pahami kondisi situasi.
5: Iya. Jadi kita demi kemajuan RRI juga.
0: Amin.
5: Kita juga. Amin. Jadi mari kita apa yang ruang yang diberikan oleh RRI mari kita manfaatkan lah.
0: Amin.
5: Ya kan seperti di IKT misalnya.
1: Iya, saya mau lihat ini acara IKT bagaimana kita di yang anunya RRI atau FKP rame-rame langsung. Belum pernah piku dalang dengan saya mendaftar. Ada 20 orang mendaftar tiba-tiba langsung. Pusing Jono yang mana mau duluan.
0: Saya mau kepingin ada yang begitu.
1: Langsung bertebatan semua mau mendaftar.
5: Ini kata sebenarnya inilah salah satu bagaimana cara RRI untuk melibatkan fans itu.
1: Iya betul.
5: Untuk berkolaborasi dengan RRI. Maka adalah IKT harapan ini fans dilibatkan. Contohnya seperti hari ini.
1: Salah satu pembelajaran. Saya Nah, enggak pernah kak berpikir bahwa saya bakal seperti itu, enggak penyiar gaya-gayaku, iya, cara bicaraku apa semua. Karena iya, saya betul bernaung di FKP yang memang organisasinya yang ada di RRI. Alhamdulillah. Akhirnya juga saya bilang, saya juga bisa, ternyata bisa mampu.
5: Iya, pengajar kita.
1: Terima kasih ya pengurusnya.
5: Berinteraksi
1: ya,
5: berbau dengan penyiar.
1: Iya.
5: Ini datanglah setiap hari Minggu makelo, ya kan? Punya bakat makelo, datanglah. Atau kalau tidak makelo, sekedar silaturahim sesama pendengar.
1: Iya.
5: Kan itu bisa lebih menambah lagi.
1: Apalagi kalau ada rezeki bahwa ada di bawah untuk dinikmati sama-sama. Alhamdulillah.
5: Iya, betul itu.
1: Iya, ada rezeki.
5: Iya. Jadi terima kasih untuk Ibu Marlina, Bu Faiz karena sudah hadir hari ini, dan teman-teman yang lain yang mau jadi narasumber silakan daftarkan diri Anda maksimal 2 orang, ya kan? Dan minggu depan insyaallah Deliwa sama Faiz Desale.
1: Oh ya, anu juga itu tempat dia telepon tadi sebelumnya saya berangkat, itu Pak Ahmad yang pintar bikin kursi itu juga mau tongi.
0: Oh,
1: dia melapor mako di Pak Jono. Oh iya,
0: makanya masuk di grup toh.
1: Iya, masuk di grup.
5: Ya, ada di grup.
1: Saya bilang cari pasangan baru laporkan ke Pak Jono
5: ya. Daftar saja sama saya.
1: Iya.
5: Jadi gampang kan, pokoknya gratis lah.
1: Iya, betul, betul.
5: Gratis. Tidak ada syarat. Tidak usah jajak bawa ke TV. Kalau depannya kebetulan di jalan menuju Kereri ada gerobak di situ, ya bisa diisi enggak? Ini adanya, tidak ada yang penting. Mari kita memanfaatkan fasilitas dan ruang yang diberikan oleh RRI untuk bagi fans. Mari kita memanfaatkan itu.
1: Iya. Itu Pak Ahmad.
0: Umur panjang ya.
1: Umur panjang dia disebut namanya ada yang mau masuk.
5: Ada kah?
1: Pak Ahmad ya.
5: Ya oke, lanjut tugas selalu.
0: Iya, terima kasih.
5: Selalu semua.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Mas Jono. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
0: Pak Ahmad mungkin bisa sabar dulu ya. Sebelum Pak Ahmad tadi ada yang sudah bergabung. Halo, IKT.
6: Halo.
0: Iya.
1: Kate. Kate ya.
0: Orang Jawa ini, orang Jawa.
6: Kate ngaseng.
1: Iya, Kate ngaseng. Dari mana ini?
6: Dari Nur Intang di Sekalar.
1: Nur Intang. Wih, jauhnya. Mantap juga Ibu Nur Intang.
6: Kalau Pak Ahmad itu dari Goa itu.
1: Iya, betul. Goa dia Goa.
6: Saya nyanyi duet waktu minggu yang lalu di RRI. Datang ke Pak Ahmad.
4: Iya, tahu.
1: Iya.
6: Masuk ke Pak Ahmad.
4: Iya.
1: Bisa juga langsung pasangan makin nanti sama Pak Ahmad kalau dia cari orang.
4: Pasangannya?
1: Iya.
6: Termak juga Pak Jono.
0: Oh iya tahu. Iya.
1: Baru dibilang sudah mulai rame pendaftarnya.
6: Iya, tentu. Kita sama-sama orang Indonesia.
0: Begitu.
6: Iya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Namanya si bulu si batang itu namanya.
6: Iya, bulu si batang itu penting kita orang Indonesia. Jangan seperti dulu.
1: Betul.
6: Dulu itu kan berjuang demi daerah. Jadi daerah. Jadi lama kedian sama bangsa lain.
1: Iya, betul.
6: Makanya itu penting itu, bulu si batang itu.
4: Iya.
6: Harus kita potongkan, kita harus tanamkan semua kita bangsa Indonesia ini. Satu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Betul.
6: Itu harus kita tanamkan baik-baik sebagai orang Indonesia. Yeah. Walaupun banyak agama, walaupun banyak suku, walaupun banyak budaya.
1: Iya. Jadi itu. Maupun kita lagi susah ya, itu semua kita susah
6: ada
1: lagi
6: senang. Negara kita Pancasila.
1: Iya, betul.
6: Tunggal Ikanya. Apanya lagi, semua sudah komplit.
4: Iya.
6: Tidak ada lagi yang bisa ini begitu kita orang mau bersatu di mana kita berada.
4: Iya, Tuhan.
1: Kita yang paling, kita ketemu dengan paling lengkap yang ada di Indonesia.
6: Penggemar-penggemar semua. Senang kita nih. Kemudian sama dari Bugis, dari
1: iya, semua.
6: Pokoknya dari mana saja. Kita
1: nanti
6: itu Indonesia.
4: Iya.
6: Indonesia.
1: Itu bagusnya kita bersatu, Indonesia.
6: Bercerai kita runtuh.
4: Bercerai
6: kita runtuh. Iya. Itulah yang kita pegang baik-baik sebagai orang Indonesia. Walaupun ini banyak suku Pak, banyak apa semua. Biar lain-lain bahasanya. Tidak ada bahasa Indonesia yang persatukan kita lagi.
1: Iya.
6: Sana, teman-teman.
1: Itulah ada kesempurnaannya kita.
6: Lain. Tapi ada itu bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia yang namanya.
6: Jadi kita tidak bisa. Ya.
0: Betul.
6: Tidak bisa kita apa namanya. Hmm. Tetap kita akrab dengan suku-suku mana saja.
0: Iya.
6: Di Indonesia ini. Saya sudah rasakan itu, Pak.
1: Iya.
6: Kita pergi ke daerah lain.
0: Iya.
6: Ya dia berbahasa. Ada bahasa Indonesia. Tapi kita bersatu dengan ada bahasa Indonesia.
1: Betul. Ya, dia senang juga yang kita datangi karena dia bilang, wah sempurna kita punya kehidupan ini karena berbagai suku, berbagai model. Seninya itu, dalam kehidupan.
6: Mudah-mudahan bahasa Indonesia sekarang ini jangan seperti yang dulu itu.
0: Iya.
6: Karena memang dulu kan moyang kita masih yang sekarang kan Indonesia sudah maju. Teknologinya apa semua itu. Jadi masyarakatnya juga sudah maju, Pak, ya?
1: Iya, betul.
6: Jadi hilangkan semua itu yang mau saling, kita toleransi lah.
1: Iya, saling bantu
6: walaupun
1: lah.
6: Banyak agama, walaupun banyak suku, banyak budaya semua. Itu yang kita pegang baik-baik.
0: Iya.
6: Satu kita teguh, bercerai, caruntu.
0: Oke.
6: Okay. Itu aja, Pak Is.
1: Oh iya,
6: Ibu Merlina.
1: Iya. Sungguh itu tanggapan cukup bagus.
0: Iya, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Iya, Ayah Handaku, selamat siang, Ayah Ahmad.
1: Ya, Mas Pak Ahmad.
7: Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Yeah.
7: Menarik sekali.
1: Alhamdulillah.
7: Saya pada saat ini sebenarnya segera saya ingin makan siang. Setelah saya ingat bahwa hari ini ada acara IKT.
1: Iya.
7: Saya tunda dulu makan siang. Apalagi Opa Is sama Ibu Barlina sebagai narasumber. Wah, menarik sekali yang dibahas Makbul Sibatang.
1: Iya.
7: Dan
1: acara Sitongka-Tongka. Iya.
7: Mohon maaf kepada semua teman-teman anggota FKFU, salah satu penyanyi legendaris di Indonesia yang mungkin kita bisa petik hikmahnya, arti Makbul Sibatang itu.
1: Iya.
7: Nah, penyanyi inilah yang legendaris, ada lagunya itu.
1: Oh.
7: Ya, lagunya ada Sunda, ada Jawa. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itulah yang membuat rumah irama. Barangkali pernah ke Sulawesi Selatan menanyakan apa arti daripada Makbul Sibatang dan Macera Sitongka-Tongka itu.
0: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi itu ya, betul.
7: Menciptakan lagu apa? Seri apakah judulnya itu? Ini Pak Is Popa ini, saya lupa.
1: Pokoknya 135 juta
7: barangkali.
4: 135
7: juta. Intinya di dalam tersebut ada Sunda, ada Jawa, ada
1: 135 ya, betul itu.
7: Pada Pak Kopral Jono. Menarik sekali tanggapannya temennya ya. Untuk sementara ini barangkali masih ada anggota yang ingin menerima raing. Insya Allah pada acara IKT selanjutnya saya akan persiapkan diri. Terima kasih kepada semua anggota IKT, selamat mendengarkan. Terutama di acara IKT Sahabat Budaya RI Perempat. Selamat siang, Merdeka!
1: Merdeka! Iya, 135 juta. Itu anunya lagunya, Pak Ibu, Omay Rama.
0: Halo.
8: Halo, selamat siang.

0: ini pertanyaan.
1: Kemarin, Pak, kutunggu kemarin Pak Umar di pantai.
2: Oh begitu.
0: Katanya saya kalau dia lari salah. Itu dulu nanti kita buktikan kamu dulu.
2: Tapi beda.
0: Kalau gitu aduh angkat tangan saya.
2: Beda.
0: Tidak seperti dulu lagi atau saya masih normal. Kata gini kita cuma dulu saja mendengarkan teman-teman. Makanya saya usahakan juga. Kalau namanya saja ini penyer begini juga, aku juga ketangan deh.
2: Tidak apa-apa.
0: Kalau kayak gini,
2: kalau misalnya tidak bisa datang ke studio, nanti kita lewat ini, kita by phone, lewat telepon.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Sehat.
2: Siapa ini?
4: Siapa Bang? Siapa ini?
2: Siapa ini? Kan namanya?
3: Ibu Perlima.
2: Tak balik.
4: Yang menelpon ini siapa? Ya,
2: Titi Sandora bukankah?
3: Ibu Nursia.
4: Tahu pasangannya tadi.
2: Saya kira Titi Sandora ini.
4: Titi Sandora.
3: Titi Sandora.
2: Bagaimana kabar ta, ibuku?
3: Alhamdulillah.
2: Amin.
3: Sehat.
1: Iya, Pak. Bagus di suaranya ku dengar ya, berarti betul-betul ini.
2: Adakah?
3: Ada dong.
2: Ah, yang benar. Adakah luar atau bagaimana ini?
3: Ah?
2: Adakah luar atau bagaimana ini?
3: Apa? Ada dengar baik. Ada keluar. Kecil sekali radio. Apa?
4: Apa beda?
3: Cobaan dulu radio kau ngarep. Dengar.
2: Dengar di suara tadi sini. Dengar di suaraku.
4: Bagus suara tak?
3: Itu yang tidak jelas.
2: Siapa tidak jelas?
3: Tidak jelas suaranya, Bun Rika. Sama Ibu Marlina.
2: Oh ya, keluar mah pale deh kalau begitu.
3: Jangan kita lihat ini.
1: Tapi ku dengar di suara tak bagus.
3: Bagus suara aku di situ.
4: Bagus.
1: Apa lagi kalau dia sempat menyanyi itu apa rap-rapnya dia nyanyikan
2: kalau beliau hobinya. Nyanyi daun-daun berguguran
3: apa apa yang diceritain ini
2: burangas sa bukan
3: burangas itu kacangnya itu dengan tebu
2: adakah
3: ada di baju
2: gitu. Oh iya. Apa abulo si batang acera si tongka-tongka.
3: Waduh.
1: Itu yang dibahas.
3: Jadi mungkin punya iya.
2: Ada pengalaman tak mungkin?
3: Enggak tahu. Atau itu abulo si batang terasa itu berdiri sendiri
4: nih.
1: Iya. Iya, betul.
3: Iya. Apa sih? Setelah ketasai, masalah begitu, cerita-cerita dulu.
2: Maksudnya begini, Kak. Kemarin waktu di RT tak gitu. Bagaimana kebersamaannya menyambut 17 Agustus?
3: Oh, begitu.
2: Iya.
3: Permainan-permainannya.
2: Iya. Kebersamaan mereka. Kompak tidak? RT tak kompak enggak?
3: Kompak dong. Kompak,
2: betul. Saya telepon ini ketua RT tak?
3: Iya.
2: Atau
3: kita kumpul-kumpul kok.
2: Oh iya.
3: Dana supaya kita.
2: Oh tahu.
1: Nah, itu yang bagus tahu.
3: Iya.
1: Soalnya ada kegiatannya rame-rame.
2: Iya. Pakai ini. Apa umbul-umbul apa ya kak?
3: Tidak. Tidak pasang di kuperuntikan.
1: Tapi bendera terpasang semua di bendera ya toh.
3: Iya, terpasang di semua di depan rumah masing-masing.
2: Tapi
3: kayaknya ada jadi bagian luar setiap rumah pasangannya. Belum berkat di lorong di sini tidak ada.
2: Oh, pasang apa di ini? Laming atau apa di situ?
3: Ya.
2: Pasang apa?
4: Pasang
3: bendera.
2: Oh, pasang bendera. Merdeka. Nah, itu dia.
3: Indonesia Raya.
2: Iya. Kapan pesta rakyat tadi ini di tempat tak?
3: Belum tahu.
2: Oh.
3: Ya sarang metal pesta ya.
1: Di situ ini dibagi
3: hadiah. Perlombaan juga
2: nah, biasa kalau pesta rakyat begitu apakah memang dari masing-masing RT kumpul uang atau bagaimana atau RT ini siapkan ini RT ini siapkan ini atau bagaimana kak?
3: Mungkin sama RT RW yang

0: oh,
1: uang.
0: Oh begitu.
2: Ya biasa menjalankan list.
0: Iya.
1: Iya. Antalah saya karena sudah pernah saya ditagi.
3: Ya, kalau biasanya kalau ada orang yang lebih di situ agak kaya sedikit dia sponsornya.
1: Iya, tapi rame di situ kalau anu.
0: Kebersamaan di RT ta.
1: Oh. Tapi saya enggak pernah hadir.
0: Oh, iya. Nanti saya jemput ki. Nanti saya jemput ki baru kita sama-sama nanti. Katanya kita jadi bintang tamu nanti menyanyi nanti di RT ta. Iya. RW ta.
1: Oh, begitu kan. Kan pakai apa nih
3: sana dadakan. Kemarin acaranya kemarin kita di 17 Agustus Asnada yang mati.
0: Oh, iya,
3: Asnada yang mati. Ternyata pintar juga menyanyi.
0: Iya, pintar menyanyi. Kita kenal toh yang tinggal di Bolorokeng.
3: Iya.
1: Siapa?
3: Asnada yang mati.
1: Oh, yang di juga.
3: Ada datang di pantai kemarin 17
1: Agustus. Tapi menyanyi.
0: Menyanyi.
1: Nomor berapa dia?
0: Dia juara satu.
1: Lekas tahu dia bilangnya. Dia bilang sama saya, Nursia. Iya. Kenapa? Saya tangkap tadi di Pantai Biru. Jadi dia bilang sama teman. Dia bilang, saya sendiri ke sana. Jadi bilang, saya bilang, lomba karaoke orang.
0: Iya.
1: Siapa nomor satu? Tapi itu udah bilangnya coba siapa?
3: Udah banyak, tau ada juga Sri Dewi datang.
0: Juara satu hadiahnya ikan lumba-lumba.
1: Jadi dia bilang nih, ada tidak netras? Nana bilang, ada bersatu.
0: Iya kita berjemput tapi tidak bisa ki kena angin laut, aduh.
1: Iya betul flu saya.
0: Oh ah?
1: Iya flu ini saya.
0: Oh lagi flu.
2: Flu ikan lumba.
0: Oh begitu. Jadi minum apa?
1: Ya minum obat.
0: Oh minum. Ya cepat sembuh ya ibu teh. Memang lagi musim, lagi musim sekarang ini.
3: Biasa kan
1: lagi musim ini. Ini yang panas-panas.
0: Tapi tidak kedengaran jadi udara.
2: Tidak kedengaran.
0: Bagus sekali. Iya bagus sekali suara teh jernih. Jernih suara tak bagus sekali.
4: Bagus. Bagus suara.
1: Baik besar suaranya.
3: Besar kan orangnya juga. Orangnya juga besar. Hilang
1: suaranya Melina.
2: Ada mi.
1: Ya kalau menelpon di acara calon taruh.
0: Iya, oh iya.
2: Ribut kita.
1: Iya. Kayak umur belasan.
0: Memang cantik orangnya tahu ah.
1: Iya, tahu memang cantik suara, sesuai suaranya.
4: Baru baik kagak.
3: Iya. Pasti mil. Aku
2: live, aku mah.
1: Tapi dia sebenarnya orang cempur
3: mana? Langsung ku.
0: Iya, sari
3: ya, anu. Balai pelawar. Pemali coto.
1: Oh, apa kayaknya suaranya juga di flu.
3: Enggak,
1: mungkin karena AC di sini.
0: Iya. Dah pakai AC di sini.
2: Tidak, karena
3: saya nanti harapkan Pak Umar yang Rusia kalau acaranya ulang tahunnya nanti RRI usahakan kita datang. Karena biar bagaimana.
1: Tapi acaranya malam atau?
0: Tidak, acaranya subuh jam
1: 5.
0: Acaranya subuh jam 5.
1: Nenek tidur.
0: Iya. Acaranya pagi jam 9.
1: Oh, insyaallah.
0: Iya.
1: Kalau kita sehat tuh.
0: Amin. Iya.
1: Coba datang itu kalau
3: dia. Iya, pasti gimana itu?
1: Kalau malam kira-kira tidak ini tuh. Oh,
0: iya,
1: biar malam.
0: Oh, iya.
1: Saya pernah datang malam di sana berapa kali.
3: Oh, itu,
1: iya.
0: Saya jemput
3: kiri. Karena banyak rindu.
1: Kan itu aneh dulu, lomba karaoke dulu.
0: Iya, saya jemput kiri pakai kereta itu hari ini, kereta kuda.
3: Dia bilang, yang mana itu yang dari Pampang lamanya saya tidak pernah ketemu. Saya bilang, sabar Mako, Pak Umar yang ngurus saya ke pasti datang.
0: Nanti kita hadirkan pas. Nanti kita hadirkan pas ulang tahunnya Eri.
3: Itu nih.
1: Karena biar bagaimana. Pak Isma agak namuat itu keluarganya gue harus
3: iya.
1: Mereka nih ke rumah.
4: Ini ke rumah, sudah pakai topan.
1: Ada lorong di Pampang.
3: Di Pampang.
1: Ada papanya itu.
3: Tidak. Kenal kalau saya disebut mi.
0: Ada namanya, ada fotonya juga.
4: Iya, ada papan.
1: Kalau di sini cuma kita Pak Istana atau gimana, kan di sini aja.
3: Nah itu, pokoknya.
0: Artisnya Pampang Satu. makanya disebut sepasang merpati toh.
1: Itulah juga. Saya teringat itu sama Bunda Hajaan yang
0: marhum. Iya.
1: Yang kasih gelaran nih.
0: Oh kan? Iya betul. Oh iya Bu Richard ingat iya.
1: Iya, yang kasih gelar itu.
3: Iya. Kami mantau.
1: Saya kira itu saja deh, sampai dah.
0: Terima kasih. Amin. Terima
1: kasih. Bu Lina, jalan-jalan ke Lina. Sair.
3: Terima kasih banyak.
0: Moje, yang berarti ada Mbak Buranga, Sa.
3: Buranga.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, kabari mana kalau ada?
1: Iya.
0: Kabari mah kalau ada saya langsung meluncur pakai sepatu roda nanti. Oke, Ibu Gu, Ayahandaku, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Pak Radin. Halo, Pak Radin.
3: Pak Radin silakan masuk, Pak Radin. Nah, ini ya Pak Radin sudah
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Radin. Iya, pada aktif ini Pak Radin ya. Iya, sama-sama Pak Radin.
2: Iya, Pak Radin, apa kabar?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat Jeki. Iya.
5: Apa dibahas-bahas ini ya?
2: Ini.
0: Abulo si batang acara si tongka-tongka.
3: Iya.
5: Abulo si batang
2: acara si tongka-tongka.
5: Iya, tongka-tongka ya.
0: Punya pengalaman mungkin
5: sih. Itu tongka-tongka anu itu kan. Heeh. Masa kemerdekaan.
2: Iya, kebersamaan apa itu? Itu
0: kemarin di 17-an di RT ta bagaimana? Ada?
5: Saya itu kita pergi Pantai Biru itu saya ada halangan sedikit saya tidak pergi.
3: Oh iya Pak Radin tidak hadir
5: sih. Tidak tahu jalanan yang dulu itu ada saya punya anak yang ngantar. Sekarang sudah ada saya punya anak ngantar.
3: Padahal Pantai Biru banyak yang kenal ke Pantai Biru.
5: Iya itu jalanannya takut saya hilang.
0: Oh iya tahu.
5: Sudah saya ingat.
0: Iya betul apalagi sendiri tuh. Iya. Tapi kalau kita sebut namanya Bung Richard 3 kali aman.
3: Iya.
5: Bung Richard dari sana guys.
0: Iya dari sana. Sama. Kita kemarin ke sana sempat jalan-jalan.
5: Saya tanya si itu. Siapa? Ente nih kalau kita dari Pantai Biru kan ente nih. Tidak.
0: Oh iya dia tidak ke Pantai Biru. Bung Richard sendiri.
5: Iya kemarin. Bung Richard.
0: Ya. Rame sekali Opa ya.
3: Iya rame. Ya.
5: Ada sekian.
3: Hampir. Hampir sekitar 50 orang yang datang, hampir sekitar 50 orang yang datang.
0: Oke, Pak Radin. Mari silakan Pak Radin.
5: Iya, ini belum si Batang kan sih?
3: Iya.
5: Ini Pak tidak ada kesatuan ya di sini ya, tidak ada.
0: Oh, iya, jadi kemarin 17-an bagaimana?
5: Tidak ada perkumpul-kumpulan itu RT, tidak ada di sini ya. Susah.
3: Berarti sudah berkurang ya, itu anunya paing.
5: Ya.
3: Berkurang rasa
0: kebersamaan.
3: Kebersamaannya ya, nasionalismenya.
5: Kebersamaannya itu.
0: Oh, gitu.
5: Pulang ini RT ini mengetahui.
0: Oh ya.
5: Iya, sibuk mencari ini. Aduh.
0: Iya.
5: Oke. Itu.
3: Tidak ada sisi. Nah, tidak ada sisi kami untuk meramaikan lorong.
5: Iya. Saya ini dari tanggal 3 ini naik bendera ini. Ya ada juga tidak naik, ada juga naik tidak sama rata.
0: Oh iya. Oh. Jadi kemarin lomba-lomba 17-an di tempat tinggal tak bagaimana?
5: Kalau di sini tidak ada arji anak sekolah jadi Padang itu.
0: Oh
5: ya anak sekolah ya berlomba-lomba.
0: RT RW RT tak?
5: Dia berkemah di Padang.
0: RT ta, RW ta?
5: Kecamatan Simban sama Kecamatan Bantimurung. Nah,
0: kalau RT ta sama RW ta bagaimana di sana?
5: Tidak ada sosialisasi.
0: Oh, iya. Apa, tapi siapa tahu mudah-mudahan ke depannya ada perubahan ya.
5: Iya.
0: Supaya
5: mudah-mudahan ada perubahan.
0: Amin. Iya. Jadi kemarin acara 17-an apa namanya Pak Radin di mana? Di rumah saja?
5: Di rumah saja ini jual-jual ini.
0: Oh begitu. Kita enggak panggil kah supaya saya bantu-bantu bikin meriah-meriah di sana toh?
3: Tapi ya salah satunya Pak Rani yang paling aktif juga itu.
2: Iya, iya, paling aktif di acara hiburannya RRI.
3: Iya, Akelong.
2: Makelong di
5: acara itu. Saya juga mau ini acara ini, tapi saya tidak tahu. Nyanyi bila jadi
0: biar tidak bisa menyanyi, datang saja. Ya,
2: datang.
5: Tidak tahu nyanyi.
0: Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biar di Makelong itu siapa saja bisa hadir. Mau menyanyi, tidak bisa menyanyi, kan kita silaturahmi toh, supaya kita baku tahu, ini Pak Ali Paradin, Pak. Gambaran memang tuan tahu ini.
3: Kalau fotonya dia.
5: Itu saja tahun an itu, ulang tahun itu.
0: Ya.
5: 25 itu datang itu di RRI.
0: Iya. Oh, sempat kita datang kah?
5: Kita jumpa itu.
0: Astaga.
5: Waktu mau itu acara.
0: Iya.
5: Pertandingan Akelong itu. Kita yang anu. Yuri.
0: Oh iya. Siapa tahu nanti umur panjang 11 September bisa hadir ya.
5: Iya, saya hadir itu di dekat kita itu.
0: Oh iya. Enggak, siapa tahu nanti ini tanggal 11 September bulan depan, siapa tahu umur panjang bisa hadir ya.
5: Ya, bulan berapa ini? Bulan 9 lagi kan?
0: Iya, bulan 9 tanggal 11. 11 September.
5: Iya, macam ini tahun dulu itu 25 itu.
0: Tahun lalu betul.
5: Saya hadir itu, ada di situ. Iya.
0: Oke. Ingat, Bung Rijat ingat.
5: Iya, kita sama-sama itu.
0: Iya, tahu duduk. Iya, saya ingat.
5: Iya. Sama jumpa juga si Anu. Jangan istilah saya jumpa cari-cari itu.
0: Siapa?
5: Jumpa aja sama Dentenen.
0: Tidak ketemu. Tahu.
5: Tidak ketemu.
0: Jadi nanti tanggal
5: jumpa aja sama Dentenen.
0: Tanggal 11 September datang makin. Kita bisa ketemu semua. Kita bisa ketemu semua penyiar-penyiar.
3: Iya, semakin banyak nanti yang datang itu kalau di bulan tahunnya nanti, karena memang sudah dihebohkan lagi.
0: Oke, Pak Radin. Iya. Terima kasih, Pak Radin.
3: Terima kasih, Pak Radin.
0: Oke, ada yang dari ini, dari Abdesir. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar semua?
3: Alhamdulillah.
6: Bung Rijat. Ya.
0: Ada Kakak Lina di sini sama Opa Is.
3: Iyalah. Suaranya ini kayaknya lama-lama minta ketemu ini.
6: Adik Marlina.
0: Iya.
6: Sehat ki semua sayang.
3: Alhamdulillah sama-sama.
6: Semangat.
3: Kalau ini tuh enggak bisa kelupakan bubunya saya kalau kacang hijau
0: Bubur kacang hijau di sini ada lawan.
3: Oh, jagona ini.
2: Paling bagus.
3: Saya biasa kalau aku minum itu tas gelas biasa sama tambah kan.
0: Sama
3: juga kita.
0: Kemarin saya 3 gelas.
6: Alhamdulillah. Saya kusuka jika banyak yang makan.
0: Kemarin Burica 3 gelas minta maaf.
3: Saya 2 sih karena kuliah banyak yang antri belanja di akhir 2 mau dulu.
0: Enak sekali tau, luar biasa. Itulah dibuat dengan cinta ya.
3: Iya.
0: Tapi mari bagaimana?
6: Dibuat dengan kasih sayang. Semuanya kusayangi. Siapa yang makan pasti rasakan yang kasih sayang.
2: Iya.
3: Dan paling kalau aktif ini kalau ada acara, paling aktif dia sering datang. Pasti 17 ini nanti.
6: Bulo si Batang. Kalau bahasa Indonesia-nya gotong royong.
3: Betul.
6: Biar
3: betul.
6: Sedikit-sedikit kita gotong royong.
3: Itu betul.
6: Jadi biar berat, kalau kita sama-sama kan jadi ringan. Saling bantu-membantu.
0: Bagaimana kemarin 17 di tempat tak?
6: Alhamdulillah, di sini setiap lorong punya acara karena yang merasa kelebihan dia tidak sayang-sayang uangnya. Nah, uang hadiah, belikan hadiah anak-anak. Jadi setiap lorong ada perlombaan.
0: Mantap.
6: Karena
3: persatuannya mantap memang.
6: Iya.
3: Itu biasa nak kirim itu foto-fotonya Ibu Hamzina yang lomba-lomba lucu-lucu.
6: Masih gotong royong di sini. Acara apapun di sini tetap gotong royong.
0: Nah, tempat-tempat girong.
6: Ini hampir maulid lagi.
0: Oh iya,
6: gotong royong. Minggu depan kita semua yang rayakan masyarakat Kampung Paroko. Kita selalu bersatu.
0: Dari dulu ya?
6: Dari dulu. Jadi itu adat-adat anua yang dari dulu tetap dilaksanakan sampai sekarang. Keseniannya apa? Jadi nanti nih kalau mau lihat orang rame lah.
0: Wow, oke. Okay. Kita tinggal tunggu
6: saja. Biar berat kalau baik, kita baik. Anu lagi sama-sama.
3: Sokot atau lur ini banyak sokot atau lur.
0: Tinggal ditunggu panggilan saja nanti Bu Richard ini.
3: Sokot atau lur.
6: Insya Allah. Kalau sehat ya.
0: Alhamdulillah.
6: Okay. Begitu mbak nah, kalau banyak nanti.
3: Makasih banyak Ibu Hamsina.
6: Sudah bergabung. Masih belum dimasih
2: makasih ya, Bu Arsina,
6: Ibu Marlina.
2: Iya, makasih banyak Ibu.
6: Pak Is, Bu
3: Rijah.
6: Sehat semua.
0: Amin.
6: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ini yang masuk ini juara berapa kemarin, Opa?
3: Pak Marsuki.
0: Ah, juara berapa kemarin beliau?
3: Juara dua kayaknya, juara dua ya.
2: Pak Marsuki.
0: Apa kabar?
7: Halo.
2: Halo.
3: Ya. Pak Marsuki, selamat kabar kamu.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Indah aku, Opa Is yang saya cintai.
3: Iya, alhamdulillah.
7: Kemudian ada temannya, Penyam Tambaru.
2: Mana Tambaru?
7: Ibu Merlina, di.
2: Iya, Pak.
7: Hampir sama dengan nama aku.
2: Hampir sedikit lagi sama.
0: Oh iya tahu, M. Mar.
7: Iya, Mar.
2: Marsuki dan Marlina.
7: Ada juga itu Ananda aku. Saya punya pelatih.
0: Ya pasti bukan pelatih karate.
7: Tadi tidur.
0: Iya.
7: Tidur kan.
0: Oh, Mak.
7: Lihat Isa jam 12 lewat sekian langsung kata kinta.
3: Saya kira dia yang kasih bangun.
7: Iya. Kalau saya tidak masuk di sini saya malu sekali.
2: Mantap.
7: Saya yang beri komentar di grup.
3: Iya.
7: Itu Pak Is, Opa Is.
3: Mantap kalau begitu.
7: Luar biasa. Iya. Jadi apa tadi yang disampaikan teman-teman itu bagus semua. Tapi tolong maaf ini karena saya punya tempat ini kalau monitor di bawah kapal darat.
3: Tapi jelas sih kedengaran di sini jelas sih. Bagus dia. Iya,
7: ya, jadi tadi uraian teman-teman bagus sekali. Karena itu bambu kalau tidak banyak ruasnya tidak kuat.
3: Betul.
7: Iya.
3: Biar dihantam angin.
7: Semua, iya. Artinya dia mempunyai fungsi masing-masing, mulai dari bawah, kemudian jalan terus di tengah, dan di ujung.
3: Iya, betul.
7: Iya, mempunyai fungsi masing-masing. Kalau yang di ujung itu agak lentur. Iya.
3: Yeah.
7: Kalau di bawah, keras. Yes. Dia menopang. Yang di tengah dia punya imbang.
0: Oh, iya.
7: Iya. Itu yang saya, karena aku baca.
0: Iya. Betul. Iya.
7: Jadi itu tadi tadi gotong royong. Memang kalau gotong royong itu orang Jawa. Kalau kita orang Makassar, di Batang.
0: Iya.
7: Ada saja sini coba-coba. Iya. Jadi intinya kalau Pak Bulus Babang bahwa inti satu batang satu nasi, ya ikatan darah dan kehormatan.
2: Yeah.
7: Motivasinya sirin apa? Ada rasa malu, iba kalau saudara kita susah.
3: Yeah.
7: Nah, itu dia.
3: Itu mina cerak si tongka maki.
7: Tidak
3: bisa dibiarkan harus. Saudara kita, rekan kita, teman kita, dia saja tidak boleh.
7: Iya. Yeah. Jadi maksudnya kalau kita itu naik tangga, sama-sama naik tangga, kita yang ke atas.
3: Iya.
7: Iya. Kalau dia jatuh, jangan jatuh, ditahan dia.
3: Iya, harus dipegang dia, ya. Dibantu. Betul. Dia, dikasih berdiri. Supaya dia tetap, bukan malah dicerita kodong sama Ki Angelo. Nah itu yang susah kalau begini.
7: Jadi kalau sifatnya lebih tegas, frontal, loyal, kalau kau dihina, saya juga maju. Jadi dipandanglah kita memelihara aibnya teman.
3: Betul.
7: Yang kita yang sampaikan kalau ada kita tidak begitu orang bagus itu.
0: Ya, amin.
7: Iya. Jadi cakupannya keluarga besar atau satu contoh banyak contoh-contohnya. Jadi filsuf ini sangat dikenal di kebukaan orang Makassar itu. Ya. Keras tapi bagus. Iya, keras. Perlu kan dalam hidup kita perlu orang macam-macam karakter kita perlukan. Kalau untuk kritik, boleh kita kritik. Jadi kritik. Atau kritik yang membangun.
0: Yeah.
7: Ada bahasanya yang
0: betul, bagus. Betul.
7: Itu yang, iya.
3: Itu orang-orang dulu.
7: Saya juga, iya.
3: Orang-orang dulu walaupun tidak ada pendidikannya.
7: Ibu Merlina.
3: Iya, silakan.
7: mungkin dari pengalamannya bagaimana itu Bu.
2: Iya. Ya.
7: Kita komentar juga apa yang kita rasakan tadi nama Sulawesi Batas ya kami diskusi kita.
2: Iya, apa dari apa itu sampai kebersamaan.
7: Iya.
2: Itu yang paling utama itu Pak. Jadi sama dengan kalau bulo itu toh kalau dia susah dia anu karena dia memang dibawanya itu bersatu jadi susah untuk dicabut. Gitu.
7: Iya. Dan ada filosofi yang sangat mendalam kalau kita bicara bambu.
2: Bambu
7: itu kalau dia hidup tidak satu dia.
2: Iya.
7: Banyak rumpun.
2: Berkerum iya.
7: Iya.
2: Satu rumpun
7: kayak begitu tadi. Ya kalau tanam satu lama-lama banyak di sana. Iya. Kenapa? Ada keindahan dan kekuatan di sini sebuah penyikir. Jadi artinya apa? Kita ambil contoh kecil di Pulau Empat dengan berbagai macam karakter, umur, usia, suku. Itulah kita satukan.
2: Iya.
7: Iya. Karena kalau kita bersatu semua keindahan kita saling memahami, saling menghargai. Itu namanya. Ini aturannya. Jadi dia tidak hanya dalam simbol-simbol yang kita tulis bahwa forum komunikasi pemihak, tapi coba-coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Itu sudah kita buktikan ini. Bayangkan itu, oh, Pak Is. Gimana kita tinggal, oh, Pak Is?
3: Di Tadopuli 6.
7: Di Tadopuli. Iya. Jauh. Ibu Marlina?
2: Saya di Veteran, Pak.
7: Wah, di Veteran.
2: Iya.
7: Nanda Richard?
0: Saya di atas awan.
7: Di atas awan. Kita siapkan dirinya bahwa kita ketika kita disuruh menjadi narasum di KT, itu adalah sebab kalau saya. Satu kebanggaan.
2: Iya.
7: Tidak gampang itu.
0: Iya.
7: Makanya itu kalau saya di radio ketika dia mau dibilang, ada gitu, suara di radio Pak Haji.
2: Iya.
7: Iya. Kan kita bangga. Tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini. Tapi kita kan sudah menyatu. Sehingga media ini kita gunakan untuk selalu bersatu, saling mengisi, saling menguatkan.
3: Itu yang saya bilang. Saya selama hidup saya, dia enggak pernah apa itu bilang ya bagaimana itu RRI di mencoba anu ternyata setelah saya bergabung saya sudah rasakan juga paling tidak belajar jadi penyiar sudah berani bicara sudah pintar sekali-sekali menyanyi saya bilang ini RRI membentuk karakter yang baru bagi saya makanya teman-teman yang anu silakan bergabung di App Cafe. Ya, kalau memang mau jalurnya hubungi saya Pak Jono.
0: Iya.
3: Nanti Pak Jono semua yang ngurus karena dia tahu saya dipercayakan.
7: Iya. Orangnya pedih sekali karena dia itu kuat.
3: Iya.
7: Tamaan juga itu dia bagus sekali.
2: Iya.
7: Dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah tadi artinya kita ini dulu waktu kecil dia bilang kalau kita dulu waktu kecil dibilang ada kok di radio. Gitu?
3: Iya.
7: Saya buka radionya, saya kira ada di dalam.
2: Padahal suaranya, Jifadi.
7: Padahal suaranya. Jadi radio ini memang tidak bisa cakap dalam perjalanan kita.
2: Iya.
7: Mulai dari dulu sampai sekarang.
2: Iya.
7: Dan kita juga satu hal, jangan cuma karena ini adanya siaran, seperti saya katakan, itu didukung oleh beberapa flu yang juga kita lupakan orang teknik.
3: Iya betul.
7: Iya kasihan. Kalau mati lampu tidak bisa.
3: Satu kesatuan baru ada kesempurnaan.
7: Sekali-sekali kita ingat beliau itu, dimana kita gabung sama-sama orang teknik, orang menyiapkan. Ini kan satu kesatuan sehingga terjadi suatu produksi siaran.
2: Iya.
7: Iya. Jadi sekali-sekali tugasnya orang teknik yang pegang-pegang apa itu, yang buka kamar, yang nyalakan lampu, itu juga mempunyai kontribusi.
3: Iya, sangat berterima kasih kita kepada doa semua orang yang
7: jadi saya kira
3: yang itu terlibat.
7: Saya senang sekali. Ayo teman-teman, jangan kira ragu. Masuk bagi di situ ya, ngomong saja lah. Kita sama-sama jadi. Iya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini dimotivasi. Iya.
3: Betul.
7: Iya, saling mendukung. Jangan kira ragu bilang begini, insya Allah. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita petunjuk karena ini adalah upaya yang sangat mulia.
0: Amin.
7: Saya kira demikian.
3: Iya. Terima kasih. Pak Masuki.
7: Selamat semua. Terima kasih atas nama tentu karena saya juga pengurus yang memberikan apresiasi dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian. Dan dari
0: saya. Iya. Ayahanda.
3: Iya. Terima kasih banyak.
7: Selamat
2: kembali
7: kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, halo.
2: Halo.
0: Siapakah di mana ini? Halo.
2: Ada suaranya.
3: Cuma ada suaranya.
0: Halo, Ikate.
3: Ikate, halo.
2: Halo.
0: Terhubung tapi belum ada suaranya ini. Iya, halo. Oh iya, menyanyi begitu pala di, pekelong dulu di, kita nyanyi dulu. Kakak Lina, tapi... Boleh, boleh, boleh, ya. Boleh. Aku orang
2: susah.
0: Megizet.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Hui, sada. Oh iya, nanti sebentar ya, yang mau gabung boleh ya sebentar ya.

0: ngasih.
1: Mantap.
2: Oke, terima kasih. Sebelum kita terima telepon, ah kita mau dengar lagi ada Opa Is. Yes. Ya.
1: Aran tampur.
2: Wah, sadar. Wuhui. Mau dengar dulu dan Donci Manado.
1: Iya.
2: Ah, siapa tahu mungkin ada Opa mau jumpa-jumpa, mungkin tadi tidak sempat jumpa-jumpa, mari silakan.
1: Ya, kita jumpa semua teman-teman yang sering aktif di Prompat. Ya. Nikmatilah lagu Aran Tampurung ya, lagu daerahnya Manado. Ya, waktu saya sempat berapa tahun di sana.
2: Oh, sadar. Di mana dan di Manado?
1: Di Teling.
2: Oh, di Teling. Oh, sadar.

0: Aduh, mantap.
1: Eh, Dangge Opadin. Iya. Mari kita berlanjut lagi sahabat budaya yang mau bergabung, boring chat tunggu di 0811 409 2050 atau 0812 4419 2050. Ada? Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Abulo Sibatang judulnya ini.
2: Iya.

0: Oke, sahabat Buddha, itu dia kita sudah dengarkan lagunya Akbulo Sibatang. Mari yang lain yang masih mau bergabung bersama Bung Reja di sini, ada Kakak Lina juga, ada Opa Is. Oke.
1: Iya, silakan.
0: Kita sampai jam 2. Nah, kalau
1: banyak waktu ini.
0: Iya, silakan. Kalau Opa melihat bagaimana kemarin waktu kegiatan 17 Agustus di tempatnya Opa?
1: Oh, kalau saya di sana memang karena terprogram anunya RT RW.
0: Wih, bagus
1: jadi
0: itu.
1: Dia satukan jadi berapa RT yang ada di RW 10.
0: Aha.
1: Jadi ya, ada macam-macam lombanya. Jadi mulai ada lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba karung.
0: Merata, berarti merata sampai semua usia.
1: Iya, semua usia. Jadi yang lucunya itu karena hadiahnya itu disponsori beberapa yang punya uang yang di sana.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi
0: bukan
1: masyarakat semuanya yang menyumbang, tapi toko-toko yang di sana yang didatangi panitia. Okay. Dia bilang, oh ya saya tanggung yang ini. Jadi
0: mantap.
1: Pas jadi pesertanya juga semangat karena bilang hadiahnya juga agak-agak besar kan.
0: Jadi
1: semua pesertanya juga lumayan sih yang sampai malam itu sampai jam 10 malam baru selesai saya lihat. Nah kemudian nanti penyerang hadiahnya pada saat ini yang
0: malam ini ya, pesta rakyat.
1: Pesta rakyat.
0: Rencananya kapan?
1: Jadi kalau saya tidak salah kemarin itu dia tanggal 25.
0: Oh 25. Jadi
1: diambil waktu. Jadi diundanglah beberapa toko-toko dari Kota Madya, dari provinsi juga ada beberapa. Jadi memang agak meriah.
0: Oke. Jadi, Opa kita terima telepon dulu. Ya, halo. IKT.
2: Halo.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya.
2: Dari gua.
0: Dari Sarro.
1: Iya. Selamat.
0: Mari silakan Daeng.
2: Ya, waalaikumsalam Kak Lina.
0: Aduh.
2: Mungkin ada Opa Is.
1: Ya, salam jumpa ini dari Sarro.
0: Tapi bagaimana di Goa ini?
2: Alhamdulillah kepanasan.
1: Salah lagi beban tadi.
0: kemarin kencang sekali angin. Iya, kencang sekali. Sama angin juga kencang di sana, Daeng.
2: Iya, kencang.
0: Oh, baru air itu kayak kita pengen air tuh kayak di air es.
1: Iya.
2: Kalau di sini air dingin.
0: Oh, begitu.
2: Jadi 1 kilo.
1: Apa daerah yang di NTT ya masih kan sekarang kasih masih waspada terus dia.
0: Iya, oke. Kalau di sana bagaimana kebersamaan Goa menyambut 17 Agustus di tempat tak?
2: Iya, kami biasa dengan pernah ya pembangunan sama-sama tuh.
1: Kalau pernah
2: rasa meripikul.
1: Iya, itu cocok itu ya.
0: Itu dia. Cocok, boleh, boleh.
1: Ini aja itu anji lomba-lomba nah ceritanya dari gua aja juga yang lucu-lucu.
2: Iya. Cari Chan.
0: Iya. Nanti.
2: Seru kira untuk kalian sama Pak Is.
0: Oh.
2: Duet.
0: Oh iya, betul. Oh iya, duet. Boleh.
2: Ah. Lepas ketemu.
0: Pertemuan kali ini atau yang mana ya?
2: Enggak pernah mati baru ngomong.
0: Oh.
3: Di Sarro kita bertemu.
0: Iya, Sarro ya. Nanti dijadwalkan yang Sarro ya.
3: Iya.
0: Untuk hadir di sini di
2: agak jauh.
0: Enggak apa-apa.
3: Jauh ada di kendaraan di Sarro. Banyak.
0: Yang penting masih di Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Ada terikat dari
0: supaya kita juga ini pare Daeng Sarro. Oke, terima kasih Daeng. Nah, rencana mau duet lagu apa ini coba? Adakah lagu yang mau duet Kakak Lina sama Opa Is?
1: Kalau saya jarang kak lagu-lagu duet,
0: sendiri gimana? Oh begitu. Yeah. Oh iya.
3: Lagu pertemuan memang duet.
0: Yang mana itu? Yang mana?
3: Yang dangdut itu
0: Yang
3: pertemuan yang ku nanti.
0: Oh.
3: Tapi saya nggak tahu apa bisa nggak?
1: Iya, saya sih kalau ada yang penting ada bantu.
0: Opa ini kalau duet harusnya lagu keroncong.
3: Lagu keroncong.
0: Oke, sila. Ada Tanita, halo.
4: Halo.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Tabe Bapak?
4: Ardi di Lembang Pindrang.
0: Wih, oh iya Mas Ardi.
4: Ardi, ALBHI.
3: Amdi.
1: Amdi.
0: Oh, Ardi sama. Tabe, bisa kita ulangi nama tak?
4: Ardi di Lembang Pindrang.
0: Arni.
4: ALD.
0: Oh Aldi, aduh.
1: Aldi di Lembang Pindrang.
0: Aduh Bang Aldi di Lembang Pindrang.
4: Di Desa Pangaparang. Kita bakal Lembang Pindrang.
0: Oh begitu.
4: Pendekannya di RRI Digital.
0: Oh begitu. Rencana Oktober kayaknya Bu Rita mau jalan-jalan ke Pindrang itu. Nanti kita ini ya. Janjiannya siapa tahu ada sempat kita ketemu ya.
4: Oh boleh.
0: Di Pindrang, iya.
4: Pindrang bagian dalam rangka mau ke sini.
0: Jalan-jalan, iya. Kita mau jalan-jalan. Ada fans di Pindrang, cuman aku lupa tempatnya.
1: Iya.
4: Ada bagaimana?
0: Iyo, aduh. Pokoknya dia punya tempat itu ini. Apa namanya? Dekat pengairan sawah, banyak sekali sawah-sawahnya.
1: Iya, karena salah satunya juga ada satu sana
4: Pandat. Itu di kecamatan ada semua cuma keringin kalau sini.
0: Iya, tunggu dulu. Kalau saya tidak salah dekat Polres kah? Polres.
4: Oh, itu Pindrang Kota, bukan Pindrang Kecamatan Lembang.
0: Oh, kita di mana? Kita di bagian mana?
4: Di Lembang.
0: Oh, di Lembang.
4: Lembang itu dekat Pulman.
0: Oh, jauh ya kalau dari dari ibu kota Pindrang jauh ya?
4: Kalau di kota ibu kota Pindrang dengan ini sekitar 50 kilo.
0: 50 kilo. Berarti kita naik pesawat terbang ya?
4: Boleh.
0: Oh, boleh.
4: Naik motor juga boleh.
0: Oh, naik motor. Iya. Ya, ini Abulo si Batang, acara si tongka-tongka ini kita pagi hari ini. Iya. Ada mungkin ada contoh kehidupan masyarakat di tempatnya di sana menyambut 17 Agustus kemarin?
4: Oh, sudah berlalu ya. Cuman masih ada kemarin sepak bola. Ya. Tapi kemeriahannya tahun ini beda dengan tahun lalu ya.
0: Yeah.
4: Tahun lalu itu melibatkan semua dari tingkat SDK, SD sampai dewasa itu ada
1: banyak olahraga,
4: ada pentas juga, pamitan panggung. Tapi tahun ini kurang. Hanya kalau salah itu bola, taco dengan poli.
0: Oh itu paling. Itu kan,
4: bahkan sempat dibatalkan oleh Pak Camatnya, namun ya masyarakat bertanya kenapa dibatalkan tidak dilanjutkan, faktor keamanannya.
0: Oh iya iya.
4: Kebetulan juga Pak Camatnya orang baru ya, camat baru.
0: Oh camat baru. Ya, apa suka baku lempar-lempar uang atau bagaimana sampai dibatalkan?
4: Itu di ditakutkan ada kericuhan karena ada. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pindrang yang ricu gara-gara bola ya kan antara supporter yang saling mengejeknya jadi gitu.
0: Oh, ya tahu.
4: Tapi makanya masyarakat sebagian menilai kenapa sampai dibatalkan Pak Camatnya karena tahun lalu itu di Kecamatan Lembang juga baik-baik saja tidak masalah.
0: Iya.
4: Iya. Karena yang lalu beda dengan Pak Camat yang sekarang baru yang sekarang. Tapi ya tetap jalan sih, cuman ada beberapa cabang olahraga ditiadakan. Tapi kan SD-nya itu tidak ada, cuma seumur tingkat dewasa, remaja.
0: Oh begitu.
4: Iya. Seperti itu.
0: Tapi aman ya di sana ya?
4: Alhamdulillah aman. Amin. Biasa juga kalau ada juga pertandingan tingkat SD, ETK, sampai SMP itu ramainya karena banyak penjual-penjual. Oh, penjual UKM itu.
0: Oh iya betul.
4: Nah, salah ada jalan juga acara panggungnya.
1: Salah satunya untuk menghidupi masyarakat
4: di sana. Masyarakat kecewa karena ditiadakan itu. Cuma acara siang saja, poli, bola, takut, seperti itu. Apa namanya? Acaranya di Kabupaten Pindrang itu apa ya? Dalam rangka raya berkunjung? Halo?
0: Iya. Liburan.
4: Liburan.
0: Iya, jadi memang tiap tahun itu kalau libur pasti kalau bukan ke Pindrang atau ke Bone.
1: Iya.
0: Kalau tergantung kalau ada fans yang ajak pasti ke sana.
4: Nanti juga tinggal kalau ada kesempatan.
0: Iya.
4: Nanti kalau kondisinya di Lembang.
0: Boleh digambarkan sedikit Desa Lembang seperti apa, Bang Aldi?
4: Kecamatan Lembang.
0: Iya, boleh gambarkan sedikit seperti apa?
4: Yang jelas di sini keadaan sekarang ini lagi kering ya, kering.
0: Sama semua.
4: Iya. Ada beberapa area tanah apa persawahan itu kekeringan.
1: Kayak penghasilan
4: sempat dikunjungi oleh pemerintah daerah. Seperti apa kondisinya? Karena memang kita di sini tidak ada pengairan. Ada, tapi itu cuma lokalan dan airnya hanya beberapa area saja. Yang banyakkan yang gagal panen ketimbang yang berhasil.
0: Yang paling yang hasil bumi paling terkenal di Lembang. Kecamatan Lembang itu apa, Bang
4: Arno? Padi dan juga kakao.
0: Oh, kakao.
1: Oh, coklat.
4: Kakao. Itu pun sekarang lagi kering, tidak bisa berbunga.
0: Lagi musim memang, lagi musim kemarau, angin kencang, air. Tapi air bagaimana di sana?
4: Airnya pun ada di sini, sungai yang membatasi Pindang Polman itu pun airnya sudah dangkal. Sudah ada berkurang ya.
0: Terakhir hujan kapan? Terakhir hujan kapan di tempatnya?
4: Hujannya beberapa minggu yang lalu itu pun hanya beberapa menit dan itu tidak ada seberapa hujannya sampai di mana, cuman dalam satu lusuh begitu ya, bentar saja. Keringnya sudah sampai sawahnya, kebunnya sudah kering betul ya.
0: Tapi baru habis panen atau bagaimana?
4: Kemungkinan kalau padi gagal panen. Gagal panen. Dan ini dia berkesempatan untuk ada proyek di sini. Proyek maksudnya beton itu dari desa Pengaparan sampai di 40 km masuk di daerah pegunungan.
0: Bagusnya kalau misalnya di kampung-kampung begitu ya, di kecamatan kalau ada proyek biasanya bagus karena maksudnya jalannya mereka ini diperbaiki. Mereka bikin bagus itu jalan. Bagus, ya. Biasanya begitu.
4: Biasanya. Dan di sebelah juga di Kabupaten Sebelah kan kebetulan saya punya di sini.
0: Iya.
4: Perbatasan kabupaten, perbatasan provinsi.
0: Iya.
4: Di sebelah ini provinsi Sulawesi Barat. Dan juga Kabupaten Polman. Di sana juga ada proyek besar itu perbaikan pengairan.
1: Irigasi di sana ya, dia perbaiki.
4: Jadi dua kabupaten ini berseberangan, ada semua proyek besar yang anggarannya miliaran rupiah.
0: Tapi kan semua kan ditanggung proyek ya.
4: Betul.
0: Jadi bersyukurlah yang tinggal di daerah proyek, semua pasti akan dibangun oleh proyek itu. Salah satunya
4: jalannya dalam perbaikan.
0: Berarti dulu jalannya masih rusak, sekarang udah bagus ya?
4: Iya, sebagian.
0: Sebagian.
4: Karena kan lihat cornya di situ, dua lapis. Ada cor dasar, ada cor kedua.
0: Bagus itu kalau begitu.
1: Berarti memang
4: bisa dilewati sebagiannya.
1: Nanti lagi mobil-mobil besar.
0: Itulah enaknya kalau ada proyek gitu.
4: Iya, seperti itu ya.
1: Nanti kalau Aldi ada waktu tadi.
4: Ditunggu saja waktu misalnya ada. Ini kan ini desain nomor sepak. Ini kan desain sepak juga di Pro 1.
0: Iya. Nanti Bang Rijat tandai nomornya di sini.
1: Iya.
4: Tidak ada muncul ya di komputer.
0: Ada.

0: Kan saya tunggu-tunggu kan. Waktu tanggal 17 kemarin ada lomba-lomba, kenapa Pak kesini enggak datang Pak Arti? Udah ada suaranya paling bagus ya kalau menyanyi.
1: Enggak tahu semuanya nyanyi Pak Arti.
2: Baca puisi, baca puisi. Baca puisi mau Pak Arti. Baca puisi mau kalau tidak bisa menyanyi.
1: Ya mungkin bisa kalau baca puisi. Oh
2: iya.
1: Iya. Jadi iya. Temanya?
2: Bulus si batang acera si tongka-tongka.
1: Bulus si batang semacam persatuan kesatuan.
0: Iya betul, betul. Ya ibarat bambu yang harus kita lihat ya.
1: Persatuan kesatuan. Ya kita ambil contoh saja kali itu. Bebek berbaris itu Pak Is.
0: Ya betul, betul.
1: Kita lihat tuh.
0: Bisa. Bisa jadi contoh.
1: Itu, bebek gitu. Kenapa manusia tidak bisa seperti itu, Di?
0: Iya.
1: Bebek saja. Bisa rapi baris berbaris.
2: Contoh kecil ya.
1: Ya, contoh kecil. Iya. Nah, sekarang manusia ini kan masih ada yang dia bilang orang Makassar si genre-genre ya.
0: Iya.
1: Selisih paham lah. Iya. Meskipun sudah 81 tahun kita sudah merdeka ini, tapi masih ada bahasa yang tidak
0: egoisnya terlalu tinggi.
1: Ya.
0: Egoisnya terlalu tinggi.
1: Jadi mungkin itu bisa diinginkan kembali, dihidupkan kembali.
2: Iya.
1: Satu kesatuan ya. Ini di Pancasila barangkali pasti.
0: Iya betul. Jadi sifat gotong royong itu harus dibangkitkan kembali.
1: Ya,
0: jangan hilang itu sifat gotong royong.
1: Ya, sifat gotong royong perlu diperkuat. Tapi di masjid-masjid itu mulai juga masyarakat juga lewat masjid dia gotong royong biasa tuh.
0: Iya betul. Itu misalnya tadi ada beberapa tadi teman tidak bikin acara kasihan di lingkungannya. Itu kan salah satu bukti bahwa sudah mulai berkurang. Iya, si bulu si batana.
2: Terkikis ya, sedikit
1: demi sedikit.
0: Iya,
1: mungkin begitu barangkali kalau dari saya ini, karena kalau mau cerita lagi masalah proyek di Makassar tidak ada proyek ke saya.
0: Harus kita menikmati saja, menikmati hasilnya.
1: Beda kalau Paldi yang tadi di Pindrang ada proyeknya, saya dengar di.
0: Iya, Paldi ya.
1: Dia punya proyek pertanian luar biasa ya. Namun karena kemarau jadi gagal panen katanya ya.
0: Iya kasihan karena tidak pernah hujan.
1: Iya. Terus bagaimana di situ Pes? Kita lihat itu waduk di Borong.
0: Masih kalau di waduk sih air masih ada. Hanya untuk mengalirnya agak berkurang memang. Agak berkurang ya. Hanya yang disyukuri artinya karena masih ada air jadi itu ikan-ikan nila masih bisa hidup bernapas, bisa bertambah. Karena penjual itu tidak ada habis-habisnya saya lihat. Masih ada saja yang jual ikan langsung dari waduk itu. Yang dia tangkap.
1: Gak nyerah orang yang mancing kalau musim begini pas dia.
0: Iya banyak yang mancing.
1: Hanya memang, di Balang Tonjeng itu juga kan ada juga anus itu yang
0: betul waduk itu. Hanya memang ikannya jarang dibesar-besar. Ya, karena kami memang tawa anu. Artinya ikan kurang berkembang karena kurang air. Mudah-mudahan ini cepat dikasih yang hujan supaya para petani-petani peternak ikan bisa kembali.
1: Masyarakat di Makassar juga tidak terlalu ini dengan air pam tuh. Di kota-kota saya dengar itu banyak yang menunggu-nunggu hari kalau tengah malam.
2: Pasti ya, betul.
0: Ganti aman.
2: Oke, itu saja Pak Arjuna.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Siapa lagi itu Ibu Harlina?
3: Iya, Pak Arjuna.
1: Terima kasih. Siap-siap juga ya.
3: Iya, makasih Pak Arjuna.
1: Kapan kita ketemu nanti di darat ya.
3: Nanti kapan-kapan sama Opa Is ini bisa.
1: Ya, kalau Opa Is sudah ketemu dengan saya ya.
0: Ini paling aktif juga ini Pak Arjuna ini. Lompat ini sering kedengaran suaranya.
2: Terima kasih Pak Arjuna. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Opa Is kali ini kita sampai di sini. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama. Nanti kita foto.
2: Nanti kita foto sama-sama.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, oke, sahabat budaya, nanti kita ketemu lagi pekan depan hari Kamis. Siapa bintang tamunya?
0: Iya. Tunggu saja. Tunggu Pak Jono.

0: Bukan.
1: Sekarang kita mau gabung dulu ke Jakarta. Ya. Sampai nanti jam 3 kita balik lagi. Kita pamit bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau JBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur JBS Prangki Raden menyebutkan, JBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang termasuk pejabat warga dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya, Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya. Kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Rata. Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM. Benar.
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah. Kalau begitu
2: itu on time, always.
1: Oh, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter
3: Nova.
1: Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu, nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
3: Oke.
1: Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sering ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Sarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Yeah. Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
4: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
4: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
4: iya,
3: disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
4: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
4: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole,
4: mm-hmm,
3: itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio, itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limampole,
4: mm-hmm,
3: buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limampole.
4: Yeah.
3: Nah, itulah yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
4: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar,
4: mm-hmm,
3: beberapa prosesi, saya mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
4: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya,
4: yeah,
3: bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa? Ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
4: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya namanya nebici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga. Tapi ya, itu yang namanya masih nebici.
4: Pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya niruta.
4: Oke.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
4: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima.
4: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang diberi kembalikan.
4: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
4: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu.
4: Yeah.
3: Semua serba tujuh, gerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
4: hantarannya itu.
3: Hantarannya. Tai ganja tujuh. Nah itu sih harus seperti itu pakemnya. Harus.
4: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
4: Iya.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
4: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
4: buruk,
3: dianggap sial yang
4: okay,
3: ada di dalam tubuhnya.
4: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar. Setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi. Dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu, pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
4: Begitu.
3: Nah, baru besoknya, tunggu harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
4: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
4: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
4: Jadi
3: laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya, dan setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
4: Oke.
3: Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat, dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
4: Baik. Nah kalau bicara soal tadi ya begitu. Panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau? Ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan, masih karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur, kepada Allah kita mohon ridhonya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
4: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
4: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit bu.
3: Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
5: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi, no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam nokolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
4: Begitu ya?
3: Iya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang terpikir, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
4: Begitu ya. Nah kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar, malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
4: Ya, merah.
3: Merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
4: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
4: Yeah.
3: Untuk dia di ya di leher lah ya.
4: Yeah.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang kimia bilang dia diminyakin kepalanya. Yeah. Itu.
4: Okay.
3: Sorry, minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan.
4: Yeah.
3: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan apa namanya untuk bungkus jasad itu.
4: Iya.
3: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
4: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu malam pacar.
4: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
4: Seperti kan, apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
4: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan rupanya dijodohkan.
4: Oke, okay. Iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
4: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan serata keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serang, sudah punya pacar.
4: Yeah.
3: Perempuan juga begitu.
4: Mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
4: Yeah.
3: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
4: Oke, okay. Oh, gitu ya.
3: Ya.
4: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
4: Iya.
3: Nah, itu kita setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar. Pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
4: Iya.
3: Nah, pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
4: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
4: Iya.
3: Iya.
4: Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
4: Iya. Ya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
4: itu ya.
3: Sejauh itu. Mau ingkar apa?
4: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
4: Iya.
3: Ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini sanksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
4: Iya.
3: Nah, tapi dia kan sarungmu. Itu kan disaksikan semua orang. Dia iya. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti
4: ya, jadi sudah dinotis begitu.
3: Iya.
4: Wow.
3: Iya.
4: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga
3: iya.
4: Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
4: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
4: di besoknya
3: iya,
4: ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
4: Iya.
3: Bagaimana kalau yang kata kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki lah naik kuda.
4: Oke.
3: Okay. Ya dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neadu.
4: Mm-hmm.
3: Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, daun yang sangat pokok.
4: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
4: Mm-hmm.
3: Sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
4: jadi suami ya. Ya? Cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun ulu yang buahnya itu banyak. ya itu dia harus injak itu dulu dan yeah. ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus Tukaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepanggil baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan, karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar lagi siap untuk
2: gitu ya?
3: Tanggung jawab.
2: Oke, okay,
3: ya, itulah okay. yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika warna, berarti keturunan bangsawan.
3: Raja ya.
2: Raja
3: Madika. Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti ya. Keturunan raja ya. Seperti ya. Yang ada di gambar ya.
3: Iya, iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian ya. Yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tidak. Tuh namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa.
2: Ya.
3: Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
2: Iya. Nggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya tali taroe. Panjang sekali. Karena makanya taroe karena panjang.
2: Iya.
3: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Saya pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di
3: lengan ya. Yang di sini
2: lengan,
3: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
2: Iya, kayak orang India ya?
3: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe itu? Sulepe adalah ban pinggang.
3: Ban pinggang.
2: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya?
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya...
2: Kain atau?
3: Ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali itu. Ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu sebesar itu.
2: Iya. Ya.
3: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
2: Yeah.
3: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
2: Yeah.
3: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Biasa. Tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
2: Okay. Gitu.
3: Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: kayak
3: akan
2: gitu
3: sembarang
2: ya?
3: Dipinjamkan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu satu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan Raja Turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Ya di bawah itu kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Kaminan antara.
1: Iya. Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke,
1: tolong
2: tenisi juga kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya. Untuk RRI Palu, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke dah, kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Fis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal ya. Ya, saya mau bertanya nih Bu. Kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar ya?
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah misalkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima
3: bye.
4: Kasih Pak Galpi.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemapas blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu dia, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apakah pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas juga ya. Gitu ya Bu. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Tapi ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit pas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans.
0: Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya betul. Nah,
0: tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm. untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
0: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya. yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi yeah. saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, mm-hmm. kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita okay. apa kita ikrarkan.
1: Tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh okay. ya, tokoh.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan
0: iya. Mungkin ada saya, iya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, kita. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, mm-hmm. Kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, yeah. ya sendal mengikuti sendal, pada ya? Saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi kaki, bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun
0: oh,
1: pacar
0: iya.
1: juga ya.
0: Di sini kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah jarang. Ya, gitu. Di kaki. Gitu.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu kayak okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya.
1: Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa? Mau digambarkan Cek Guri ya, pingin digambarkan.
0: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Nah, baju gembe. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Iya.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Patima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju bora. Kalau baju bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz Nur. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Ada
1: pedagang-pedagang dari
0: luar juga. Iya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Iya kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsAppnya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Sudah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, dulu. Silakan.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Pak Nova.
1: Pak Nova itu.
2: Oh, Pak Nova. Ya, marah nih saya.

0: Saya mau menanyakan ya tentang baju Kylie dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan desainer gitu ya, dimana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, bajunya dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat Kylie gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat Kylie tersebut? Itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses perempuan malu sama
1: Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
2: Tinggal Ayu ya. Silakan Ibu Dokter.
3: Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita saya kira di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu, karena peradaban berjalan. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya, kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem. Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion. Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini. Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara. Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini, yang pengembangannya yang ini. Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
1: Bu Dokter. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda kembali mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di siang hari ini. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita sahabat budaya. Dan tentunya selepas kabarnya Pro 4, saya Anti harus pamit dari ruang dengarta. Sebentar ada rekan saya Richard yang akan menemani kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini hingga jelang pukul 20. Sampai jumpa, kita ikuti Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan santan, kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam acara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tetapi juga mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan leluhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, halo, selamat siang. Saya di Batang Malabiri Gung Ngaseng dimanapun berada. Perompak dari Makassar kembali hadir melanjutkan bersama kita Bung Richard jam 3 sore ini hingga di jam 8 malam nanti. Kita sudah di program iya, Siri Dapace. Banyak sekali lagu-lagu luar biasa, lagu-lagu bagus yang boleh sahabat budaya yang mau bergabung di sini silakan. Kita tunggu, langsung Bung Richard terima penelpon pertama. Ada Bundaku Sri Sinta di MU, selamat siang.
1: Iya.
0: Selamat siang. Weh, lagi di mana ini? Lagi di mana ini Bunda cantikku ini?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oke, lagi goreng pisang goreng kah atau ubi goreng kah?
1: Lagi curhat mau siap-siap anak-anak.
0: Mau kemana ini? Mau kemana?
1: Enggak, anak-anak
0: dulu
1: ntar sore.
0: Oh, mau apa? Mau apa? Line dance atau bagaimana?
1: Mau ajar anak-anak ngaji.
0: Oh, wih, alhamdulillah. Luar biasa berkah dunia akhirat untuk bundaku. Amin. Di mana Ki? Di masjid atau di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Oh. Weh, itu setiap hari atau bagaimana bundaku?
1: Setiap hari.
0: Oh, setiap hari.
1: Kalau malam atau.
0: Oh, iya. Oh, begitu. Oh, oke. Bung Richard, bacakan lagunya. Tapi sebelumnya ada juga ini Pak Ashar di Bone. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Ada Bunda Sri Sinta di sini, Pak Ashar.
1: Salam kenal, Pak Ashar.
0: Oke, salam kenal. Oke, ini lagunya banyak. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, Bung Richard bacakan lagunya karena banyak sekali ini, nanti boleh pilih, Di.
2: Oke.
0: Iya, oke. Boleh disimak Bundaku Sri Sinta dan juga Pak Ashar Tabe. Paramatta Riceme Serebulekang Renu Bali Renu Nampatomi Anne Kuaseng Nup Renu Balerenu, oke. Bung Richard lanjut dulu ya. Terima kasih bundaku, Bunda Sri Sinta. Pak Ashar, Bung Richard lanjut ya.
2: Ya.
0: Iya. Oke. Nupa Bene Cinanu.
2: Belum ganti penyiarnya.
0: Iya, aku lanjut ini sampai jam 8 malam.
2: Oh.
0: Iya. Oke. Nupa Bene Cinamu, Cinanu, Pitu Bujung, Toto Emap Pasarang, Boli ma rinyawanu dasi-dasi ma denge numarutung janji majare lao sedingjekna bicara tak sili tak sali bicara tak sali sare-sareng gurilino teku giling ri lainge kalenu kukapa risang ati udakni tau kasiasie pangim puruang lolang temakateni polok sumange teatonja nyawa temalulu
2: anu polok sumange ya.
0: Oke, nanti kita mainkan lagunya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana tadi polok sumange ya? Mana tadi itu polok sumange? Oh, ini Polo Sumange dari Ansar S. Oke. Yuk, sahabat budaya yang lain yang mau bergabung, mari di Bung Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Yang mau bergabung, mari silakan. Oke, selamat siang Sirina Pace.
3: Senang dulur lagi ngoprom Pace.
0: Mantap daengku, daeng sarro. Oke.
3: Bung Richard ini.
0: Hah?
3: Bung Richard ini.
0: Bung Richard bacakan lagunya nah, silakan daengku pilih.
3: Di sini.
0: Hah?
3: Di sini.
0: Yang mana?
3: Boli Mama Rinyawan.
0: Boli Mama Rinyawan. Uhuy. Sadap.
3: Di kamar nyaman kan lima.
0: Nanti kita mainkan itu Boli Mama Rinyawanu. Oke. Terima kasih Dengko. Iya. Nanti kita mainkan lagu. Tidak nanti kita mainkan lagunya sebentar ya. Iya, terima kasih Dengku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayanda Gua Haji Marsuki, selamat siang.
4: Selamat siang. Luar biasa.
0: Iya.
4: Sirina Pace.
0: Ya.
4: Sinandung lirik laguna perompak. Yes.
0: Ada lomba ada lomba karaoke di sana?
4: Ada lomba karaoke. Saya punya lagu itu tidak ada dijual di umum, di apotek dijual lagunya.
0: Luar biasa.
4: Ya, itu dia.
0: Ya. Lagu mahal itu, lagu mahal.
4: Nanti lagi kita mainkan. Yang penting bisa saya tembus.
0: Iya.
4: Lagu apa? Atau saya lagu ikutan?
0: Jangan, pilih lagu.
4: Oh, jangan.
0: Iya.
4: Coba disebut.
0: Pilih lagu, oke. Ada 50 lagu di sini, boleh pilih, nah?
4: Boleh, banyaknya.
0: Iya, banyak sekali nih laguna.
4: Iya.
0: Oke. Kita punya para mata ricemee, serebulekang, nampa tomi ane kuaseng,
4: terus
0: nupa bene cinanu.
4: Itu Malia.
0: Yang mana?
4: Nupa bene cinanu.
0: Oke. Artinya apa ini?
4: Ada mungkin materi yang mau dibahas?
0: Hari ini kita tidak ada materi, kita senang-senang saja.
4: Oh ya, okelah. Karena banyak yang mau masuk.
0: Iya.
4: Saya mau maaf, terima kasih bisa gabung. Selamat untuk semuanya.
0: Iya.
4: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka.
4: Merdeka.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda.
0: Waalaikumsalam. Amin. Okay. Terima kasih. Oke, silakan sahabat budaya mau bergabung, Rica tunggu lagi di 0811. Iya, Sirina Pace.
5: Halo.
0: Iya. Yeah.
5: Iya, Senandung diri, Laguna Perompak.
0: Siapa di mana Ki? Daeng Liwang.
5: Tanjung.
0: Siapa ini?
5: Orang
0: Jepang tuh. Oh, Denompo. Aduh. Ya. Weh, lagi musim apa di Jeneponto ini sekarang ini?
5: Sekarang ini waktunya nongkrong cabe.
0: Waduh, Bung Rica tidak bisa makan cabe ini.
5: Oh, sama dong.
0: Iya, takutnya asam lambung naik. Waduh, menyiksa sekali.
5: Ya, sama deh gitu.
0: Iya, wah.
5: Saya tidak suka cabe.
0: Iya, makanya saya takut. Bung Richard pilih lagunya di bacakan nanti kita pilih di. Para mata ricemee serebulekang nampa tomi ane kuaseng pitu bujung toto emap pasarang dasi dasi mak denge naparutung janji majare.
5: Janji
0: majare. Oke, kita mainkan sebentar lagunya.
5: Oke, Pak.
0: Terima kasih. Selamat sore. Sirina Pace, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Bung Rica tunggu di 0811 400 9250. Sirina Pace. Iya, Sirina Pace.
6: Nandung.
0: Ya.
6: Lirik laguna perempat ke.
0: Wuhuuuy. Ada ibundaku.
6: Siapa Bunda Rica?
0: Bunda Nur Intan di Takalar.
6: Iya, betul. 100.
0: Oke, Bung Richard bacakan lagunya nanti Bunda boleh pilih ya. Para mata ricemee serebulekang nampa tomi ane kuaseng pitu bujung toto emap pasarang dasi dasi mak denge naparutung utiwi kalau lao seding jenah bicara tasil tas tasali sare sareng gurilino teku giling ri lainge kalenu kukapa risang ati udak ni tau kasiasi kasih asie pangimpuruang lolang temakateni teatonja nyawa temalulu.
7: Halo.
0: Yang mana Bunda pilih?
7: Ada tadi itu. Boleh Marinawan
0: itu. Oh, boleh Mari. Oh, boleh kalau mau lagu itu.
7: Ada tadi saya dengar itu Bunda.
0: Oke, nanti ikutan ya. Nanti Bunda chat putarkan. Iya. Terima kasih
7: Bunda.
0: Sama-sama. Iya. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bundaku, Bunda Nur Intan di Takalar. Kita putar lagu dulu ya. Oh, silakan. Ada yang mau bergabung boleh. Oke. Sirina Pace. Oke, apa kabar Dayang Liwang?
8: Alhamdulillah.
0: Oke. Bung Richard pilihkan mau yang mana?
8: Dasi-dasi.
0: Kita mainkan dasi-dasi sebentar ya. Oke. Amin, terima kasih.
8: Kapan ada lomba karaoke di situ?
0: Nanti diumumkan, nanti kita umumkan.
8: Iya, nanti saya telepon Kak
0: dari sana. Iya, nanti Bung Richard ini. Nanti kita
8: ada lagu-lagu soal lagu daerah
0: Kak.
8: Lagu daerah.
0: Pokoknya Pak Kinta Maki.
8: Oke.
0: Iya.
8: Sehat selalu. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore. Oke, kita putar lagu dulu. Sebentar yang mau bergabung nanti boleh Richard, Bung Richard terima ya.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Nusantara Siang masih bersama Anda.

0: Selamat siang Pak Jangkis.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Senandung lirik lagu Naprompace.
0: Pak Jangkis di mana, Ki?
1: Oke, ditangkep.
0: Oh, ditangkep. Oke. Boleh chat bacakan lagunya nanti boleh pilih. Oh, ada juga. Ada juga Pak Radin di sini.
2: Sore Pak Radin.
1: Iya, Pak Radin.
2: Iya.
3: Wabarakatuh.
2: Iya.
3: Naprompace.
2: Oke.
3: Senandung lirik lagu Naprompace.
2: Terima kasih. Oke. Iya. Ada Pak Jangkis di sini.
3: Sore Pak Jangkis.
2: Iya, terima kasih. Oke. Bu Richard, bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, kita punya Paramatta Ricemee, Seere Bulekang, Nampatomi Anne Kuaseng, Pitu Bujung, Totoe Mapasarang, Mak Denge.
3: Ini saya Seere Bulekang.
2: Seere Bulekang.
1: Pitu Bujung.
2: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Siapa ini? Oh, Pak Ari Haji Arifin. Halo.
4: Halo.
2: Iya.
4: Ya, Pantai Biru.
2: Oh iya, Pak Arifin apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Iya, terima kasih.
4: Iya.
2: Ada juga Bunda Harzina di sini, selamat sore.
5: Sore,
4: Harzina.
5: Halo, Pampang.
4: Iya, iya. Halo. Bagaimana Ibu Harzina?
5: Alhamdulillah.
4: Aman-aman saja.
5: Aman. Ya.
4: Dingin di paroko, dingin.
5: Apa?
2: Iya, Bung Richard bacakan lagunya nanti boleh dipilih ya.
4: Ya, oke.
2: Iya. Oke. Kita punya Paramatta Ricemee, Nampatomi Anne Kuaseng, Totoe Mapasarang, Mak Denge. Oke. Sebentar ya.
4: Makasih Indah, Pak.
2: Sebentar, Pak. Sebentar, Bung Richard baca lanjutlah dulu. Ya. Utiwi kalau-lau seding jena bicara tasali sare-sareng kurilino.
4: Ya, sare-sareng kurilino.
2: Oke, nanti kita mainkan ya.
5: Ya. Makasih,
2: terima kasih. Yeah. Ya,
4: makasih.
5: Sore, ya.
2: Terima kasih.
5: Iya. Yeah. Sehat selalu, ya. Semangat terus.
2: Kita putar lagu dulu ya, sahabat budaya. Nanti sebentar baru Bung Richard terima telepon lagi.

KBB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Nusantara Sore masih bersama Anda.
4: Iya, selamat sore Pak Asis.
5: Selamat sore Bun Pica. Sirina Pace.
4: Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagu Naporong Pace.
4: Chat bacakan lagunya Pak Asis, boleh pilih ya.
5: Iya. Tidak ada suara tadi-tadi ini.
4: Oke, boleh?
5: Ya, baru ada.
4: Iya. Iya, kita punya para matari jemaah. Toto Ema Pasarang, Mak Denge, Nama Rutung. Utiwi Kalau-Lau, Seding Jekna. Yang mana?
5: Utiwi Kalau-Lau.
4: Oke, nanti kita mainkan.
5: Iya, terima kasih.
4: Iya, sama-sama.
5: Lanjut tugas, selamat sore.
4: Selamat sore. Oke. Terima kasih. Mana tadi itu? Utiwi Kalau-Lau. Oke. Kakak Lina, selamat sore. Iya.
6: Lagunya Bung Richard.
4: Iya. Oke. Kita punya para matari jemaah Toto Ema Pasarang.
6: Ya, itu mau.
4: Oke.
6: Okay.
4: Iya. Oke, okay, nanti kita mainkan.
6: Kasih,
4: sama-sama. Iya, terima kasih.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video Ki bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.
3: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
4: Selamat sore Haji Saleh.
5: Selamat sore.
4: Oke. Bung Dicen, bacakan lagunya Haji, boleh pilih di.
5: Ya.
4: Saya bacakan lagunya, boleh pilih nanti.
5: Ya, boleh.
4: Oke. Mak denge nama rutung. Seding jekna para mata ri cemee. Bicara tasali teku giling ri lainge. Kalenu ku kapah risang ati udak ni tau kasiasie. Oke, nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih, selamat sore.
5: Oke, Bung Richard.
4: Iya. Sirina Pace.
6: Loh.
4: Iya, Sirina Pace. Oke, Kakak.
6: Iya.
4: Kakak Nurmala ya.
6: Ya.
4: Oke.
6: Apa lagunya?
4: Nanti Bu Richard bacakan dulu, karena Kakak Nurmala pilih ya.
6: Iya.
4: Di Agraria.
6: Iya.
4: Kita punya emak dengan nama rutung seding jenah para mata ri cemee bicara tasali teku giling rilainge kalenu ku kapa risang ati udakni pangimpuruang lolang temak kateni teatonja dan nyawa temalulu. Ya?
6: Lagu Makassar menyesal kita pilihkan.
4: Oh, nanti Bu Richard pilihkan ya.
6: Lagu Makassar.
4: Iya, oke, terima kasih. Iya. Oke.
6: Ya.
4: Selamat sore. Iya, oke.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Oke, sahabat budaya Rijat, lanjut lagi. Ada lagunya Sarengko Rilino dan Nampatomi Ane Kuaseng.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan at bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Selamat siang jelang sore.
1: Sore Kak Lia.
0: Halo bundaku.
1: Senandung lirik laguna Perempat Jazz.
0: Ini Bung Richard bukan Bung Rian.
1: Oh iya Bung Rian. Sorry.
0: Iya di mana bundaku?
1: Lagi dimana di Petarani.
0: Oh Petarani Tabe. Oke. Aku bacakan lagunya bunda boleh pilih ya.
1: Siap.
0: Iya. Mak denge tamarutu seding jena para matari cemae bicara tasali teku giling ri lainge kalenu ku kapa risang
1: ati kalenu ku kapa risang.
0: Oh, oke, okay. Nanti saya pagiin taki kelong tak.
1: Oke.
0: Okay. Iya, terima kasih.
1: Makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin. Sebentar kita akan mainkan Sirina Pace.
2: Senandung lirik laguna Perempat Jazz.
0: Dari mana dari Assalamualaikum. Dari mana dari ini?
2: Ya lagi sibuk.
0: Oh dari Korea?
2: Iya. Bukan dari Meksiko.
0: Weh dari Meksiko sadap. Sadap.
2: Iya baru jumpa ya.
0: Iya kita baca dulu sudah, ini lagu nanti.
2: Sudah pernah
0: pilih,
2: sakit
0: ya.
2: Tapi oh, alhamdulillah sudah sembuh.
0: Oh amin amin. Jaga dan kesehatan deh.
2: Iya.
0: Jaga kesehatan, Dang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, insan.
0: Oke, boleh pilih ya. Mak dengen nama rutu seding jena para matahari cuma bicara tasali teku giling ri lainge ati udakni pangimpurang lolang temakateni dan nyawa temalulu.
2: Nyawa temalulu.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan sebentar ya.
2: Iya,
0: terima
2: Bung
0: kasih.
2: Richard.
0: Selamat sore.
2: Selamat menjalankan tugasnya. Iya. Kalau pulang hati di jalan.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

balik, sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki, QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Nusantara Sore, Prompat Makassar.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, apang Bugis. Apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam upacara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian

0: bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tapi juga mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan luhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.

Selamat sore sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Langsung Bung Richard hadirkan informasi pertama dari rri.co.id Makassar ya. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan menyimpan kekayaan artefak sejarah berharga tinggi berupa gong negara peninggalan era perunggu Dongson. Benda bersejarah ini diakui para peneliti arkeolog sebagai salah satu negara terbesar dan tertua di kawasan Asia Tenggara. Gong negara Selayar kini tersimpan dan dirawat dengan baik di Dusun Matalalang, Kelurahan Bonto Bangun, Kecamatan Bonto Haru. Benda kuno ini menjadi peninggalan peradaban masa lalu yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara fisik, gong ini terbuat dari perunggu dengan bentuk menyerupai dandang terbalik yang memiliki garis tengah bidang pukul sepanjang 126 cm. Tingginya mencapai 92 cm dengan hiasan relief yang sangat rumit dan bernilai tinggi. Pada permukaan atas negara terdapat 4 patung kodok yang berfungsi sebagai simbol pemanggil hujan bagi masyarakat pendukung keberadaannya pada era praaksara. Selain itu, ukiran geometris, ragam hias flora, hingga kembar hewan laut seperti ikan turut menghiasi dinding perunggu tersebut. Sejarah mencatat bahwa gong ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat bernama Sabuna pada abad ke-17 saat sedang mengelola lahan pertanian. Penemuan ini pun kemudian diserahkan kepada pihak kerajaan Puta Bangun dan dijadikan benda pusaka, keramat, atau arajang. Para ahli arkeolog meyakini keberadaan gong negara di Selayar menjadi bukti kuat bahwa wilayah ini merupakan simbol penting dalam jaringan pelayaran dan juga perdagangan rempah Nusantara pada masa lampau. Posisinya yang strategis menjadikan Selayar tempat persinggahan kapal-kapal pedagang dari Asia Daratan. Pemerintah daerah Kepulauan Selayar bersama Balai Pelestarian Kebudayaan terus berkomitmen menjaga kelestarian aset sejarah ini. Upaya perlindungan tidak hanya berfokus pada fisik peninggalan, tapi juga pengembangan wawasan sejarah bagi generasi muda melalui kunjungan wisata sejarah. Nanti kita lanjut lagi untuk menghadirkan kareba wisata berikutnya, sahabat budaya.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata Ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya RRI.co.id di Jakarta, informasi wisata berikutnya. Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara pada 15 sampai 17 Agustus kemarin. Rangkaian acara tersebut meliputi pawai budaya Nusantara, lomba hiruk TMII, pertunjukan budaya Parade Semarak Indonesia, dan lomba rakyat. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat kemerdekaan dengan menampilkan budaya dan aktivitas khas Nusantara. Pengunjung juga dapat menikmati air mancur Tirta Menari di Plaza Promedan pada Sabtu, Minggu, dan Senin pukul 13. Pada malam hari ada air mancur Tirta Kencana berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 Agustus. Ya. Nah, seluruh rangkaian kegiatan tersebut menawarkan beragam pilihan hiburan bagi masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan bersama dengan keluarga. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya

status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga

Sahabat budaya dimanapun berada, Richard masih menghadirkan lagi, masih ada satu informasi ya. Dari rri.co.id Makassar, bulan Agustus menjadi salah satu waktu yang menarik untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi dunia. Kondisi cuaca, festival budaya, hingga aktivitas alam membuat sejumlah wilayah dinilai cocok dikunjungi pada periode tersebut. Dilansir dari Lonely Planet, terdapat 11 destinasi yang direkomendasikan untuk dikunjungi pada Agustus 2026. Mulai dari kawasan pantai hingga pegunungan dan wilayah dengan fenomena alam yang menarik. Oke, antara lain di Sri Lanka ya. Di sana ada yang namanya Arugam Bay. Ini menjadi salah satu lokasi yang dikenal memiliki ombak untuk berselancar. Wisatawan juga dapat mengunjungi pantai Nila Valley, Apo Valley, dan juga Passeikudah. Nah, lalu ke Yunani, Kepulauan Cyclades menawarkan pengalaman menjelajah pulau dengan cuaca panas dan cerah. Meskipun sejumlah destinasi seperti Mykonos dan Santorini ramai dikunjungi wisatawan, beberapa pulau kecil seperti Skinosa, Vidosa, dan Iraklia relatif lebih tenang. Sementara di Swedia, ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati alam terbuka. Swedia memiliki konsep allemansrätt atau hak akses publik yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai kawasan alam. Mau berkemah, kayak, mendaki, hingga memetik buah beri, semuanya ada di Swedia pada bulan Agustus ini. Sementara kalau di Indonesia, kita punya Pulau Sulawesi, ini direkomendasikan ya bagi wisatawan yang ingin menikmati kekayaan budaya. Salah satunya kawasan yang menjadi perhatian adalah Tanah Toraja dengan tradisi pemakaman yang melibatkan berbagai rangkaian upacara. Agustus dinilai menjadi waktu yang sangat tepat untuk berkunjung karena termasuk salah satu periode yang paling kering dan cuacanya cerah, kelembapan lebih rendah, serta suhu yang relatif nyaman.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
5: Oke sahabat budaya, terima kasih. Selamat sore program Dunia Wisata. Bung Richard cukupkan sampai di sini. Kita sekarang mau hadirkan dulu ya info kabarana untuk pukul 6 sore ini.
6: Kabarana Pro 4.
5: Keladi tumbuk. Keladi tumbuk adalah makanan pokok tradisional khas Papua yang terbuat dari umbi talas atau keladi yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan kenyal. Keladi tumbuk memiliki rasa asli yang tawar dan sedikit gurih sehingga selalu disajikan sebagai pengganti nasi bersama lauk pendamping berkuah atau bercita rasa tajam.
6: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tadi menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Kuncinya adalah sholat, dan sholat itu menjadi asbab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Istainu bis-sabri was-shalah." Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika Allah berikan berupa bencana kepada kita, kita sabar enggak ketika Allah berikan bencana itu? Allah menguji kita, sabar enggak ketika menghadapi ujian itu? Hadapi dulu ujian itu, hadapi dulu bencana itu, hadapi dulu cobaan itu. Kalau kita sudah bisa menghadapi semua itu, ayo minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, ditempa berbagai macam cobaan, ujian, penderitaan? Rasulullah sabar menghadapinya, dan setelah itu Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah lupa kepada Allah, karena Allah lah yang maha segalanya. Ayo sahabatku semua, apapun yang kita hadapi, entahkah itu musibah dalam rumah tangga, entahkah itu musibah dalam perekonomian kita, entahkah musibah dalam masyarakat, maka ayo minta tolonglah kepada Allah dengan sholat, karena sholat adalah kunci dari segala galanya. Oke coy.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman, kita bertemu lagi di program Risalah Maghrib. Semoga para pendengar selalu senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini saya akan mengangkat tema bagaimana kita ketika menerima sebuah informasi, bagaimana cara kita mentabayyuni informasi tersebut ataupun pemberitaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah informasi. Ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya kabar, dan ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah pemberitaan. Kalau kita berbicara persoalan informasi, kabar ataupun pemberitaan, itu tidak terlepas dari yang namanya ialah media, atau biasa kita sebut dengan media smartphone atau handphone pintar. Di zaman sekarang banyak yang sudah mempunyai namanya smartphone, terkadang punya lebih dari satu ataupun punya lebih daripada dua daripada smartphone tersebut. Tetapi kita tidak boleh pungkiri, semakin majunya informasi, semakin berkembangnya teknologi itu tidak terlepas dari dua hal. Yang namanya ialah dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Ialah ketika kita menerima sebuah informasi, kita bisa menerima hal yang namanya sebuah informasi, kapanpun, dimanapun itu, kalau kita mempunyai namanya smartphone tersebut dan kuota internet. Tetapi di satu sisi, kita juga tidak boleh pungkiri ada dampak negatif daripada smartphone tersebut dalam hal ketika kita mendapatkan informasi. Apa dampak negatifnya? Salah satunya ialah ketika kita menerima hal yang namanya sebuah informasi, ketika kita menerima hal yang namanya sebuah kabar, dan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah pemberitaan. Terkadang banyak yang saya temukan, banyak yang saya dapati, kita dapat informasi, kabar ataupun pemberitaan, kita langsung sebar, kita langsung bagikan, kita langsung informasikan, kita langsung share ataupun beritahukan kepada orang lain. Hati-hati. Jelas-jelas di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang seorang fasik membawa sebuah berita, membawa sebuah informasi dan membawa sebuah kabar, kita disuruh fatabayyanu, disuruh kita tabayyun. Tabayyun di sini ialah bisa diartikan ialah kita disuruh cari tahu sumber informasi tersebut dari mana. Kita disuruh cross-check, klarifikasi ketika dapat informasi tersebut. Menurut salah satu ulama tafsir, Profesor Dr. Quraish Shihab, di dalam tafsirnya beliau tulis ialah tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzulnya ayat ini ialah berawal dari sebuah kasus. Pada saat itu, Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Walid ibn Aqabah. Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Walid ibn Aqabah kemana? Ialah ke perkampungan Bani Al-Mustalab. Dengan tujuan apa? Ialah dengan tujuan untuk memungut zakat ke perkampungan Bani Al-Mustalab. Di dalam perjalanan, pada saat Walid ibn Aqabah ingin sampai ke perkampungan Bani Al-Mustalab, Walid ibn Aqabah melihat dari kejauhan sana. Apa yang Walid ibn Aqabah lihat? Ialah ada segerombolan orang, warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalab yang persis berdiri dari kejauhan sana. Tetapi bahayanya, tanpa mengkonfirmasi
tanpa mencari tahu, tanpa mentabayuni, Walid ibn Uqbah langsung beranggapan, langsung berandai-andai, dan langsung menarik hal yang namanya sebuah kesimpulan bahwa pasti warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak yang berdiri dari kejauhan sana pasti ingin menyerang Rasulullah. Walid ibn Uqbah pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak ya Rasulullah ingin menyerangmu ya Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Rasulullah mendapatkan sebuah informasi, ketika Rasulullah mendapatkan hal yang namanya sebuah kabar, ataupun ketika Rasulullah mendapatkan yang namanya sebuah pemberitaan, pertanyaannya sekarang, apakah Rasulullah langsung mempercayai informasi tersebut? Jawabannya tidak. Tetapi konsep tabayun yang diterapkan oleh Rasulullah, Rasulullah pun langsung meragukan sifat pemberitaan tersebut. Konsep tabayun yang diterapkan oleh Rasulullah seperti apa? Ialah Rasulullah pun langsung mengutus salah seorang sahabatnya, orang kepercayaan Rasulullah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya, apakah memang betul warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak ingin menyerang Rasulullah. Sesampainya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke perkampungan Bani Al-Mustalak, informasi yang sebetulnya ialah, fakta yang sebenarnya ialah, tujuan warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak dengan tujuan apa? Ingin langsung membayarkan ataupun menyalurkan zakatnya kepada Walid ibn Uqbah. Tetapi bahayanya, Walid ibn Uqbah tanpa mengkonfirmasi, tanpa mencari tahu, tanpa mentabayuni pemberitaan tersebut, langsung beranggapan, langsung berandai-andai, dan langsung menarik hal yang namanya sebuah kesimpulan. Apa hikmah dibalik asbabun nuzul ini? Ialah kita ketika menerima sebuah informasi, kita ketika menerima hal yang namanya sebuah kabar ataupun pemberitaan, sifatnya apapun itu, kita harus mencari tahu sumbernya dari mana. Bahkan bukan cuma di dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bersama, undang-undangnya juga telah ada. Di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang IT, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang sifatnya informasi tersebut ialah mengandung ujaran kebencian, atau biasa kita sebut dengan berita hoax atau berita kebohongan, ialah hukuman pidananya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jangan kita terlalu gampang men-share sebuah informasi tanpa kita mencari tahu dari mana sumber informasi tersebut berada, betul atau tidaknya sumber informasi tersebut. Karena dampaknya ketika kita men-share sebuah informasi tanpa kita mencari tahu, tanpa kita mentabayuni pemberitaan tersebut, bukan kita yang kena, tetapi orang lain akan merasakan dampak pemberitaan yang kita sebar. Begitu bahayanya informasi kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak cerdas dalam hal menggunakan informasi tersebut. Saring sebelum men-share sebuah informasi, apalagi kita ketahui bersama di masa pandemi ini banyak informasi yang beredar, terkadang kita sulit bedakan mana berita hoax atau tidak. Itulah tugas kita bersama, mencari tahu informasi tersebut betul atau tidak, mentabayuni pemberitaan tersebut betul atau tidak. Jangan kita terlalu gampang percaya sebuah informasi, apalagi informasi yang sifatnya mengadu domba. Terkadang kita memfitnah orang lain, sifatnya informasi tersebut memfitnah orang lain ataupun menjatuhkan antar sesama, apalagi menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita bersama jaga ki hablu minan nasta, jaga ki hubungan sosial ta, karena berawal dari informasi yang kita share, luar biasa dampaknya. Bisa jadi merusak hubungan sosial seseorang, bisa jadi merusak hablu minan nasta seseorang. Jaga ki hablu minallah ta, dan jaga ki hablu minan nasta. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dewi Satriani menemani Anda di malam hari ini dalam program acara Obrolan Budaya dengan topik Pakkio Bunting, yaitu tradisi pernikahan yang mulai memudar. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Nosa Cross Area Esos M.I.Kom. Beliau adalah Akademisi Komunikasi Universitas Hasanuddin. Dan narasumber kedua kita ada Bapak Muhammad Mansir Daeng Siki. Beliau adalah praktisi Pakkio Bunting. Nah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, program acara Obrolan Budaya kita juga disiarkan oleh FM 92,5 MHz RRI Pro 4 Makassar dan UCTV channel 130 RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Baiklah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan adalah bagian dari kegiatan sakral yang telah dilakukan manusia jauh sejak dimulainya peradaban di masa lampau. Dalam perkembangannya, kegiatan ini pada umumnya dibalut oleh beberapa ritual budaya yang dianut masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah tradisi yang sangat melekat pada budaya-budaya lokal. Itu pula yang terjadi pada tradisi pernikahan dalam adat suku Makassar yang dikenal dengan nama tradisi Pakkio Bunting. Dan yang dimana tradisi Pakkio Bunting ini sudah mulai memudar. Kira-kira bagaimana dengan hal ini? Kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita untuk malam hari ini. Baik, kita langsung menyapa kedua narasumber kita. Ada Bapak Aryo. Iya, Bapak Aryo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mbak Dewi.
0: Ya. Baik, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Daeng Siki. Bapak Daeng Siki, gimana kabar, Pak?
2: Baik.
0: Iya, alhamdulillah, baik ya. Baik, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama ya, untuk mengawali obrolan budaya kita di malam hari ini. Ya, untuk Bapak Daeng Siki ini kita membahas tentang Pakkio Bunting. Di mana tradisi ini sudah mulai memudar ini? Kira-kira ini, Pak Daeng Siki, apa itu Pakkio Bunting sebenarnya?
2: Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu Pakkio Bunting itu satu tanda kegembiraan dari kedua mempelai orang tua dan keluarga.
0: Iya.
2: Jadi itu Pakkio Bunting itu awal daripada kegembiraan kesenangan daripada kedua orang tua. Jadi simbol daripada Pakkio Bunting itu adalah tanda kegembiraan dan kemudian harapan untuk kedua mempelai dan pada keluarga-keluarga kedua mempelai. Iya. Ya, itu yang diharapkan. Iya. Jadi ini suatu tradisi bagi kita orang Makassar, pada umumnya daerah ini Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros. Iya. Yang kental dengan Pakkio Bunting bahasa Makassar. Mm-hmm. Dan ini biasanya bahasanya yang dipakai Pakkio Bunting itu bahasa Makassar.
0: Bahasa Makassar. Makassar. Kenapa tidak pakai bahasa Bugis?
2: Sebenarnya boleh juga.
0: Boleh tonji.
2: Boleh tonji. Kalau memang yang dibutuhkan oleh orang Bugis.
0: Oh, begitu. Bugis, ya.
2: Karena saya pernah memanggil Pakkio Bunting, tiga bahasa saya pakai.
0: Tiga bahasa.
2: Luar biasa. Saya pakai bahasa Makassar,
0: yeah,
2: bahasa Bugis, bahasa Indonesia.
0: Oh.
2: Satu kali berdiri di hadapan pengantin, saya pernah.
0: Dengan satu orang, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Kenapa tidak pakai orang lain begitu?
2: Nah, karena waktu itu ya dianggap bahwa saya yang bisa.
0: Wah, luar biasa ya. Memang.
2: Okay. Dan diharapkan oleh kedua pihak dari mulai perempuan waktu itu. Karena dia orang Bugis.
0: Iya.
2: Sedangkan bahasa Pakkio Bunting itu bahasa Makassar.
0: Iya.
2: Sedangkan yang mengadakan acara orang Bugis.
0: Mm.
2: Jadi dia katakan bahwa keluarga saya tidak tahu bahasa Makassar.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi silakan pakai bahasa Makassar, Pakkio Bunting. Tetapi mohon juga disampaikan dengan pakai bahasa Bugis.
0: Iya, iya, iya.
2: Ketiga, dia minta bahwa saya minta bahasa Indonesia karena yang datang sama saya, iya, bukan orang Bugis, bukan orang Makassar.
0: Mm-mm.
2: Orang di luar orang Makassar, orang Bugis.
0: Iya.
2: Dia waktu itu dia orang dari Ambon.
0: Iya.
2: Dari Ternate. Ya saya pakai bahasa tiga bahasa waktu itu.
0: Oh, pakai tiga bahasa.
2: Iya, tiga bahasa.
0: Nah, kira-kira kenapa harus pakai pakio bunting ini, Deng Siki?
2: Itu pakai bunting satu penghormatan.
0: Suatu penghormatan ya, luar penghormatan, biasa.
2: Iya. Jadi itu satu penghormatan dari mempelai laki-laki.
0: Iya.
2: Ke perempuan-perempuan. Hmm. Kemudian dari penghormatan dari kedua dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki.
0: Iya.
2: Nah, itu satu kehormatan itu, penghargaan.
0: Iya. Ya,
2: sampai diadakan yaitu diadakan pakai bunting.
0: Iya. Ya,
2: kemudian simbol bahwa di situlah disampaikan bahwa dari pihak perempuan itu sangat sederhana untuk menjemput kedatangan mempelai laki-laki. Diperlihatkan sifat kesederhanaan.
0: Jadi
2: sekalipun mereka itu orang kaya,
0: orang
2: bangsawan ini, tapi dalam pakai bunting itu membuat satu persepsi bahwa kita ini adalah hidup rumah tangga dalam keadaan sederhana.
0: Sederhana.
2: Ya, yang diharapkan juga kepada kedua mempelai yang calon pengantin ini, dia juga nanti sifatnya sederhana.
0: Iya, itu sederhana ya. Berarti bukan miskin, toh Deng Siki.
2: Bukan.
0: Nah, kira-kira saya tertarik ini. Apa itu sejarah dari pakio bunting ini? Kenapa mesti langsung ada yang namanya pakio bunting? Pasti ada sejarahnya di Deng Siki. Cerita Ki dulu.
2: Kalau yang saya tahu, yang saya tahu karena ini sudah menjadi sudah tradisi. Saya tidak tahu awalnya dari mana.
0: Iya.
2: Tetapi itu pesan orang tua saya. Katanya itu pakio bunting itu suatu penghargaan. Penghargaan dari mempelai laki-laki, dari perempuan ke mempelai laki-laki. Itu penghargaan.
0: Iya.
2: Artinya secara adat budaya kita panggil dengan baik. Dengan satu ucapan-ucapan yang santun. Itu saja. Jadi satu penghargaan sebagai penyambutan untuk kedatangan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
0: Iya.
2: Okay. Kalau itu awalnya ya mungkin kan dari nenek moyang kita, itu sudah mengadakan semacam itu.
0: Iya.
2: Cuma saya tidak tahu bagaimana isairnya mereka itu karena dulu kan masalah agama masih kurang pemahaman masalah agama.
0: Betul.
2: Sekarang ini pakai bunting di samping ada sebagai tradisi budaya, kemudian ada nasihat perkawinan di dalamnya, kemudian ada doa dari Nabi.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu. Ya.
0: Jadi ada semua itu di dalamnya,
2: di dalamnya
0: sudah terkandung semua di pakai bunting.
2: Ya.
0: Masya Allah. Oke, saya dulu mau ke Bapak Aryo, ya, Bapak Nosak. Cross Area, maksud saya ya, itu kayaknya disingkat ya Pak ya. Oke, beliau adalah akademisi komunikasi Universitas Hasanuddin. Nah, ini yang menjadi ketertarikan juga untuk kita ini Pak Arab Arya. Kira-kira apa ini yang menjadi menarik sehingga Pak Kio Bunting itu menjadi penelitian tak?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Mansir.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya dalam kajian kami ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin itu ada berbagai bidang komunikasi ya. Salah satunya adalah komunikasi antar budaya atau culture communication. Nah ini memang tantangannya kita, ini awalnya dari tugas mahasiswa sebenarnya. Jadi kita memberikan tugas bagaimana mereka menceritakan budaya-budaya dari daerah masing-masing. Yang saat ini sudah tidak terlalu populer gitu. Nah waktu itu adalah salah satu mahasiswa dari Jeneponto yang mengangkat tentang pakio bunting. Nah ini menurut saya menarik karena saya mencoba mencari literatur ya dalam konteks akademik itu sangat jarang. Bahkan tidak ada, belum ada yang menyentuh di wilayah komunikasi. Jadi kebanyakan arti syair-syairnya saja gitu. Nah, dan yang paling penting kami melihat bahwa budaya ini sudah hampir pudar, sudah hampir punah gitu. Karena itu tadi hanya sebagian orang yang mungkin mengerti dan masih memegang tradisi ini yang melaksanakan. Sedangkan kebanyakan orang itu sudah tidak tahu ya, makanya dia mungkin mereka tidak melakukan. Nah, saya kira ini menjadi titik berangkat kami sehingga kami tertarik untuk meneliti pakio bunting waktu itu ya.
0: Iya, kenapa tidak meneliti kah misalkan tentang mapaci atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di Makassar sendiri kan banyak begitu. Harus pakio bunting begitu. Apakah dari syairnya atau mungkin namanya yang unik pakio bunting?
1: Ya. Ya itu tadi sebenarnya karena unik dan sudah tidak populer gitu. Kalau mapaci hampir semua orang lakukan ya, maksudnya sebagian besar orang sudah melakukan itu. Nah kalau Pak Kyo Bunting sendiri itu tadi, banyak orang yang tidak melakukan itu mungkin karena tidak paham gitu. Akhirnya kami tanggung jawab moral sebagai seorang peneliti ya, kita mencoba mencari jawabannya kenapa sebenarnya Pak Kyo Bunting ini tidak lagi dilakukan ya, dipraktekkan di dalam upacara-upacara perkawinan seperti itu.
0: Nah, Pak Arya, kalau kita berbicara tentang Pak Kyo Bunting ini, Pak Arya, bagaimana ini kita melihat dengan adanya Pak Kyo Bunting pada acara adat pernikahan di suku Makassar?
1: Ya, budaya kan produk, ini kan Pak Kyo Bunting adalah salah satu produk budaya lokal ya. Jadi representasi daripada sebuah masyarakat, sebuah kelompok, bahkan seorang manusia itu adalah budaya gitu. Jadi ketika Pak Kyo Bunting ini dipraktekkan di dalam sebuah upacara adat perkawinan, berarti itu menjadi representasi bahwa kita masih memegang, kita masih orang Makassar gitu misalnya, atau orang Bugis gitu. Ya bukan orang Makassar tetapi casingnya sudah bukan orang Bugis. Nah itu, jadi ini bicara tentang representasi. Jadi ketika kita mempraktekkan tersebut ya, berarti kita menunjukkan kepada dunia atau masyarakat pada umumnya bahwa kita masih orang Makassar secara hakiki gitu ya. Jadi karena itu tadi, dengan mempraktekkan salah satu produk budaya kita termasuk Pak Kyo Bunting ini, itu menunjukkan bahwa kita masih memegang teguh dan mewarisi nilai-nilai luhur budaya kita seperti itu.
0: Kira-kira apa yang menjadi kendala ini dari penelitian tersendiri tadi ya, untuk meneliti yang namanya Pak Kyo Bunting? Kan biasanya tuh dari kendala-kendalanya sehingga bilang, ah kayaknya saya enggak perlu ini untuk meneliti karena ada pasti kendala-kendala yang harus dihadapi. Seperti apa itu kendalanya?
1: Ya, kendala yang paling besar kami temukan ketika penelitian ini ya itu tadi, saya kira kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan tentang Pak Kyo Bunting sendiri gitu. Jadi ini saya kira mungkin menjadi kendala umum juga untuk budaya lokal. Tetapi khusus Pak Kyo Bunting ini, saya kira memang belum banyak orang yang mempraktekkan, karena bisa saja mereka belum tahu betul, belum paham apa sih sebenarnya esensinya melaksanakan ritual ini gitu. Apa manfaatnya bagi ini? Tadi dari Pak Mansir ya, Den Siki sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya falsafah dari Pak Kyo Bunting ini untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang di dalamnya ada harapan, ada doa, ada cita-cita untuk kebahagiaan kedua mempelai ini. Nah itu kan yang mungkin tidak difahami secara luas dan secara mendalam oleh orang-orang yang tidak mempraktekkan itu. Mereka mungkin hanya menganggap ini cuman ritual, ritual saja gitu, tanpa memahami bahwa ada kedalaman, ada doa, ada di dalam, ada makna yang mendalam di dalam ritual ini seperti itu.
0: Iya, jadi kalau menurut penelitian tak sendiri nih Pak Arya, kira-kira esensi atau manfaat dari Pak Kyo Bunting sendiri itu apa itu?
1: Ya itu tadi, bagaimana kemudian melestarikan budaya gitu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tetap berpegang pada budaya kita di tengah gempuran era globalisasi, budaya pop yang mempengaruhi cara berpikir kita, terutama kaum-kaum muda atau kaum milenial ini gitu. Nah dengan kita tetap memegang teguh atau mempraktekkan budaya-budaya lokal ini, saya kira kita akan menjadi tetap diri kita meskipun kita berada di tengah-tengah gempuran globalisasi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Pak Arya, kita tahan dulu. Ya. Saya mau dulu ke Deng Siki. Deng Siki, ini tadi kita membahas tentang esensi manfaat dari Pak Kyo Bunting sendiri. Nah kalau menurut Deng Siki sendiri, tujuan dari tradisi pernikahan Pak Kyo Bunting ini seperti apa tujuannya?
2: Jadi begini, sebenarnya itu Pak Kyo Bunting dari dulu saya ingat bahwa tidak sembarang orang yang bisa pakai Pak Kyo Bunting.
0: Tidak sembarang.
2: Jadi yang pertama itu hanya raja-raja saja.
0: Raja-raja.
2: Artinya kera-keraing. Kedua orang bangsawan, maksudnya orang-orang yang berada, orang ini itu yang bisa. Kemudian yang orang-orang pihak-pihak agamawan. Yang orang yang dihormati sebagai orang-orang atau ketua agama, hanya itu yang bisa pakai Pak Kyo Bunting. Jadi tidak sembarang juga orang pakai asal mau pakai bunyi, panggil saya pakai bunyi, tidak. Jadi hanya tiga saja yang sembiring itu.
0: Kenapa orang-orang bisa orang, hanya tiga saja orang-orang tertentu yang menggunakan Pak Kiok Bunting? Apa sebabnya ini?
2: Karena Siki? Begini, kalau menurut saya itu kan satu penghargaan dan dihargai. Satu penghargaan yang hargai sehingga yang bisa yang memakai Pak Kiok Bunting hanya orang-orang itu yang tertentu yang saya maksud tadi. Jadi kalau orang-orang seperti bangsawan, orang-orang raja-raja dengan orang-orang agama-agama wangi punggul agama itu kan orang dihargai. Jadi penghargaan itulah itu yang dimunculkan dalam Pak Kiok Bunting sekalian. Jadi tidak semua orang yang asal dia mau pakai Pak Kiok Bunting bisa. Kita juga bisa menata orang. Ini yang memanggil ini siapa?
0: Iya.
2: Ya, kalau bilang dari keluarga ini, ya saya tahu bahwa ini memang bisa. Dan kalau perlu orang yang sepantasnya bisa pakai Pak Kiok Bunting, lalu dia tidak pakai, kita bisa ada orang dia aja dia. Kita tuh sebenarnya harus memakai Pak Kiok Bunting. Karena itu tradisi kita dari dulu memang begitu.
0: Iya,
2: jadi apa namanya? Ya tidak sembarang orang.
0: Iya. Jadi kalau misalkan dari bukan dari tiga unsur tersebut, kira-kira ini Pak Ding Siki bisa dipenuhi atau bagaimana cara menolaknya kalau memang tidak boleh?
2: Sebenarnya banyak sekarang orang itu dia tahu diri.
0: Tahu diri.
2: Jadi dia tidak mau juga melaksanakan itu karena dia tahu diri. Maksudnya ada orang yang memantau, pada orang tahu bahwa kalau saya laksanakan ini, saya melanggar tatanan masyarakat.
0: Begitu.
2: Orang tidak mau ya.
0: Seperti itu. Ding Siki, ku tanya ke dulu ini Ding Siki. Sejak kapan kita terjun yang namanya menjadi praktisi Pak Kiok Bunting?
2: Wah.
0: Lama mi kapang.
2: Sebenarnya begini, kalau saya itu kan mantan pegawai negeri juga.
0: Pensiunan.
2: Jadi saya dulu itu pelaku pemain musik gambus masih kelas 5 SD. Itu tahun 64. Saya sudah bisa memainkan alat musik dengan vokalnya. Ya jadi waktu itu berarti sekarang sudah hampir 60 tahun. Jadi waktu itu karena saya memang jiwa seni begitu, saya ikut semua apa seni-seni mengapa saya bisa ikuti. Terus waktu saya di Jeneponto ini cerita di kampung.
0: Iya.
2: Di saya tahun 69 tamat SMP, saya masih
0: iya.
2: Tamat di sekolah lanjutan atas, saya di STM Negeri Makassar dulu.
0: Iya.
2: Itu saya belum bisa lakukan yang macam itu, belum ada. Karena istri saja belum ada. Ya waktu itu saya bekerja, terutama sekolah, sampai kerja di perusahaan, saya tinggalkan musik.
0: Iya.
2: Tahun 60, tahun 78, tahun 77 saya menikah.
0: Iya.
2: Tahun 78 saya pindah di Dinas Pekerjaan.
0: Iya.
2: Sekarang namanya PSDA Provinsi Selatan. Saya pindah. Itu pun saya masih tutup itu tutup itu alat-alat seni. Tapi saya sering tampil menyanyi di alat di orkes apa. Jadi saya suka menyanyi lagu-lagu daerah. Bukan cuma pakai bunting, saya suka lagu-lagu daerah.
0: Iya.
2: Menyanyi. Nanti setelah tahun 2000, saya ingat tahun 2004, saya mulai ini pakai bunting. Karena waktu itu sudah tidak pernah lagi saya dengar dia pakai bunting, tidak pernah saya dengar di tahun 2000, pokoknya tahun 90, 80, 90, tidak ada lagi saya pernah dengar orang pakai Kiok Bunting di sekitar wilayah ini. Akhirnya waktu itu saya muncul. Saya muncul dengan, saya belajar dari orang-orang yang pernah Kiok Bunting, kemudian saya sendiri menyusun konsep itu, saya pelajari, cocok, saya terapkan, itu lanjut sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2004 sampai sekarang saya lakukan itu.
0: Ini menarik sekali perbincangan kita ini Ding Siki ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan narasumber kita ya pada malam hari ini, gimana kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Masih dalam program acara Obrolan Budaya pada malam hari ini dan masih membahas tentang Pakio Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan tentunya Pro Obrolan Budaya juga ini disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV Channel 130, RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita, ada Bapak Arya. Nah, Bapak Arya, ini kita masih membahas tentang Pakio Bunting. Nah, kira-kira ini Pak Arya, bagaimana kita melihat potensi kedaerahan adat istiadat ini bisa diterima oleh para generasi muda saat ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi, ini memang menjadi tantangan sebenarnya, challenge daripada budaya lokal untuk diterima di masyarakat, khususnya generasi muda, ya itu tadi, bagaimana mengemas konten, jadi substansi tetap. Kita tidak boleh melakukan modifikasi ataupun bahkan seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan ritual ini.
0: Iya.
1: Nah, itu sebenarnya itulah yang kemudian menjadi tantangan daripada akademisi khususnya kami untuk membuat sebuah penelitian penelitian terhadap budaya lokal khususnya Pakio Bunting untuk melihat seperti apa sebenarnya memang Pakio Bunting ini yang sebenarnya. Jangan sampai memang dia sudah melalui transformasi. Yang paling bahaya kalau terjadi pergeseran makna atau pergeseran tujuan. Nah, seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang sebenarnya. Nah, ini yang harus memang disosialisasikan, disebarluaskan ke masyarakat ya, bahwa bagaimana sebenarnya terkait tradisi ini seperti itu.
0: Iya, disebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarluaskan ke masyarakat? Apakah ada peran dari media sosial atau dari pihak pemerintah sendiri ini Pak Arya?
1: Ya, baik, saya kira kalau strategi sosialisasinya kita bisa melihat dari sumbernya juga ya, tadi kalau pemerintah ya bisa mungkin kita masukkan dalam kurikulum ya. Jadi kalau di kurikulum pendidikan kan ada biasanya mata pelajaran muatan lokal. Nah, kenapa tidak kita memasukkan budaya-budaya lokal supaya dipelajari di dalam muatan lokal tersebut. Kemudian kalau dari bidang kami, bidang komunikasi, saya kira banyak produk ya, budaya pop kalau kami katakan dalam konteks ilmu komunikasi seperti film, kemudian ada lagu ya, kemudian ada fashion ya, kemudian ada karya-karya sastra ya, dan seterusnya. Nah, kalau film sendiri kan budaya Pakio Bunting ini sebenarnya bisa secara eksplisit diperkenalkan. Jadi misalnya film layar lebar atau dokumenter, ada scene atau adegan yang menunjukkan ini. Kalau perlu ada narasi yang menunjukkan bahwa pentingnya Pakio Bunting dalam sebuah tradisi di dalam sebuah pengantin. Kemudian juga kalau kita mau lebih jauh lagi kekinian, saya kira Pakio Bunting ini bisa saja masuk ke produk-produk yang lebih digital lagi, lebih modern lagi. Misalnya kalau di kampus kami biasanya ada produk seperti komik ya. Sekarang kan komik itu bisa dalam konteks digital ada webtoon. Nah, kenapa misalnya enggak bikin webtoon yang seri tentang Pakio Bunting, atau ada cerita tetapi di dalamnya ada Pakio Buntingnya. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang bisa sebenarnya dilakukan sehingga Pakio Bunting ini hadir di dalam frekuensi anak muda gitu.
0: Dia tidak
1: ketika dilihat kemasannya ini hanya orang tua saja, akhirnya tidak tersentuh oleh anak muda seperti itu. Atau di fashion tadi, budaya pop misalnya, baju, kenapa tidak Pakio Bunting bikin baju saja. Ini kan semua bagian daripada untuk memberi pengaruh propaganda dalam tanda kutip supaya mereka menerima dulu gitu Pakio Bunting sebelum mereka mendalami lebih jauh, mungkin seperti itu.
0: Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah sudah kita lihat nih bahwa ternyata Pakio Bunting ini sudah dituangkan mini melalui film, atau mungkin dituangkan dalam bentuk motif-motif baju atau lain sebagainya mungkin ini Pak Arya?
1: Ya, kalau dalam film saya belum terlalu melihat hadirnya Pak Kio Bunting ini di dalam film ya. Makanya saya katakan itu bisa menjadi peluang ya. Termasuk juga baju-baju kan sekarang clothing itu bisa satuan dan seterusnya. Kenapa tidak mulai dari situ? Jangan cuman mohon maaf yang statement-statement yang biasa negatif tapi bahasa Inggris yang biasa kita sendiri enggak ngerti apa ini. Kenapa enggak yang bahasa-bahasa budaya seperti itu misalnya Pak Kio Bunting apa dikasih ini supaya minimal anak muda ini dulu jatuh cinta sama kata Pak Kio Bunting itu ya, setelah dia sudah suka ya cinta ya akhirnya dia secara ini nanti bisa mendalaminya seperti itu.
0: Nah, ini kan tadi kita sudah membahas dari media sosial, terus dari pakaian. Nah, kira-kira kalau dari pihak pemerintah sendiri nih, Pak Rio, seperti apa ini?
1: Ya, saya kira yang pertama tadi mungkin bisa masuk dalam kurikulum ya. Iya. Yang kedua juga sebenarnya ya itu tadi karena Pak Mansyir mengatakan tidak sembarang orang bisa melakukan ini ya. Setidaknya kalau yang disebutkan beliau tadi ada tiga golongan yang itu tadi yang bisa melakukan ini ya minimal pejabat-pejabat kita ketika melakukan perkawinan ya ada hadir Pak Kio Bunting ini sebagai representasi budaya daripada budaya kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga mungkin kalau dalam event-event budaya ada event budaya nah ini dihadirkan misalnya ada banyak budaya nah ada khusus standnya tentang bicara falsafah Pak Kio Bunting. Jadi orang bisa ada Q&A di situ ada pertanyaan dan jawaban yang bisa interaktif untuk mengetahui lebih jauh apa itu Pak Kio Bunting dan seterusnya. Kemudian ya itu tadi juga kalau bisa memang ada upaya dari pihak pemerintah secara khusus untuk melestarikan dalam bentuk misalnya iklan, dalam bentuk misalnya flyer ya, dalam bentuk yang sejenisnya sehingga ada juga ada sumbangsi yang nyata dari pemerintah seperti itu.
0: Nah, kira-kira kalau menurut Tai ini Pak Arya, apa yang harus dilakukan ini agar ini orang-orang pada tahu bahwa ternyata ada Tonji dibilang itu tradisi pernikahan dari Pak Kio Bunting ini Pak Arya.
1: Ya, jadi itu tadi ya kita harus memiliki memang strategi untuk mensosialisasikan tradisi Pak Kio Bunting ini secara masif kalau saya. Jadi tadi secara multi platform. Jadi bisa dimulai dari forum-forum diskusi ya. Jadi ini kan salah satu juga cara menurut saya yang dilakukan oleh RRI yang luar biasa mengangkat tema ini. Ini menurut saya salah satu cara juga untuk memperkenalkan budaya Pak Kio Bunting ini. Nah, itu tadi kalau segmentasinya anak muda ya harus masuk ke produk-produk anak muda juga yaitu tadi fashion ya kemudian ada ada film juga dan tadi juga ada ide ya dari diskusi di belakang layar tadi bicara tentang kenapa tidak ada game misalnya kenapa kita tidak masukkan dia di dalam platform gaming jadi ada acara ada game yang bernuansa Pak Kio Bunting sekarang kan enak ya seperti game-game yang menggunakan avatar seperti Roblox itu kan bisa kita masuk ke situ dengan teknologi virtual reality, augmented reality. Kita bisa sebenarnya membuat Pak Kio Bunting dalam bentuk adventure misalnya ya. Jadi anak-anak masuk ke situ bertanya apa, oh Pak Kio Bunting ini. Jadi setidaknya yang disampaikan tadi Pak Mansyir meskipun hanya beberapa orang tertentu saja golongan yang bisa melaksanakan tetapi semangat untuk sosialisasinya, untuk menyebarluaskan bahwa ada produk, ada tradisi seperti ini itu tidak terhenti gitu. Tidak terhenti pada hanya tiga golongan itu. Jadi akhirnya ini menjadi lestari, menjadi bisa dinikmati sampai generasi ke depan.
0: Dari segi akademisnya sendiri, supaya ini tradisi pernikahan Pak Kio Bunting sendiri itu tidak akan pudar. Jangan sampai menjadi hilang lagi gitu loh Pak Arya.
1: Ya, jadi kalau dari akademisinya tadi ya saya kira dengan penelitian ini sebenarnya. Jadi penelitian yang kami buat ini sebenarnya untuk mengidentifikasi arti sebenarnya atau arti sejati daripada sebuah tradisi khususnya Pak Kio Bunting. Karena itu yang saya katakan tadi bahwa seiring perkembangan zaman pasti banyak tafsir-tafsir terhadap Pak Kio Bunting ini gitu. Nah, akhirnya ada pasti ada yang bergeser tafsirnya. Nah, inilah tugasnya peneliti, meneliti bertanya kepada ahlinya, apakah memang seperti ini? Nah, itu yang kemudian diangkat dalam produk-produk komunikasi gitu.
0: Iya.
1: Sehingga dia tetap pada esensinya, dia tidak bergeser gitu. Meskipun ada pergeseran, ya dia tetap pada substansinya. Seperti
0: baik, itu. Begitu Pak Arya, kita tahan dulu dan saya mau ke Bapak Deng Siki. Iya, Deng Siki, tadi sudah dibahas ini dari segi akademisinya. Ya, supaya tradisi dari pernikahan Pak Kio Bunting sendiri itu tidak bakalan pudar, Ki. Kalau menurut Deng Siki sendiri ini sebagai praktisi dari Pak Kio Bunting, apa yang harus kita lakukan supaya tradisi Pak Kio Bunting ini tidak akan pudar, Ki?
2: Oh ya, terima kasih. Saya kira kalau Pak Kio Bunting ini tidak akan pudar.
0: Iya.
2: Tidak akan pudar.
0: Tidak akan pudar. Iya, kenapa karena, kita mengatakan seperti itu?
2: Karena saya setiap melakukan pemanggilan atau pakai bunting di suatu pesta pernikahan, selamanya orang tertarik.
0: Orang tertarik.
2: Ya, orang tertarik. Baik anak muda, baik mereka semangat, semua semangat itu kalau kita menyampaikan pakai bunting. Cuma mungkin yang bilang tadi Pak Arya bahwa itu barangkali bagusnya kalau pemerintah turun tangan masuk di kurikulum supaya mereka semua bisa belajar.
0: Iya.
2: Bisa belajar. Dan mungkin juga tidak semua orang belajar bisa menukuni itu.
0: Iya.
2: Tapi ada orang-orang yang bisa, yang ada bakat di situ, yang bisa dia lanjut.
0: Iya.
2: Kemudian yang saya katakan tadi bahwa pakai bunting ini tidak akan pudar karena dari tradisi dari dulu pakai bunting itu saja. Ya tanpa ada tambahan-tambahan sedikit tapi maksudnya itu saja. Tapi tetap juga terlestari. Cuma yang pelakunya itu yang kurang.
0: Pelakunya kurang. Kurang sekali ya, memang kalau di Makassar. Ya.
2: Kalau di Makassar ini saya sudah lebih 10 tahun kayaknya.
0: Iya.
2: Belum pernah ada temang di Makassar ini pakai bunting. Kecuali
0: Ya
2: kalau kebetulan saya dipanggil ya alhamdulillah.
0: Iya.
2: Di daerah gua juga. Ya begitu juga. Saya keliling-keliling ini ada pesta-pesta yang orang-orang tertentu. Saya dipanggil. Jadi saya berarti apakah memang pemain tunggal atau bagaimana? Ini yang seharusnya perlu kita pikirkan sekarang ini. Yang menurut dia tepat sekali bahwa itu perlu diangkat itu budaya tradisi pakai bunting. Kemudian saya sampaikan di sini bahwa mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita lakukan ini yang masyarakat atau generasi-generasi muda atau yang berminat untuk jadi pakai bunting bisa menonton, bisa belajar dan kemudian bisa juga mengajak yang teman-teman yang bisa maju untuk ada bakat untuk pakai bunting. Siapa tahu karena ada orang yang senang tapi dia bakat untuk itu tidak ada. Tapi dia bisa mendorong, bisa mengajak orang yang ada bakat untuk itu. Jadi ini salah satu. Kemudian karena saya ini sudah usia tua, saya juga prihatin bahwa kapan baru ada generasi yang bisa melanjutkan ritual-ritual pakai bunting begini.
0: Iya, bagaimana caranya supaya ada regenerasi
2: ini? Inilah yang saya pikirkan sekarang. Saya pikir sekarang pemain musik gambus dengan pakai bunting ini yang susah sekali. Saya pemain gambus saya ajak anak-anak tidak dibayar, tidak dipungut biaya, hanya belajar saja, datang saya.
0: Ayo moto nggak saya deh Deng Siki.
2: Malah saya saya jamu juga kalau datang. Tapi tidak ada berminat.
0: Saya mau nanti Deng Siki.
2: Ya boleh saja kalau ada.
0: Ini kira-kira ini apa yang menjadi daya tarik ini, apa yang menjadi menarik ini sehingga mungkin jadi Pak Kio Buntingin praktisinya Deng Siki.
2: Jadi begini, kalau menurut saya, karena ini mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak sekarang dianggap bahwa itu sudah kuno.
0: Itu dianggap
2: sudah kuno. Jadi baik pemain musik gambus, baik kecapi, baik pakai bunting itu dianggap bahwa itu hanya orang-orang tua yang bisa melakukan itu. Padahal orang tua juga harus belajar. Jadi barangkali begini kesimpulannya bahwa baik anak muda, baik orang tua, kalau memang ada bakat dan semangat untuk melanjutkan generasi ini, silakan maju saja.
0: Silakan maju.
2: Saya kira untuk itu.
0: Deng Siki, penasaran Kak ini, bagaimana itu bunyi syair dari Pak Kio Bunting? Siapa tahu juga untuk pemirsa juga ini penasaran. Sebenarnya Pak Kio Bunting itu yang kayak bagaimana Kak? Bisa Ki? Lafalkan Ki dulu seperti apa?
2: Oh iya, terima kasih. Jadi Pekik Bunting ini sebenarnya kalau orang tidak bagus suaranya, sebenarnya kurang bagus juga.
0: Tapi kita bagus di suara tak.
2: Jadi harus juga terpilih. Jadi Pekik Bunting itu saya sairkan dulu untuk awalnya dengan saya akan potong, kemudian saya ambil suatu sair-sair inti-inti yang diperlukan maknanya. Kemudian mungkin ada juga unsur-unsur doanya, nanti akan sampaikan. Jadi Pekik Bunting itu begini. Iya dende, iya dende, iya dende, iya dende, nyatoje minjomae, bunting saloa nitayang, saloa diminasai, disoknaya di lantindro, diceritaya di paralakeng, dipalele serre kampung, bunting, bunting tamu makimae, di bala calon matuannu, amempoko ritunaya, nanu manjen rikamase. Ini maknanya ini bahwa
0: maknanya apa itu?
2: Maknanya pengantin itu kita panggil dengan baik, dengan sopan santun datang di rumahnya pemaklulah perempuan. Duduk kau dengan tuna manjen di kamase, artinya duduk sama rata dengan hormat, dengan sopan terhadap kedua orang tua nanti. Jadi maknanya itu supaya jangan sombong di dalam rumah mertua. Jadi duduk kau di kamase ya. Manjen di tunanya, artinya duduk dengan rendah hati.
0: Rendah hati ya.
2: Kemudian sandar dengan penuh dengan kesopanan. Itu maknanya. Kemudian dilanjut itu ada dikatakan bahwa sika tutui ko tope, nu si sasak mole-mole, nu ranram beru, nu ranram baju cinikang. Ini artinya supaya di dalam rumah tangga itu kita selalu harmonis. Harmonis. Jadi kita selalu muda, selalu senyum, selalu cantik, selalu tenang dalam rumah tangga. Kemudian kita tidak cepat ini makan tua. Saya ini sudah 70.
0: Awet muda. Saya 70. Sudah 70 ya. Saya kira baru umur 50 tahun.
2: Mantan anak muda. Jadi itu ada kata-kata tadi bahwa sika tutui tope. Itu tahu artinya tope?
0: Tidak kutahu.
2: Tope itu kain kapang orang dulu yang dipakai untuk orang mati.
0: Kain
2: kapang
0: begitu.
2: Putih. Itu ditenun dari kapas. Karena tanda itu dibilang tope karena kesuciannya, karena bersihnya, karena putihnya, karena itu dipakai terakhir. Jadi itu ke tope. Sisa nuranra beru, nuranra bayi cinik yang artinya supaya kita tetap awet dalam rumah tangga, rukun, damai. Kemudian kita tidak cepat menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan rumah tangga itu.
0: Luar biasa sekali.
2: Yang kemudian terakhir dikatakan bahwa
0: apa nak bilang?
2: Sebagai menjadi keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Itu doa terakhir. Itu supaya saya kira semua orang tahu bahwa itu maknanya itu supaya kasih sayang sampai akhir.
0: Betul sekali.
2: Iya,
0: ternyata bagus sekali juga maknanya dari Pak Kyo Bunting. Saya kira saya itu makna dari Pak Kyo Bunting itu biasa-biasa jideng siki. Ternyata luar biasa sekali, Dik. Iya, Pak, menarik sekali ini obrolan budaya, tak? Sebelum kita lanjut lagi di obrolan budaya dengan Pak Kyo Bunting, tak? Untuk malam hari ini, bagaimana kita lewatkan dulu yang berikut ini, Dik?

0: Radio Visual, tonton yang Anda dengar.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
5: Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video.
4: RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada The New RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan internet of things, programmatic ads, artificial intelligence.
5: New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online, dalam sajian audiovisual, live atau recording,
4: siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini

0: sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.
1: Masih dalam program acara obrolan budaya pada malam hari ini di Pakio Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV, channel 130, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, pembahasan kita masih yang sama dengan dua narasumber kita. Kita langsung saja dengan narasumber kita, Deng Siki. Nah, Deng Siki, tadi kita sudah syairkan me, lantunankan me yang namanya Pakio Bunting, Deng Siki. Nah, kira-kira ini kan kalau di Makassar itu sedikit sekali itu praktisi Pakio Bunting. Katakanlah satu orang Ji, pemain tunggal, Deng Siki sendiri. Nah, kira-kira ini, apa ini yang kita harus lakukan, Deng Siki, supaya ada Tommy juga regenerasi penerus sebagai praktisi Pakio Bunting. Jangan sampai ada acara mau butuh yang namanya Pakio Bunting. Ada tiga acara, masa mungkin dibagi tiga, Deng Siki? Iya, siapa tahu ada kelas tertentu nanti, Deng Siki. Iya, silakan, Deng Siki.
2: Ya, terima kasih. Jadi, sebenarnya ini Pakio Bunting memang perlu dilestarikan. Jadi saya mengajak kepada kalangan generasi muda, baik orang tua, baik pemuda-pemuda yang berminat. Saya himbau bahwa ke depan ini karena minimnya atau kurangnya Pakio Bunting, maka saya himbau untuk adik-adik, anak-anak generasi muda untuk belajar. Kemudian saya terbuka karena saya ada sanggar Singarap Bulan namanya. Saya bisa kasih nomor HP, alamat ada, saya bisa kirim melalui PDF di HP masing-masing untuk datang belajar di rumah saya. Yang ingin belajar Pakio Bunting, kemudian pemain gambus, saya bisa ajar gratis. Tidak saja untuk remaja orang tua, tapi anak-anak yang memang berminat dan juga ingin melestarikan Pakio Bunting ini, saya harap kiranya ini dapat dilestarikan betul, dapat dipelajari. Dan saya terbuka, sekali lagi saya terbuka untuk mengajar untuk itu. Jadi kami harapkan kepada pemuda-pemuda, generasi-generasi muda, kemudian orang tua juga yang memang minatnya dan ingin mau itu, saya siap untuk mengajar untuk Pakio Bunting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan pada suara pada malam hari ini. Terima kasih.
1: Iya, ya Deng Siki, sebagai closing statement-nya ini, apa ini yang harus Deng Siki ini sampaikan agar Pakio Bunting ini tetap kelestari, tidak akan pudar, Ki? Silakan Deng Siki.
2: Jadi begini, saya himbau kepada masyarakat, baik pemuda, orang tua, siapa saja, kalau ada pesta Pakio Bunting, kiranya kita bisa hadir. Jadi kita hadir di tempat yang mengadakan pesta pernikahan, yang pada umumnya yang perempuan, karena tidak ada Pakio Bunting di laki-laki, hanya di perempuan.
1: Iya, pasti.
2: Jadi kalau di kalangan masyarakat, di mana saya bawa di Makassar, Gua Takalar, yang sekitar kita ini, kalau memang betul-betul mau belajar dan untuk melanjutkan melestarikan Pakio Bunting ini, kiranya kita rajin-rajin datang di acara pernikahan perempuan, karena disitulah tempatnya orang Pakio Bunting. Iya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan untuk mengajar secara langsung. Tetapi kalau ada yang mau berminat, ya datang, silakan datang, saya sampaikan, saya ajar.
1: Betul.
2: Ya. Jadi saya intinya ini saja, datang di tempat pernikahan perempuan.
1: Iya.
2: Kalau mau belajar atau mau mendengar Pakio Bunting, karena disitulah yang dipentaskan Pakio Bunting. Terima kasih.
1: Iya, saya nanti tertarik ini mau rajin-rajin datang di pengantinnya perempuan. Selain dapat kak yang namanya syair-syair Pakio Bunting, dapat tuh nggak makan kue tradisional yang ada di pengantin perempuan kak?
2: Ya, betul.
1: Iya. Nah selain itu datang nggak juga di kelasnya nanti Deng Siki, Deng Siki. Baik. Untuk selanjutnya saya mau ke Pak Arya ini. Pak Arya, kira-kira ini, apakah ada produk lain ini sebagai bentuk pelestarian di Pakio Bunting? Siapa tahu ada part 2-nya ini dengan Pak Arya.
3: Ya, baik. Ya, saya kira memang diskusi yang kita lakukan ini sangat berkualitas, jadi banyak inspirasi sebenarnya ya.
1: Iya.
3: Dari Saya kira nanti dalam perjalanannya memang tetap dalam konteks akademik kita bisa melakukan penelitian lanjutan sebenarnya memang. Jadi kajiannya bisa berkembang. Tadi kalau tadi disebutkan oleh Den Siki bahwa hanya tiga golongan saja, itu kan bisa menjadi pertanyaan penelitian. Kenapa iya. Misalnya kita iya. Bisa sekaligus juga bisa menjadi sebagai pencerahan atau wawasan bagi masyarakat bahwa kenapa memang gitu. Kenapa hanya tiga ini yang penting. Kemudian juga kebetulan kalau di kami Departemen Ilmu Komunikasi UNHAS itu skripsi itu dua bentuk. Ada skripsi tulis dan ada skripsi karya.
1: Iya, iya.
3: Nah ini bisa menjadi inspirasi juga saya kira buat mahasiswa kami nanti yang mau ngambil skripsi karya. Misalnya buat film dokumenter, bisa membuat film tentang dokumenter tentang Pak Kio Bunting.
1: Iya, iya.
3: Kemudian bisa juga bikin komik, bisa iya. Juga bikin komik tentang isi Pak Kio Bunting, bisa bikin bisa juga mungkin buat iklan tentang Pak Kio Bunting. Jadi sekarang saya kira itu menjadi setidaknya dengan adanya banyak produk itu sehingga ini bisa tersosialisasi dan dengan baik dan secara masif seperti
1: itu. Oke, ya. Luar biasa. Closing statement tak sendiri nih, apa harapan tak ke depannya ini terkait dengan Pak Kio Bunting? Silakan, Ki.
3: Ya, saya kira memang sesenada ya, seiring dengan tujuan penelitian kami, bagaimana kemudian dengan kita sentuh Pak Kio Bunting ini, orang bisa tahu ya seperti apa sebenarnya Pak Kio Bunting. Dan kami berharap ini kemudian bisa menjadi pride ya, bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat kita khususnya Sulawesi Selatan, ketika dia mengetahui, memahami Pak Kio Bunting itu dia bangga gitu. Jangan bangga hanya karena sesuatu yang di luar dari budaya kita, tapi dengan mereka mengetahui dan bahkan bisa menjadi pencerita bagi teman-temannya di luar Sulawesi Selatan, saya kira itu adalah tujuan yang kita inginkan ya, khususnya di pelestarian Pak Kio Bunting. Mungkin seperti itu.
1: Baik Pak Arya, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Deng Siki juga ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini nonton terus dan dengarkan di 92,5 MHz. Pemirsa

0: Sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Ya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini ada rekan saya Kavi akan menemani sahabat budaya dari jam 8 malam hingga jam 12 malam nanti. Sesaat lagi akan kita hadirkan program Info Kabarana.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Malamba Manuk. Malamba Manuk adalah sebuah ritual atau tradisi adat sakral yang berasal dari masyarakat suku Limolang di Desa Sasa, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi Malamba Manuk ini berkaitan erat dengan mitos leluhur setempat, yaitu mitos Puang Manurung, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem kepercayaan serta identitas budaya lokal.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Kembali lakapi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Mengawali kebersamaan kita di program 4, lakapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal, dan tentunya di pukul 9 nanti lakapi akan hadirkan program Kelong Tarong. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Rial dan Uca, Pilihan Hati.

0: saya Pak.
1: Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali, 1 bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Cices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
3: Masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, sahabat budaya saat informasi Lakapi hadirkan. Dikutip dari rri.co.id, Mapangiso at kearifan tradisi pengobatan Bugis lewat ibu. Program obrolan apresiasi budaya lokal di Prompat beberapa waktu lalu mengangkat tema tolak bala di tangan ibu, menyalakan kearifan, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dalam dialog tersebut, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gusnawati Lemhum, dalam pemaparannya, ia menggarisbawahi bahwa pengobatan tradisional Bugis tidak semata-mata mengandalkan ramuan atau bahan fisik, melainkan sebuah prosedur spiritual dan emosional yang dijalani dengan penuh khusyuk. Salah satunya yang paling menonjol dalam memori kolektif masyarakat Bugis adalah ritual Mapangiso. Kata Mapangiso atau Mangiso sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti mengisap atau menyedot hawa panas dan penyakit keluar dari tubuh si penderita. Dalam masyarakat Bugis tradisional, maksud Lakapi, metode pengobatan mengenal beberapa tingkatan seperti pengobatan melalui mantra atau doa, Pak Bura atau Pak Japi, pemijatan hingga ritual tolak bala untuk membuang gangguan. Ritual Mapangiso hadir sebagai salah satu bentuk intervensi simbolis dan praktis yang sejak dulu kala diwariskan dari generasi ke generasi. Profesor Dr. Gusnawati membagikan pengalaman masa kecilnya yang menjadi titik awal pemahaman mendalam tentang arti kehadiran seorang ibu dalam penyembuhan. Beliau menceritakan bagaimana saat ia sakit berhari-hari dan obat-obatan modern tak kunjung membuahkan hasil. Sang ibu mengambil langkah khusus dengan membakar daun-daun kering di atas panci dan baskom sembari membisikkan doa-doa dalam bahasa Bugis. Proses ini ilmiah sederhana berupa perbedaan tekanan udara dan uap panci tersebut berpadu harmonis dengan ikatan batin yang sangat kuat. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya mungkin bukan sekedar kayu atau bahannya yang menjadi obat, tetapi kehadiran seorang ibu yang hadir penuh di samping dirinya yang melakukan sebuah proses penyembuhan dengan khusyuk. Kehadiran di samping dirinya itulah yang menyembuhkannya. Lebih lanjut, Prof. Gusnawati juga menyoroti bahwa daya adaptasi tradisi ini ketika berpindah dari desa ke lingkungan perkotaan seperti Makassar Meskipun medium materialnya mengalami penyesuaian seperti daun kering yang diganti kertas khusus atau wadah tanah liat yang berganti panci logam, inti dari ritual Mapangiso tetap bertahan. Daya guna ritual ini tidak luntur oleh modernisasi karena esensi pengobatannya bertumpu pada sentuhan kasih sayang serta ikatan psikologis yang erat antara ibu dan juga anak. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Andrei Wulandari.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.
1: Bang Gia, tanya ke Kepuji 25.
2: Hah?

Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Malam Bamanu adalah sebuah ritual atau tradisi adat sakral yang berasal dari suku Limolang di Desa Sasa, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan erat dengan mitos leluhur setempat, yaitu mitos Pomanurung, dan diwariskan secara turun-temurun

0: bagian dari sistem kepercayaan serta identitas budaya lokal. Demikian kabar Anda per 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Baik sahabat budaya, sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu legenda Pesona Dara Juwanti dan 40 pasang penempa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nantiku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Darajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Darajuwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Darajuwanti, adikku. Benarkah kau Darajuwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Darajuwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong ya, sahabat budaya. Yang ingin bergabung bersama Lakapi di program Kelong Tarong silakan menghubungi di 0811 409 250. Dan tentunya Lakapi masih menunggu penelpon ini, sahabat budaya. Tadi ada penelpon sih dari telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Ibu Nursia di Pampang 1.
0: Ibu Nursia di Pampang 1. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baru ke lagi muncul Ibu Nursia.
1: Ya. Yeah.
0: Baru ke lagi muncul sih, Dek.
1: Ih, enggak bisa kan nembus kemarin dulu.
0: Mana tidak bisa ke nembus.
1: Padahal sih.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa ini?
1: Ya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa?
1: Apa? Lagunya Lakapi.
0: Ah, apa lagunya Lakapi? Enggak tahu lagunya Lakapi ini.
1: Anu. Bukan ini teh.
0: Apa itu?
1: Jentagor.
0: Jentagor.
1: Iya.
0: Saya cari yang itu dulu, Bu Nur Syadi.
1: Ya.
0: Sambil itu salam-salam, Maki.
1: Pertama, ada Pak Radi. Ada Ibu Lina. Ada
0: siapa Sinta. Lagi?
1: Ada Ibu Arsina. Ada Pak Asis. Ada...
0: Siapa Pi?
1: Pak Hamsa.
0: Pak Hamsa.
1: Ada Hasnandiwati. Siapa lagi tuh?
0: Siapa?
1: Ada Denojen di Batu Salapan.
0: Denojen.
1: Makasih sepantas selalu. Dan... Cukup, Mi?
0: Iya, cukup, Mi. Banyak sekali, Mi, kayaknya itu.
1: Semuanya, Mi. Pendengar perempuan di mana saja berada.
0: Iya.
1: Untuk Lakapi. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ini namin Pak Umar.
0: Iya, Pak Umar. Cepat Maki.
2: Lakapi.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia di Pampang 1 dan Pak Umar di Pampang 1 juga. Kita beralih ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi Kelong Tarong
0: Pasale
3: Rapokali.
0: Kelong Tarong Pasale agak kerewa tu.
3: Kerewa mah dicek-dicek mual.
0: Sia-sia moki ke tu.
3: Ye.
0: Sia-sia moki.
3: Alhamdulillah sia-sia walafiat.
0: Alhamdulillah. Pasale, mau ki dengarkan lagunya apa?
3: Laguna Rapang Ijek Ne Banti Murung.
0: Rapang Ijek Ne Banti Murung.
3: Iya. Ngaraji
0: Rapangi
3: Aye nek banti
0: tidak ada.
3: Enggak ada kudu.
0: Anu
3: Tania, dia. Totok tak.
0: Tania.
3: Totok tak.
0: Ai anu dia ada. Tania kodalekku. Tania elokku.
3: Ai anu paling roh. Nenek dalek kayak kriga ketemu totok.
0: Oke. Pasal-pasal ni pale pasal eh.
3: Ya ke tahu.
0: Pituna. Aja ni megalad.
3: Pituna karena jadi 5 + 2. Pitu.
0: Ya naro.
3: Pertama Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Nur Hikmah di Maros.
0: Iya.
3: Wandato di Pindrang.
0: Siapa lagi?
3: Bunda Sophie di Pau-Pau Goa.
0: Bunda Sophie di Pau-Pau Goa.
3: Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Sani di Sukamaju. Siapa lagi?
0: Siapa lagi
3: Malipo tuh? Malipo di Pau-Pau Goa.
0: Iya.
3: Arjuna di Baruga. Sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Denompok. Sakit, Ki.
4: Hah?
0: Sakit, Ki.
4: Tidak.
0: Kenapa, Pale? Nah, lemah sekali anu tak.
4: Ya, mana ada yo kalau sedikit. Cuma ini lah yang lawan sedikit.
0: Kamu kemakan contoh kuda itu?
4: Jangan contoh itu nanti nanti terlalu cepat lari.
0: Oh, itu lagi. Konsekuensinya dan, memang.
4: Hah?
0: Konsekuensinya memang kalau anu ki makan ke contoh kuda.
4: Coba tahu kenapa orang kuda nanti cepat lari.
0: Itu makanya aku bilang konsekuensinya memang itu harus ki memang terima konsekuensinya kalau makan ke contoh kuda.
4: Teman-teman mesti aja dimakan dulu. Maksudnya takutnya darahnya naik tiba-tiba.
0: Tidak naik, tidak rata itu kalau bukan di kambing kita makan.
4: Iya, kuda itu. Dia sudah darah juga.
0: Kodoh. Terpain. Begitu mi kalau anu mi orang denompo. Anu mi?
4: Anu apa?
0: Tua mi.
4: dibilang tua belum, kita terlalu tua.
0: Terus?
4: Masih bisa ini.
0: Oh, masih bisa di 10 kali?
4: Ya, biar 20 kali bisa.
0: Tahu.
4: Ini dari belajar, ini dari cari-cari ini. Dari jodoh.
0: Cari-cari maki. Salam-salam bagi ya, Pale, siapa tahu ada latto.
4: Apa latto?
0: Latto itu, ada yang ini sampai di Pangkalaminang.
4: Amin.
0: Amin.
4: Ini juga penyiar, semoga cepat juga.
0: Iya, amin. Semoga ada rezekinya.
4: Ya, semoga di tahun 2027 nanti.
0: Amin, amin, terbuka. Amin. Gas magi Pale, salam-salam. 7 orang maksimal.
4: Berapa orang?
0: 7.
4: Oh, 7. Sahabat Marlina.
0: Ye, Marlina.
4: Jendukmu.
0: Siapa lagi?
4: Suri Cinta, Arsina, Indosopi, Pak Rade, Pak Asif. Satu.
0: Nih, satu pilih siapa?
4: Siapa gitu? Tadi kita baru lewa.
0: Dan Umar. Dan Pak Umar di Pampang Satu. Oke.
4: Oke, makasih waktunya. Tidak ada lagunya kah?
0: Mengikut lagi dulu.
4: Tuduh. Satu jantung.
0: Iya, kelamba. Kita telepon ketiga kini di sini.
4: Begini kalau telepon ketiga. Tidak ada apa-apa.
0: Iya, makanya jangan jadi orang ketiga. Harus jadi orang pertama.
4: Iya, maunya begitu. Tapi kita tunggu.
0: Mau media apa?
4: Mau diapa bukan jodoh.
0: Iya, bukan rezeki. Oke,
4: makasih satunya. Bagi mama sini. Salam kawan kato.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nombor jadi foto, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, Lakapi.
0: Kelon Tarong, Bunda. Apa kabar, Ki?
5: Bagi-bagi, Ki. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bunda.
5: Ya.
0: Akhir-akhir ini tuh Bunda gatal terus tenggorokan, ku ndak tahu kenapa.
5: Kenapa?
0: Gatal-gatal terus tenggorokan, ku ndak tahu kenapa ini tenggorokannya lakapi.
5: Ini air panas, air hangat.
0: Iya, selalu mau minum air hangat, kasih sama kopi juga.
5: Aku minum air kelapa.
0: Aduh, ini air kelapa yang agak-agak susah ku cari ini.
5: Iya, saya selalu ada ke pabrik air kelapa.
0: Air kelapa di?
5: Iya, air kelapa itu mana teman?
0: Menetralisir.
5: Iya.
0: Wih, tahu. Ibu Norsi, Ibu Sri Sinta nanti lagu tak mengikut nah?
5: Iya, kan?
0: Iya. Salam bagi Pale, 7 orang.
5: Ada Ben Limpa. Ada Ibu Nurtia dan Pak Omar, ada Ibu Siti Nurbaya, Ibu Nurtian, Pak Ibu Lina, Opatin, Pak Asis, Angga Prasetya, Kak Radin.
0: Iya.
5: Terus Kak Sandiwati. Bunda Sopi, Kak Ines Bisalara Tantri.
0: Nih banyak sekali kayaknya itu bunda.
5: Ahmad Yani dan Nurmina Enur, Sandiwati dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Salam sehat semuanya. Salam sehat lah Kapi.
0: Iya.
5: Semoga juga rezekinya.
0: Amin.
5: Selamat pulang.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ini kita sudah ada 4 penelpon, kita putar dulu kelong sebelum kita kembali lagi menyapa sahabat budaya sekalian. Kita dengarkan lagu dari Jenta Goreka Rido JK Fat MJM. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong, dan tentunya melengkapi masih akan menerima 4 penelpon, 2 dari telepon WhatsApp, 2 dari telepon biasa. Jadi sahabat budaya, kita awali dengan mengangkat telepon yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Ais. Bukan Nona Sherly.
1: Iya.
2: Bukan mati jahat.
1: Nona Sherly dari mana,
2: Kamu udah selingkuh ya?
1: Mana ada aku selingkuh? Nggak pernah aku selingkuh ini,
2: apa
1: Nona.
2: Apa kabar saya?
1: Alhamdulillah baik,
2: Nona
1: Sherly.
2: Oh, sudah hafal ya?
1: Nona Sherly Margareta da Olmo. Ah, saya lupa di situnya.
2: Nona Sherly Margareta da Olmo santutnya telah pesan.
1: Apa kabar Nona Sherly?
2: Iya, kabar baik saya.
1: Iya.
2: Kalau di sisi kabar bagaimana?
1: Alhamdulillah baik ini Nona Sherly. Oh,
2: iya. Alhamdulillah sama-sama ya.
1: Iya,
2: berkah Allah Subhanahu wa taala.
1: Nona Sherly, saya rindu sekali ini sama Nona Sherly.
2: Iya sih, kita rindu pangana kok.
1: Iya.
2: Kita juga rindu pangana, cuma susah tumbuh.
1: Nona Sherly dari mana selama ini?
2: Iya, pasti ya. Juga sudah sakit, tapi alhamdulillah sudah sembuh.
1: Oh, sudah sembuh Nona Sherly, alhamdulillah.
2: Iya, karena sembuh. Aku kan selalu sholat, berzikir, berdoa sama Allah SWT.
1: Betul sekali.
2: Karena Nona Allah itu kan, ujian itu kan selalu ada.
1: Betul kan? Sekali.
2: Setiap
1: betul.
2: Hari. Jadi kita harus memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca selawat Nabi. Sehingga Allah itu memberikan kesembuhan sama hamba-hambanya. Iya, katanya orang, katanya Allah bilang pencuci dosa.
1: Jadi
2: itu sayang kan?
1: Jadi
2: apalagi kalau sekarang ya alhamdulillah aku kemana-mana sama teman-teman pasir tuh, angkut di mana, di Macopa, pokoknya di kota Makassar, pokoknya masih di Makassar, belum balik ke Manado kok. Ya anda belum, soalnya ya kita tunggu panganan.
1: Nona Sherly mau dengarkan lagunya apa? Nona Sherly mau dengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Bagus Sedu itu cuma bercanda ya.
1: Aman Bunda.
2: Gak apa-apa kan kalau coba bercanda kan. Pangana-ngana kan cuma masih nyong. Kamu kan masih
1: aman.
2: Nyong.
1: Iya.
2: Jadi gak apa-apa kuah.
1: Aman aja Nona.
2: Kita lagu cung.
1: Lagunya apa ini
2: lagunya,
1: Nona?
2: Lagunya. Lagu Nusantara bisa.
1: Apa tuh?
2: Lagu pop Melayu.
1: Pop Melayu kayaknya.
2: Iya.
1: Nggak tahu juga ada ini atau
2: tidak. Insan tersakiti.
1: Insan tersakiti.
2: Iya.
1: Aduh, tidak ada Bunda.
2: Kenapa dipanggil Bunda?
1: Bunda Nona. Aduh, lupa ingat ini.
2: Belum tua. Aku kan masih gadis.
1: Uhuy.
2: Aku kan masih cantik seperti Anjeli.
1: Masya Allah.
2: Iya dong.
1: Iya.
2: Karena teman-teman aku itu katanya sering panggil Anjeli. Gitu.
1: No. Saya ganti saja jadi Nona Anjeli ya.
2: Iya, Merikus Sutiahe. Biarin tusuknya cat. Biarin jenemnya kiaho. Rahul.
1: Nona Anjeli mau dengarkan lagunya apa nih? Lagu daerah aja deh.
2: Lagu daerah ada ya?
1: Lagu daerah aja. Judulnya.
2: Kupu-kupu sepanjang pantai. Kupu-kupu sepanjang pantai.
1: Airon Tapilaha.
2: Yang perempuan itu dia penyanyi.
1: Iya.
2: Jangan karaokenya ya, kalau biasa itu. Ya, karaokenya.
1: Satu aja ini.
2: Yang bukan karaokenya kan, bukan?
1: Kayaknya bukan karaokenya ini.
2: Iya, pernah diputar itu dulu itu. Karaokenya enggak ada DP suara.
1: Oh, enggak ada dia DP suara.
2: Iya.
1: Nanti kalau ini
2: kalau umpamanya karaoke karaokenya enggak ganti aja dengan anak lorongnya Makassar.
1: Wah, oh, nantilah. Saya putarkan juga nanti tuh anak lorongnya Makassar lah, Nona Sherly toh.
2: Iya. Anak lorongnya Makassar kalau karaokenya itu sepanjang pantai putar aja. Anak lorongnya Makassar.
1: Siapa-siapa sudah Nona?
2: Siapa-siapa dulu kuat nak?
1: Iya, 7.
2: Pertama-tama. Iya dong. Asal lah kafe toh.
1: Oke.
2: Iya no. Iya. Pertama-tama buat Tuan Dato bersama istri tercintanya Nurhala bahagia selalu selalu buat Ibu Andi Asna latihannya ada di Dororoke yang katanya tidak pernah ada yang sapa, jadi aku selalu sapain ketika aku masuk. Ya buat siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
2: Buat Indah Dembaji baru 3. Buat siapa lagi nih?
1: Siapa lagi tuh?
2: Kak Iqbal. Yang sering aku dia siapa aku dengar.
1: Iya,
2: Kak Iqbal yang ada di Penaikan. Bahagia selalu bersama istrinya ya. Buat semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Sampai dikecualikan.
1: Oke, Nona.
2: Tidak ada yang dibeda-bedakan.
1: Siap.
2: Dari Sabah sampai Merauke. Buat Lakaf.
1: Iya, Nona.
2: Lakaf sih mau pulang di Pindrang ya.
1: Iya, rencana.
2: Kalau keluarga aku banyak di Pindrang.
1: Nanti saya cari tolong.
2: Ada di jalan di Poloi. Ada di mana itu?
1: Di
2: kota Pindrang itu.
1: Iya,
2: banyak keluarga aku di sana.
1: Oke lah Nona, nanti saya cari tahu toh.
2: Buat Lakafi. Kalau nggak ada itu anak lorongnya Makassar aja ya.
1: Oke.
2: Iya, selamat menjalankan tugasnya. Perempat dari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Thank you, Mak Darli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Nona Sherly Margareta da Olmo. Ya sampai situ saja aku tahu. Alias Nona Angeli. Jadi kita sapa terlebih dahulu dari penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelontarung Pak Radin. Naga karewa tuh.
3: Dari Bang Leci.
1: Alhamdulillah.
3: Agak tuh lumai tanah tuh bercerita.
1: Weh, kenapa sih urun tuh? Nona Sherly kasih. Weh, rindu kak.
3: 5 menit.
1: Lagi mengkelingi lo naga, Pak Radin?
3: Kelingi lo naga, no. Rupa pener, rupa kaca.
1: Dikati pake man, rupa minum.
3: Iya. Lagi kata-kata daro lah.
1: Moki persi
3: pene pekacai.
1: Ya nar rumah kada kada gatu dipake. Oke, Pak Radin.
3: Iya.
1: Mau ni melo kilas salah-salah atau mek cerita-cerita Cina.
3: Jangan
1: cerita. Salah-salah ni pele.
3: Pangkai pasis.
1: Limaros.
3: Ibur sia Pak Umar. Kato Siri Sinta MU.
1: Iya.
3: Pina Petram atau di Nompot di Indato.
1: Siapa lagi?
3: Potong kau Pondato di Pindrang.
1: Iye.
3: Semua di Sopeng sama Indah di Maji.
1: Di Sopeng juga.
3: Ah.
1: Okay. Aisyu
3: milih lukmu. Rosdiania sih.
1: Iye.
3: Pasani.
1: Pak Sani. Suka maju.
3: Suka maju.
1: Oke.
3: Eh, hey, yang mana-mana nana.
1: Iye.
3: Lagi bertugas.
1: Iye.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung. Kita beralih ke telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Salam.
1: Kelontaron. Dengan siapa di mana?
4: Dari Dharma.
1: Dharma?
4: Iya.
1: Dharma. Dharma di mana posisinya sekarang?
4: Di Maros.
1: Di Maros?
4: Iya.
1: Enggak menyamar jika ini.
4: Tidak.
1: Tidak?
4: Ini saya Dharma.
1: Dharma atau Ibu Nur Hikmah?
4: Iya. Ibu kan.
1: Dharma?
4: Iya, Dharma ini.
1: Oh, Dharma. Dharma di Maros. Baru baru Ibu Dharma menelpon ya?
4: Iya.
1: Pantas. Lakapi baru tahu. Mode ayo. Lo lagunya sudah ini, Mi. Sudah sold out Mi lagunya. Mengikut Mi.
4: Iya, mengikut.
1: Jadi siapa mau disalam ini? Mau mengki salam-salam atau mau cerita-cerita sedikit dulu?
4: Pertama-tama.
1: Siapa?
4: Yang ada di pintu.
1: Siapa itu? Denompo.
4: Kenapa ada Denompo?
1: Di mana pale? Kak bilang ke jene ponto.
4: Kakak Iwan.
1: Siapa?
4: Kakak Iwan.
1: Kakak Iwan?
4: Kakak Iwan Putra Bima.
1: Oh, Kak. Oh, Iwan Putra Bima.
4: Iya.
1: Terus?
4: Dan yang baru lewat sore ini. Sama Pak Radin. Iya, bersama Pak Umar.
1: Siapa lagi?
4: Sama semuanya nih.
1: Oke, Ibu Dharma. Iya.
4: Lakapi.
1: Iya.
4: Kenal dari Dharma ya.
1: Iya, salam kenal juga dari Lakapi. Sehat-sehat kiri.
4: Jangki.
1: Jangki apa namanya? Jangki bosan-bosan menelpon di perempat nah.
4: Enggak.
1: Iya. Oke, Bipali Bunda Dharma. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dharma di Kabupaten Maros. Kita beralih lagi ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
5: Kelontarong.
1: Kelontarong. Ii.
5: Telepon biasa WA.
1: Iya, ku lupa-lupa ya, kasihan. Anu kayaknya.
5: Lakapi. Nur. Nur.
1: Nur itu?
5: Iya.
1: Ibate, nah Ibu Nur.
5: Kentaranya suaranya.
1: Nggak kentara suaranya, saya baru kudengar suaranya
5: kentara, itu. Kentara, saya ketahui persis ke Nur.
1: Nur Dimar, oh Ibu Nur Hikmah toh?
5: Iya.
1: Iya Mbak Ibu Nur Hikmah, tunggu Meki. Jadi Bunda, mau ki...
5: apa ikutan lagunya, Di.
1: Iya, ikutan lagunya. Di mana lagi Bunda tinggal? Di pabri
5: di? Di Pembaringan, Pak Pabri.
1: Pembaringan di mana itu Bunda? Baru...
5: Di Pak Pabri di. Tapi sementara di Pembaringan.
1: Oh, di Pak Pabri tapi sementara di Pembaringan ki. Apa kita pergi di situ? Bobo.
5: Iya, Bunda.
1: Siapa rumah di situ Bunda?
5: Hah?
1: Siapa rumahnya di situ?
5: Irna lah.
1: Kasih mau paling satu Bunda. Banyak duduk rumah, tak jadi ku minta satu.
5: Tidak jadi dua, Ji.
1: Banyak itu Bunda, kalau lebih dari satu tuh. Daripada
5: mama.
1: Kalau capek-capek ya anu Bunda tuh, capek-capek nanti ya anu urusi, nanti saya urusi Bunda. Salam-salam.
5: Apa kabar?
1: Apa?
5: Apa kabar, Tak?
1: anu agak-agak sakit tenggorokan ini bunda.
5: Kenapa bisa?
1: Moga kayaknya lagi minum kopi ini, kurang kopi kak kodong.
5: Kopi kursi banyak.
1: Banyak di situ bunda, tapi tidak bisa diminum. Kak jauh dulu di pembaringan ikan.
5: Elah kopi. Tetangga, tetangga dari situ di...
1: Di mana?
5: Perumahan...
1: Citra Garden? Garden.
5: Iya, Citra Garden itu dia blok F7 nomor 12.
1: F7 nomor 12, siapa namanya?
5: Pak Abbas.
1: Oh, Pak Abbas. Nanti aku cari tahu Pak Abbas.
5: Pak Abbas.
1: Kenal kenal Ki sama itu?
5: Ya, kenal, kenal
1: Kak. Oh, kenal baik Ki.
5: Iya. Kemarin itu kasih yang ada bingkisannya dari dia buat saya.
1: Oh, masyarakat.
5: Pak Abbas Made, amin.
1: Oh, iya.
5: Aktif di masjid, Ki.
1: Iya, salam-salam Ki Pali, Bunda.
5: Salam-salam, karena dari tadi ini kuliah, pendengar selalu lama. Pertama, ada tahu Ibu Nursia bersama Pak Umar, Pak Radin, SD Nempo, Sherly Marlintong.
1: Siapa lagi?
5: Ada Sri Dewi, Ibu Harsini, Ibu Dete, Ibu Marlina, Bunda itu semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, oke okay, Bunda.
5: Buat penyiar idolaku.
1: Iya.
5: Sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki.
1: Amin.
5: Panjang umur, enteng jodoh.
1: Amin. Dan sukses selalu.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sumi di Pepabri, tapi sekarang katanya ada di Penjaringan, tapi tidak mau karena kasih rumahnya satu. Jadi sahabat budaya, ini sudah 4 penelpon, kita putar dulu kelongnya dari Kupu-Kupu Sepanjang Pantai, requestan dari Bunda Sherly yang baru comeback dari sakit. Kemarin Bunda Sherly sakit ya. Jadi kita dengarkan dulu dari Irontai Tapilaha, Kupu-Kupu Sepanjang Pantai. Selamat kemarin kelingan.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masih di program Pedaren Makassar dalam program Kelong Tak Rong. Dan tentunya masih Lakapi yang menemani ruang dengar Anda di program Kelong Tak Rong. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kelong Tak Rong.
0: Kelong Tak Rong, Pauli apa? Agak kareba tuh.
1: Iya, kareba Madecen nih.
0: Alhamdulillah, ke Madecen mui.
1: Iya.
0: Pauli apa?
1: Iya. Yeah.
0: Mau dengarkan lagunya apa?
1: Ini Nasabari.
0: Ini Nasabari.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ini Nasabari. Ini Nasabari. Mau yang Cicalui atau Sale AS?
1: Iya, yeah, yang pertama tadi.
0: Cicalui, oke. Okay. Ada mi. Yeah,
1: oke. Okay.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Iya, jumpa buat Maimunah Ganeng, ada Ian Hendrawan, ada Santa Maisar, ada Megawati, ada Rosdani Yasir, Riani Tasmun, Nurmina M. Nur, Nurul Nur, ada Boge, ada Ati Pangkep, ada Putri, Ban Renol, dan Lumu, Asar di Bonel, Papa Is, ada okay, Tantri, Cinta okay, okay, DMU, Angga Prasetya, Nasmin Lamsir, iya, dan semua yang lagi monitor buat Rakafi, makasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa di Sinjai? Dan tentunya sahabat budaya, kita akan terima lagi penelpon dari telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bahar di Bone Caming.
2: Bukan Pak Lakafi, aku Andi Taraf di Bone Caming.
0: Oh, Pak Andi Taraf. Beda-beda Andi sedikit suara. Andi Taraf di Bone
2: Caming, sedang gabung Pak Bahar.
0: Ah, iya, beda-beda. Ya,
2: Pak Lakafi. Kamu lagu naro ano?
0: Agar roh.
2: Lagu Bugis.
0: Iya, apa? Bila makin
2: judulnya? Ada judulnya, Pak Lakafi. 4 juta satu sapi.
0: 4 juta satu sapi. Lagu baru atau lagu lama itu?
2: 4 juta satu sapi ada. Laguna itu, laguna Nurdin punya.
0: Nurdin siapa?
2: Ya, itu penyanyinya Nurdin. Judulnya lagu itu 4 juta satu sapi.
0: Nurdin Takwa?
2: Iya. Begini lagunya Pak Lakafi. Dewi sengialeku namaku na tepa bulu.
0: 4 juta set di sapi dulu di cari lagi. Dulu baru sementara aku cari ini.
2: Iya, ada tuh. Biasa aku dengar diputar di situ Pak Lakafi.
0: Iya, memang pernah diputar cuma. Cuma pernah bermasalah komputer ini, jadi modul dicari karena banyak lagu yang hilang.
2: Oh iya kak?
0: Masih sementara dicari lagi.
2: Pernah treble Pak Lakafi?
0: Iya, pernah treble, makanya kemarin-kemarin itu.
2: Waktunya treble rusak itu, itu yang baik, waktunya bagus.
0: Banyak lagu yang hilang kok dong.
2: Banyak hilang di?
0: Iya.
2: Kalau tidak ada itu... Empat itu saya sakwa Lakafi anu yang laguna Arman dan Dosanta anu judulnya Jaji Nutele.
0: Arman
2: Dosanta, Arman dan Dosanta.
0: Apa roh anunya?
2: Judulnya Jaji Nutele.
0: Jaji
2: Nutele Arman Dosanta.
0: Judulnya
2: apa Lakafi? Lakafi judulnya roh. Apa kula gunai? Jaji Tongno Utele. Jaji tong no kasih.
0: Ada mi.
2: Ada tu deh.
0: Ada ji. Salam
2: ke Pale. Arman dan Sandra kau mau kopi?
0: Iye.
2: Ya itu mi kopi.
0: Nah, itu mo.
2: Ya oke, kalau pakai.
0: Iye. Salam ke 7 orang.
2: Salam.
0: Iye, 7 orang maksimal.
2: 7 orang ni. Lagi ada tetangga aku. Pertama tetangga aku di sini namanya Andi. Andi Samsul Bahri, Putra Solong.
0: Iya.
2: Temannya di sana, benar-benar monitor. Ada Pak Bahri Caming. Ada juga tadi itu... Siapa tadi itu Pak Lakafi di Marus, Dharma?
0: Dharma. Ibu Nur Hikmah itu.
2: Dharma Wanita. Iya, Dharma Wanita di Marus. Kamu kenal dari Andi Tarap di Muri Caming. Ada juga Pak Mayani. Pak Maimunah Gani, itu baru-baru lewat siapa ya tadi itu?
0: baru lewat siapa di yeah. Oh,
2: ada juga Marlina di Petrang Utara. Jadi Pak Kato dan Seri Dewi Takala, Ibu Dewi Takala, Ibu Merinta di Takala. Cuma di mana sih?
0: Banyak sekali sebenarnya.
2: Ayo langgar kayaknya
0: orang-orang. Iya, kartu kuning maki.
2: Wow. Itu ini?
0: Iya. Mak kronik apa tuh, Pak Nitaram?
2: Oh, oke, Pak Kala Rafi.
0: Iya.
2: Ya, aku yang ditarap ini Pak Al-Kafi. Pamit, good bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al-Kafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke telepon WhatsApp, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al-Kafi. Gimana kabarnya?
0: Bu Sri Dewi di Pakato, di?
3: Iya, betul.
0: Baru-baru itu tadi, nah salam-salami, Kipan ditaraf, tau ah.
3: Ya.
0: Baru-baru titip salam Pak Andi Taraf di Bone, dan bilang salam untuk Sri Dewi di
3: Iya lah, sudah aku nggak ada komunikasi, sudah lebih setahun.
0: Woi, kenapa bisa ini?
3: Ya.
0: Kenapa bisa?
3: Ya, mungkin dia ganti nomor atau apa, dia juga nggak pernah nelpon.
0: Pak Andi Taraf dengarkin, nggak pernah menelpon. Lagu tuh nanti mengikut
3: nah. Kabarnya nih lah kafe sehat.
0: Gatal-gatal sedikit tenggorokan.
3: Ya semoga cepat ini
0: ya. Iya betul.
3: Hilang rasa gatal tenggorokan.
0: Amin ya Allah. Lagu tuh nanti mengikut nah.
3: Ya nggak apa-apa, yang penting bisa menyapa teman-teman.
0: Iya, sapa-sapa makin balik kalau tidak sabar makin menyapa. sapa-sapa makin maksimal 7 orang.
3: Kirim salam dulu ya yang baru lewat. Ada Andi Taran di Bone, terus ada Kak Sumi, ada Muharsina, ada Opa Is. Opa dia nggak pernah gabung ya?
0: Biasa.
3: Terus ada Puan Dato bersama Dinda Nur Alam, gimana kabarnya di sana Dinda, semoga sehat. Terus apa ya?
0: Ibu ada Kasma di Pinrang.
3: Ya?
0: Ibu Kasma di Pinrang.
3: Iya lagi miss call, ada Kak Asman di Wati. Terus ada semua-semuanya aja lah tanpa terkecuali. Terus ada Putkas Maya, semoga sehat selalu di sana saudara.
0: Iya betul.
3: Terus buat Rakapi lanjut tugas sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita beralih ke telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Nelly di Petaran.
0: Penjual duren, gang.
4: Jangan lagi selalu bilang duren. Soalnya terus... kan kita lagi tenggorokannya terganggu.
0: Iya, tapi biar bagaimana tetap duren nomor satu. Uhuy. Apa kabar, Ki? Bunda Nelly di Petarani.
4: Ma decek-decek muah.
0: Alhamdulillah, kemana decek-decekmu itu?
4: Iya.
0: Alhamdulillah kau made cedecemu. Alhamdulillah kalau bagus-bagus ji.
4: Iya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa ini, kita kebetulan ini kita reset lagi.
4: Ada lagunya Eroku Lama No Jengang.
0: Apa itu?
4: Eroku Lama No Jengang.
0: Lalu saya carikan dulu ya Bunda.
4: Punyanya Ito.
0: Eroku.
4: Lama no jengang.
0: Iwan Tompo yang nyanyi kang ini.
4: Iya.
0: Eroku lama no laman.
4: Lama no jengang.
0: Susana. Oke, ada mi.
4: Kak, lah kapi. Anu kita minum jahe di geprek. Terus satu gelas air panas, tambah cik madu satu sendok. Terus pakai cik jeruk nipis, baru peras nih. Tapi jangan minum kopi, tambah keras sih gatalnya itu leher tak.
0: Sakit kepala kalau tidak minum ke kopi satu hari, aduh.
4: Nggak bisa kak, tambah gatal.
0: Itu sedek lagi.
4: Baru itu kan mungkin pengaruhnya AC-nya terlalu dingin.
0: Iya, di kantor dingin sekali nih AC-nya,
4: 24. Iya, itulah pengaruhnya jam. Juga. Terus di jalan kan ada debu.
0: Betul sekali.
4: Itu nih makanya tenggorokan tak kering.
0: Iya, betul sekali itu.
4: Tapi kalau malas bikin anu, jahe, beli maki permen pelega tenggorokan.
0: Iya, strepsil nanti mau beli.
4: Lasenges.
0: Anu, strepsil.
4: Nggak bagus, lasenges bagus.
0: Oke. Salam-salam lagi balik bunda ya, masih ada yang antri nih.
4: Buat semuanya nih deh, yang A sampai Z. Buat Kak Lakafi.
0: Apa tuh?
4: Sehat selalu, semoga radang tenggorokannya cepat sembuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakafi.
0: Kelontarong Pak Yani.
5: Kelontarong.
0: Agak gara batu Pak Yani, ini apa isi muba tuh?
5: Ayo, mada CDC mah ya.
0: Mada CDC mua tuh?
5: Iya.
0: Alhamdulillah. Lo kemang kelingnya lo naga tuh?
5: Wadim apa salah gue gak?
0: Wadim, gue reset sih, kalau napur narapin apa, utambah sih.
5: Meloni aga teteniola.
0: Oh, salah gak?
5: Iya.
0: Oke, yang kan ini lagu na para di Epa ya ni, sele-sele ni 5 tambah 1.
5: Sele-sele ngakane. Uli ape, kan ditara di bone. Ada Bahar Layasari. Ada
0: siapa?
5: Nabi Marus, Bunda Sofi. Ada Pak Asis. Ibu Marlina, Opa Ding, Opa Is, ada Uki, ada Putri Puandatu dan semua-semuanya. Ada Indah di
0: mana?
5: Sopen dan semuanya nih, Lakapi.
0: Iya, Pak Yani. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Tidak beralih ya sih. Halo, assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong, Bunda.
6: Kelontarong.
0: Apa kabar, Ki?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda, lagu tak nanti mengikut na?
6: Yang lain bisa enak keting
0: namang itu mas tadi. Tidak Bunda, itu kan tadi yang kloter pertama toh. Nah, sudah mi, dua orang yang request lagu dua orang ya. Salam-salam. Nah, ini masuk periode kedua. Dua orang sudah mi. Kebetulan Bunda menelpon ketiga.
6: Biar nih, tak apalah. Selalu mami saya kodong kalau bukan daftar tunggu.
0: Iya, Bunda. Biasa begitu kalau baku tabrak-tabrak kodong telepon WhatsApp. Yang diklik-klik mami itu Bunda. Kalau anu, karena enggak bisa gimana angka kalau tidak dia itu. Langsung diklik ki cepat.
6: Tapi tidak ada yang muka waktu tabrak-tabrak enggak gitu.
0: Enggak ada ji Bunda. Anu ji ya, bocor halus ji.
6: Oh, kukira yang terluka.
0: Hatiku yang terluka kayak anak Bunda.
6: Kukira saya di hatiku yang terluka.
0: Udah,
6: jadi dua nih.
0: Udah, patah jadi dua, kukira jadi lima Bunda.
6: Tapi diwana, patah jadi dua di kapan.
0: Oke, kembali Bunda. Salam-salam Meki.
6: Salam-salam untuk semua-semuanya mulai dari pertama nelfon sampai yang terakhir.
0: Iya Bunda.
6: Daripada lama dulu salam kodong.
0: Kodong. Iya. Oke, balik Bunda. Assalamualaikum.
6: Salam.
0: Itu tadi tetangga kamarna Bunda Daniar. Bunda Daniar sih jadi mengisi di baru. Kita beralih lagi ke telepon biasa untuk penelpon terakhir sebelum kita putar kelong. Halo, assalamualaikum, kelong tarong. Halo.
7: Halo, dengerang ini, dengerang tukang
0: kerupuk kasan nih. Iya, dengerang.
7: Iya.
0: Agak kereba ki.
7: Dengan itu kan, sepeda.
0: Iya, dengeran.
7: Di Jalan Besar Bukung Baru.
0: Iya, promosi terus begitu.
7: Iya. Coba tahu ini ada rekan-rekan yang lain ini ada kerusakannya kompornya dengan sepedanya.
0: Hatiku Yin yang rusak ada ngerang. Lagi patah dua ki. Yeah. Lagi patah dua ki hatiku ada ngerang.
7: Ya. Yeah.
0: Lagi patah dua ki.
7: Oh iya. Yeah, yeah.
0: Salam-salam lagi ada ngerang.
7: Ah iya. Yeah. Pak Rading.
0: Ye. Yeah.
7: Pasar di Rupakaling. Mm. Ribam Bantu 41. Denompo.
0: Denompo.
7: Iya, yeah, Pasis.
0: Pasis.
7: Iya.
0: Yeah. Siapa
7: ini? Pak Rading.
0: Pak Rading, tahu.
7: Iya, yeah, cukup berangkat.
0: Cukup, Mi.
7: Lumpi.
0: Cukup, Mi. Lebih sekali, Mi, sebenarnya.
7: Iya. Assalamualaikum Pak Abi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak untuk memutar kelong yang sudah direquest tadi dari Cicalui Idina Sabari. Salam Aki Waring Kalinga.

0: Ya baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Masih di program 4 RR, maka dalam program Kelong Tarong, dan tentunya Lakapi masih mau menerima penelpon ini. Dua penelpon atau tiga penelpon, tapi satu, hanya satu yang boleh request lagu ya. Kita sapa dulu terlebih dahulu di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Asis.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong.
1: Lakapi.
0: Kelong Tarong. Agar ribet tuh Pak Asis.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Mau kedengarkan lagunya apa Pak Asis?
1: Lagunya
0: apa?
1: Siteli Tosisolangi.
0: Siteli
1: Tosisolangi.
0: Siteli Tosisolangi.
1: Nur Bahar.
0: Siteli. Moki dengarkan versinya siapa? Irma Nurjana Bahar atau Ime Nurjana Ermawati?
1: Penyanyi aslinya
0: Nurjana Bahar.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam bagi Pak Lepasis.
1: Yeah.
0: Biar bisa
1: kita pertama ada Opa Din di Nuri Baru, Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Radi di Bantimuru, Bunda Sofi di Pau-Pau, Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampan 1, Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Sanu Sukamaju, dan Pak Yani Tasmun di Sopeng. Terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp kita baru menuju ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong. Kak Iwan Putra Bima ya? Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik ini.
0: Alhamdulillah, bagaimana kondisi di situ, Kak Iwan?
2: Iya, sekarang ada di Maros ini.
0: Lagi di mana?
2: Ada di Maros.
0: Oh, ada di Maros.
2: Iya, ada bersama keluarga nih.
0: Tadi dapat salam dari siapa itu? Saya lupa tadi.
2: Ya, ini sama Darmani.
0: Ibu Nur Hikmah ya?
2: Ada di sampingku ya.
0: Iwan Putra Bima.
2: Iya.
0: Kak Iwan, salam-salam bagi Kak Iwan. Ini masih ada lagu belum terputar.
2: Iya.
0: Mau putar lagu ini, masih ada 3 ya. Belum terputar ini yang sudah di request tadi.
2: Iya, salam-salam itu buat teman tanah aku ya.
0: Iya.
2: Sampai terkecuali semuanya. Salam terang, salam kenal semua ya.
0: Iya.
2: Itu saya buat ini istriku Dharma. Sampai ku ucapannya paling saya buat kamu. Saya ke Kaladasi, ya terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita menuju ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tetangga kamarna ubah hifi ini.
3: Iya.
0: Apalagi kita bikin itu bunda. Oh, menjahit.
3: Kalau ada jahitan seragam tuh pasti begadang. Biasa sampai jam 12, tapi kalau jahitan permak-permak juga siang juga.
0: Saya anuku bunda, bajuku saya ini banyak mau kuper.
3: Batik sekolah SMP.
0: Wih, bunda, banyak ini saya bajuku mau dianu bunda, banyak tarobe-robe.
3: Ini bawa di sini. Sudah ditelepon mama Uba di.
0: Iya, sudah tadi ku bilang Ji. Iya, rajin ki. Kulihat terus ki ya bunda.
3: Gak biasa kita begadang tomi tungguin tidak bisa jadi tembus.
0: Bukan bilang tidak bisa tembus, dah sabar ki bunda.
3: Kalau capek mau pencet tinro. Biasa aku lupa dimatikan radioku.
0: Iya.
3: Kalau begini bisa toh. Muka siapa dulu tau ya.
0: Siapa magi pali bunda ya?
3: Buat mama Uba. Tidur nih jangan berapa. Sama kita tidur mama banyak. Terus buat Seri Margareta.
0: Sudah saat ibe deh bunda.
3: Jangan kuat dia dipanggil bunda. Panggil kuat dia nona yang cantik.
0: Iya, nona yang cantik. Angelin, nona Angelin sudah saya panggilkan itu, bunda.
3: Saya kumat kala.
0: Siapa lagi bunda?
3: Dewi, Berapa? 2, 3 Mi Dik.
0: 3.
3: Sri Dewi terus buat Pak Asis. Dengan trionya Pak Asis, Opa Din. Dengan
0: Opa Is.
3: Ibu Marlina sama yang di Petarani juga, nah.
0: Iya, Ibu Nelly.
3: Satu biar dikasih.
0: Oke, oke.
3: Buat kasih nak kuku. Nanti saya kasih kenal kok ke Shirley Marganeta, nah.
0: Iya, Bunda. Eh, rindu ku Mi, ku suka gitu kalau opening Mi apa Shirley Margareta de Olmo
3: Ya balik lagi.
0: Iya Bunda, iya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sahabat Bunda, ini kita sudah di penghujung program. Lakapi pamit mundur diri dari ruang dengarta dalam program Kelong Tarong, namun Lakapi akan kembali lagi di tepat di pukul 11 akan hadirkan program musik tradisional. Jadi jangan ke mana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat ki maring kalinga.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar akan kembali mengudara tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, saya Ahmad Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibacakan oleh Haji Bahri Waru SAG bersama dengan Halimah yang akan membacakan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sahabat budaya, itulah tadi pengajian dan terjemahan yang dibawakan oleh Haji Bahri Waru SAG dan juga Halimah yang membacakan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Irma, Mainga Kito Pada Mainga.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan. Tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi di Rong Dengarta yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Jadi sahabat budaya, kembali Lakapi hadirkan program Nuansa Fajar yang akan dibawakan oleh Ustadz Syarifuddin Liwang, SS, SPD, MAG, yang merupakan Dai IDMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia, dan tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Syarifuddin Liwang adalah mengenal perjanjian manusia dengan Allah atau Tadabur Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi sahabat budaya, sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Tompi Salam.

0: Jadi sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan Ustadz Sarifuddin Liwang, SS, SPD, MAG, yang merupakan da'i dari Ikatan Da'i Muda Indonesia, akan memberikan materi mengenai mengenal perjanjian manusia dengan Allah atau tadabur surat Al-A'raf ayat 172. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Sarifuddin Liwang, SS, SPD, MAG. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi baik Pak Ustadz, bisa langsung memberikan membawakan materinya Pak Ustadz.
1: Oh iya. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur subuh ini kita sehat, kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, masih bisa bernapas, menikmati udara yang ada. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita, beliau yang harus diikuti, yang dicontohi, yang diteladani kalau kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, pagi ini kita akan membahas perjanjian manusia dengan Tuhannya. Tadabbur surat Al-A'raf ayat 172. Kita bisa lihat di mushaf Al-Qur'an atau di Al-Qur'an kita, baik di melalui mushaf Al-Qur'an atau di HP kita, di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa di zaman azali, di zaman dulu sebelum kita, atau di zaman roh, di alam roh sebelum kita dilahirkan, ternyata semua roh manusia pernah berjanji, pernah berikrar, pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah itu diabadikan, disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Intinya kalau kita lihat terjemahannya di sini, Allah mengatakan dan ingatlah, berarti kata dan ingatlah, wa iz akhadha itu kata ingatlah, berarti kalau kita disuruh ingat, itu artinya pernah kita alami. Untuk bisa mengingat sesuatu berarti pernah kita lewati itu peristiwa. Maka di ayat ini ketika mengatakan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, berarti kita manusia, dari sulbi mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, seraya berkata, alastu birabbikum. Sebagian ulama besar menjelaskan ini terjadi di alam roh. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, semua roh manusia dikumpulkan di suatu tempat, dan disitulah semua roh ditanya, pernah bersumpah, pernah berikrar, di mana Allah SWT bertanya kepada semua roh pada waktu itu, alastu birabbikum, apakah saya ini bukan Tuhan? Manusia menjawab pada waktu itu dengan menggunakan kata, qalu bala syahidna. Nah, di dalam ayat ini Semua roh manusia menjawab, mengiyakan dengan menggunakan kata bala. Dalam bahasa Arab itu ada tiga kata yang sering digunakan ketika mengiyakan sesuatu. Ada kata na'am, aywa, bala. Orang Arab ketika dia berjanji, kalau dia menggunakan kata na'am, aywa, itu artinya sama, iya atau iya. Tapi maknanya bisa yes, bisa no, bisa iya, bisa tidak. Tapi orang Arab ketika dia berjanji, dia menggunakan kata bala. Itu artinya selama dia masih bisa bergerak, selama dia masih hidup, dia akan menepati janjinya. Ternyata di dalam ayat ini, ketika Allah bertanya kepada semua roh manusia pada waktu itu, dia menggunakan kata bala. Kita semua menggunakan kata bala. Itu artinya, jadi ada sebagian ulama tasawuf, ulama zuhud, ketika menafsirkan ayat ini, mereka menjelaskan makna seperti ini. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita semua mengiyakan. Maksudnya, makna yang tersirat dari perkataan ini, dari kaul ini, ketika Allah bertanya kepada semua roh manusia pada waktu itu, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Maksudnya, wahai manusia, apakah kelak nanti ketika saya hidupkan kamu di dunia, berikan kamu kesempatan hidup di dunia, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maksudnya, apa kalian sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kita semua menjawab dengan menggunakan kata qulu bala. Itu artinya iya Karim, iya Puan, kami sanggup melaksanakan perintahmu, kami sanggup menjauhi larang. Kemudian waktu kita lahir di bumi ini, waktu kita keluar dari perut ibu kita, begini posisi tangan kita. Apa maknanya? Itu kata ulama, itu maknanya kita pegang janji kita waktu masih berada di alam. Dan kata ulama, andaikan waktu kita lahir di dunia ini, begini kita punya posisi tangan, terbuka, bukan begini, itu artinya kita meninggal. Pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, jadi waktu kita lahir di dunia ini, kita semua menangis. Sementara seluruh keluarga kita, terutama ibu kita, bapak kita, atau yang menyaksikan kita waktu kita baru lahir, semuanya tertawa, semuanya berbahagia, semuanya bergembira. Hanya kita sendiri yang menangis. Dan itu kebalikannya nanti ketika kita meninggal dunia, di mana kita orang baik, banyak amal kita, kita yang meninggal, kita yang menangis. Sementara seluruh keluarga yang kita tinggalkan, waktu kita lahir di dunia, kita yang menangis, semua keluarga kita tertawa, dan nanti kalau kebalikannya, kalau kita meninggal dunia, kita yang meninggal, kita tertawa, kita berbahagia, sementara seluruh keluarga yang kita tinggalkan, semuanya menangis. Kenapa kita menangis waktu kita lahir di dunia ini? Salah satu maknanya kata ulama, karena kita khawatir tidak bisa menepati janji kita waktu masih berada di alam roh. Maka kita menangis, itu artinya kita mengingat. Jangan sampai kita tidak bisa menepati janji kita waktu masih berada di alam roh. Pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kemudian selanjutnya, sebagian ulama memberikan tafsiran seperti ini, memberikan penjelasan seperti ini. Waktu kita mau lahir di dunia ini, bagi manusia yang khawatir tidak bisa menepati janjinya ketika dia hidup di dunia, maka dia minta, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat dimatikan, agar cepat diambil nyawanya. Itulah sebabnya hadirin, pemirsa yang berbahagia, jangan heran, ada manusia baru satu hari setelah lahir meninggal dunia. Ada satu bulan setelah lahir, ada satu tahun setelah lahir, meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa dia cepat meninggal? Sebetulnya, dia sendiri yang minta. Kenapa dia minta agar cepat dia matikan, cepat diambil nyawanya? Kata ulama kita, karena dia sendiri yakin, Kalau dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam surga meskipun dia tidak pernah sholat, meskipun dia belum sholat. Kenapa? Kata Nabi, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Semua manusia ketika dia lahir di dunia ini, itu lahir dalam keadaan suci, bertauhid, berislam, beriman. Sehingga kalau dia meninggal dunia sebelum balik, itu artinya dia meninggal dunia dalam keadaan suci, bertauhid, sehingga dia masuk ke dalam surga, apapun agama kedua orang tua. Pemirsa Radio Republik Indonesia, di mana saja berada. Kemudian di dalam Islam, ada istilahnya istilah balik. Balik itu dari kata balogha, artinya sampai, jatuh tempo. Jadi ketika saya mengatakan jatuh tempo, pasti pemirsa memahami ini. Karena kita semua ini, rata-rata kita semua ini, kita punya cicilan. Apakah cicilan rumah, motor, mobil, HP, lemari, kulkas, dan lain sebagainya. Ingat, ketika kita menyicil sesuatu, ada istilahnya jatuh tempo. Jatuh tempo itu artinya, itu dalam bahasa agama kita, itu yang disebut. Jatuh tempo itu artinya, waktunya kita harus membayar apa yang kita cicil. Di dalam, kalau kita kembalikan kepada istilah yang dimaksud, sini tadi jatuh tempo itu adalah balik. Balik itu artinya sampai. Atau jatuh tempo dalam bahasa sehari-hari kita, itu artinya apa? Ketika seorang muslim sudah balik, itu artinya sudah sampai waktunya harus membayar janjinya. Waktu berada di alam roh. Makanya di dalam Islam, ketika seorang muslim sudah akil, sudah balik, sudah kena kewajiban. Kalau dia tidak melaksanakan perintah berdosa, kalau dia melaksanakan perintah, dia dapat pahala sesuai dengan perjanjiannya di alam roh. Jadi sebetulnya kata ulama kita, kalau kita hidup di dunia setelah balik, itu artinya kita sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita juga sanggup menjauhi larangannya. Hanya saja manusia ketika sudah lahir di dunia ini, ketika manusia roh itu sudah masuk dalam dirinya, sudah bercampur dengan nafsu dan lain sebagainya, manusia sudah lupa akan janjinya itu. Sudah lupa dengan ikrarnya. Maka di ayat surat Al-A'raf ayat 172, untuk di ayat itu dikatakan an kunna ya inna kunna an hadza ghafidin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan janji ini agar nanti di hari kemudian manusia itu tidak mengatakan sesungguhnya kami dulu waktu hidup di dunia orang-orang yang lalai terhadap janji ini. Artinya apa? Sengaja ini dijelaskan melalui ayat Al-Quran, melalui penjelasan Nabi, melalui penjelasan ulama, supaya manusia nanti tidak punya alasan untuk mengatakan saya dulu tidak menyembah kepada engkau ya Allah ya Rabb, saya dulu tidak sholat, saya dulu tidak melakukan amal kebaikan, amal kami tidak tahu masalah ini. Maka kemudian ayat ini menjelaskan, ini alasan, ini tidak, ini penjelasan ini tidak bisa membuat manusia lalai atau ingkar dengan janjinya. Karena itu telah dijelaskan melalui fitrah manusia, melalui wahyu Al-Quran, dan melalui penyampaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat Al-A'raf ini ayat 172 itu adalah dasar-dasar keimanan kita. Itulah fitrah manusia, bahwa sebetulnya manusia itu fitrahnya itu mengenal Tuhannya. Fitrahnya manusia itu adalah bertauhid, dan fitrah itu perlu kita gali kembali, perlu kita ketahui kembali supaya kita mengenal tujuan hidup kita diciptakan di dunia ini. Supaya apa? Kita tidak lalai dalam hidup ini. Kita betul-betul memahami kita punya spiritual. Kita memahami jati diri kita. Kita memahami Tuhan kita. Kita memahami apa tujuan kita hidup di dunia ini. Pemirsa Radio Republik Indonesia, inilah pengantar dari tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita supaya kita semua bisa mengenal jati diri kita. Demikian Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikianlah materi atau ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Syarifuddin Liwang dengan tema Tadabur Surat Al-Araf ayat 172, yaitu mengenal perjanjian manusia dengan Allah. Momen ini mengingatkan kita kembali bahwa jauh sebelum kita terlahir di dunia ini, ruh kita telah bersaksi dan berjanji atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diawali dari fajar hari ini, kita senantiasa menjaga fitrah dan menempati janji setia kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih atas kebersamaannya. Dalam dialog Nuansa Fajar, saya Ahmad Kahfi berserta seluruh kerabat kerja RRI Pro 4 Makassar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di program Empat Dari Makassar Sahabat Budaya, kembali lagi menemani ruang dengar Anda dalam program Panorama Kota Daeng. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita hadirkan informasi yang berhasil diliput oleh reporter RRI Makassar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja nesembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut ya?
0: Weh, aja nata mau bila sapa berita. Ya, kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI?
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Mengawali kebersamaan kita di program Panorama Kota Daeng, Lakapi akan hadirkan dua informasi dari Kota Makassar. Yang pertama, Pemprov Sulsel salurkan 30 ton bantuan ke NTT. Sementara kebutuhan korban gempa Selayar masih dalam pendataan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menyebutkan, selain mengirimkan bantuan kepada korban gempa di NTT, Pemprov Sulsel juga sedang menunggu laporan kebutuhan dari masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Selayar. Hal tersebut diungkapkan oleh Faisal saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel kemarin. Menurutnya, bantuan yang dikirim merupakan hasil koordinasi bersama Forum CSR Provinsi Sulawesi Selatan, BPBD, dan Dinas Sosial. Menurutnya ada sekitar 30 ton bantuan telah dikirim ke NTT berupa barang dan makanan, termasuk kebutuhan bayi dan keperluan lainnya. Sementara untuk Kabupaten Selayar, Pemprov Sulsel masih menunggu laporan terkait kebutuhan masyarakat terdampak. Pasalnya, meski wilayah tersebut turut merasakan dampak gempa, kondisi kerusakan yang terjadi dinilai tidak terlalu parah. Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda telah mengirim bantuan sebesar 30 ton bantuan kemanusiaan untuk korban gempa ke NTT dengan menggunakan mekanisme pendistribusian oleh Angkatan TNI Angkatan Udara menuju dua titik diantaranya Labuan Bajo dan Maumere. Dan nantinya bantuan akan disebar ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana gempa di NTT. Informasi selanjutnya sahabat budaya masih dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di mana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan lahan jembatan Barombong harus siap sebelum dianggarkan ke pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong ketersediaan anggaran dan lahan untuk pembangunan jembatan Barombong di Kota Makassar sehingga persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera terpenuhi. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel menjelaskan bahwa jembatan Barombong menjadi salah satu prioritas dan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga Pemprov mengenjot agar semua persyaratan dapat segera terselesaikan, termasuk masalah lahan. Ia juga menyatakan bahwa urgensi pembangunan jembatan Barombong ini telah disampaikan saat pertemuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Gubernur mengatakan pemerintah pusat siap mendukung anggaran untuk pembangunan jembatan Barombong tersebut yang disesuaikan dengan skema penganggaran. Terkait kepastian pembangunan jembatan Barombong setelah tidak masuk dalam program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, Ihsan menyatakan pemerintah pusat hingga saat ini belum memastikan melalui program apa pembangunan jembatan tersebut akan direalisasikan. Pemerintah pusat terlebih dahulu meminta seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan diselesaikan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, barulah akan dibahas skema pendanaan serta program yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi pembangunan jembatan Barombong. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Ona Heta Rua, Cinta Bikin Bodoh.

Mas, ini program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Kembali Lakapi hadirkan dua informasi dari masih dari Kota Makassar. Yang pertama, Bapemperda DPRD Makassar bahas Ramperda HIV AIDS untuk perkuat pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Makassar membahas rancangan peraturan daerah atau Ramperda tentang HIV dan AIDS. Pembahasan berlangsung di Gedung Sayap DPRD Kota Makassar, Jalan Andi Petarani. Beberapa waktu lalu, Ramperda tersebut merupakan salah satu inisiatif Komisi D DPRD Kota Makassar yang dinilai perlu disusun untuk memperkuat regulasi, sekaligus menekan penyebaran HIV AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di Kota Makassar. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pemerintah dalam melakukan pencegahan, edukasi, serta penanganan terhadap masyarakat yang berisiko. Menurut Ari, pembahasan Ramperda juga diarahkan agar upaya pencegahan tidak hanya berorientasi pada pendidikan tetapi juga pemberian pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, sahabat budaya, Mubalik didorong menjadi agen perubahan untuk wujudkan Makassar bersih. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Indonesia Muda atau DPPIMIM bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar menggelar diskusi bulanan dengan mengangkat tema Mubalik dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih di Gedung IMIM kemarin. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta DPP IMIM. Diskusi membahas peran tokoh agama dan pengurus masjid dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan sampah. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Makassar sekaligus moderator dalam kegiatan diskusi, Hasan Pinang, mengatakan bahwa tema tersebut sengaja dipilih untuk mengaitkan semangat kemerdekaan dengan persoalan kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, Kementerian Agama memiliki program gerakan bersih-bersih masjid dan seluruh rumah ibadah atau gebermas. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong pengurus rumah ibadah dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jadi sahabat budaya, itulah dua informasi yang Lakapi bisa sampaikan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Vita Alfia, Jarang Pulang.

Masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Dan tentunya Lakapi masih ada informasi nih yang ingin disampaikan. Di mana jelang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harga telur ayam ras mengalami lonjakan di pasaran. Jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Salah satu bahan pangan yang mengalami penyesuaian harga adalah telur ayam ras yang banyak dicari untuk persiapan hari besar keagamaan. Sejumlah konsumen dan pedagang mengungkapkan kenaikan ini mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Ibu Andi Mariati, salah seorang konsumen, harga telur yang biasanya ia beli sekitar Rp55.000 kini naik menjadi Rp60.000 per perak maksud saya. Sementara itu, Rahman, seorang pedagang telur, menjelaskan bahwa harga telur sempat mengalami penurunan pada bulan lalu di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per rak. Namun, dalam beberapa pekan terakhir menjelang Maulid Nabi Muhammad, harganya kembali naik dan kini berada di kisaran Rp47.000 per rak. Kenaikan ini menurutnya terjadi karena adanya penyesuaian harga dari tingkat pemasok serta tingginya permintaan pasar. Meski menghadapi kenaikan harga yang rutin terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pedagang berharap harga bahan pokok dapat segera stabil kembali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Informasi selanjutnya, sahabat budaya, pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan pemerintah kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan hingga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, saat dihubungi RRI pada beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Toro menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu untuk ditingkatkan. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan di program Panorama Kota Daeng. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak berempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan santan, kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam acara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tetapi mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan leluhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya. Demikian kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, masih bersama Lakapi dalam program Bari Basa. Dan tentunya sebelum kita berbincang bersama sahabat budaya sekalian, kita sapa-sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sedang monitor. Ada Pak Marsuki di Telkom Mas. Wih, panjang ini pesan Pak Marsuki. Bari Basa hadir monitor, kabar pagi, obrolan santai, semoga tembus, salam sukses selalu. Sekali merdeka tetap merdeka. Ada juga Ibu Sri Sinta di Minasa Upa, salam Bari Basa, semoga Jumat berkah. Sri Sinta di MU monitor, sehat, sukses, lancar rezekinya, merdeka, yeay, merdeka. Ada siapa ini? Ada Kak Set, ada Daniar Sija, ada siapa lagi nih? Ada Pak Asis di Maros, Opa Is, Opa Din, Ibu Marlina di Veterang Utara, Utara, ada Pak Yari di Sopeng, Ibu Nelly di Petarani, ada siapa lagi yang ada? Ada Delimpo Tawa di Pau-Pau. Assalamualaikum Bung Lekapi. Tabe hadir bosku. Siap bosku. Siapa lagi nih? Ada Pak Radin di Banting Murung. Pak Yuda di Bukit Baruga. Ibu Sumi Delukmu di Pipabri. Ada Uli Apa di Sinjai. Ada Pak Saleh di Rampokaling. Siapa lagi? Pak Jangkis di Pangkep, ada Pak Rifin di Pampang, ada mana nih yang di Kalimantan, Kak Ahmad di Kota Baru, ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada siapa Bidi? Nih ada Ibu Arsina, ada Ibu Nur Hikmah, Bunda Fatma, Bunda Dewi, Sri Dewi di Pakato. Siapa lagi? Jadi topiknya hari ini sahabat budaya tentang tentang kewaspadaan bencana di area pemukiman, cukup sosialisasi pencegahan atau wajib inspeksi berkala. Nah, bagaimana menurut sahabat sekalian sahabat budaya sekalian mengenai topik kita hari ini, mengingatkan ini kita sedang dalam musim kemarau dan tercatat hingga hari ini kasus kebakaran dari Januari hingga per hari ini ada sekitar 100 kasus lebih kebakaran yang terjadi di Kota Makassar berdasarkan data dari berdasarkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Makassar mencatat ada sekitar 176 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus. Dan tentunya ini kita mau minta kita mau minta yang namanya pendapatnya sahabat budaya sekalian mengenai tema atau topik kita pada pagi hari ini dalam program Bari Basa. Kita terima penelpon pertama dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Bari Basa Delimpo.
1: Iya, Ndike.
0: Agak karibak kita Delimpo.
1: Hey,
0: alhamdulillah kau saya semakin limpah.
1: Radio perempat. Mantap tahu.
0: Iya dong.
1: Jadi ini perempat ta ini RRI.
0: Iya.
1: Itu temanya mantap ya. Artinya dia tidak ketinggalan zaman. Artinya
0: mengikuti.
1: Tidak ketinggalan berita ya. Iya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat itu pula yang diangkat.
0: Iya.
1: Iya, jadi bagus tahu ini apa namanya mengingatkan kita semua agar kita tidak bisa kena musibah yang seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi tema kita hari ini itu tentang api ya, bahayanya,
0: iya, bahayanya.
1: Iya, jadi itu api saat dia kecil, artinya belum membara.
0: Iya.
1: Itu teman kita, iya, iya, dipakai kaluru, dipakai memasak,
0: iya,
1: dan lainnya.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau besar nih, itu sudah jadi musuh. Iya, jadi bapak ibu yang bermain api, ya itulah yang kita harus lakukan ketika api itu berteman dengan kita, karena kita butuhkan, tanpa dia kan tidak bisa kita apa-apa.
0: Iya.
1: Ya, ada juga keperluan yang tidak bisa terurus kalau tidak ada api. Cuma kalau berkobar nih itu sudah jadi musuh.
0: Iya.
1: Iya, jadi ini peringatan buat kita semua. Tentu kita harus hati-hati bermain api ya. Ya, kalau perlu kita menjaganya, dijagai.
0: Betul ya, sekali. Kan? Ya, apalagi kalau api asmara ini, di Limpo.
1: Ya, betul. Ya, jadi bayangkan itu kalau yang di Limpo kan tarik dari damkar dan dari perompak itu sudah ratusan rumah ya.
0: Iya, ada sekitar kebakaran. 176.
1: Ya, itu berapa orang yang menderita itu. Ya, sekarang tidak punya tempat tinggal untuk sementara.
0: Iya, tahu.
1: Ya, ya, itu kerugian materi dan tenaga. Ya, dan bahkan perasaan. Tidak bisa menyenangkan kita ini karena ya jelas tidur di sana kemari kan. Nah, dan itu bukan hanya di Makassar. Di Maros juga pernah. Yeah. Tapi sebelum kita angkat ini tema. Itu di Maros itu sudah pernah di perompak dikabarkan bahwa mereka di sana pengkap ya.
0: Yeah.
1: Pengkap Pote Maros itu sudah ada orang yang disiapkan untuk siaga kebakaran. Ya, itu memang dia bentuk tim,
0: yeah,
1: untuk
0: Satgas.
1: Yang menyelesaikan dan ya memadamkan api itu sudah dibentuk.
0: Yeah.
1: Jadi saya kira ini luar biasa, hati-hati bermain api karena kalau masih kecil seperti tadi yang saya bilang, kalau masih kecil itu teman.
0: Yeah.
1: Kalau berkobar itu jadi musuh.
0: Mm-hmm.
1: Ya, oke. Okay. Saya kira itu saja singkat.
0: Siap, ya, Delimpo, siap.
1: Mau masuk.
0: Yeah.
1: Ya, jadi Bung Lakapi, sehat, sukses, Kina.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pesan-pesan dari Delimpo ya, tentunya pada pagi hari ini, karena ya bisa dikatakan sepanjang tahun 2026 itu sekitar 176 rumah tercatat rata dengan tanah ya. Kemudian ada beberapa ini, banyak ini. Mana tadi? Ada beberapa mungkin sekitar 200 berapa kayak itu tadi. Saya baca tadi datanya. Nah, kita terhubung lagi dengan penelpon yang ada di telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Bari Basa. Dengan Bari Basa. Dengan siapa? Di mana?
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Ya. Yeah.
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Oh, Syahril di Liang-Liang Maros. Syahril di Liang-Liang Maros.
2: Maros.
0: Nami, saya catat dulu namanya ya, Pak Syahril.
2: Iya.
0: Pak Syahril, bagaimana tanggapannya mengenai tema kita pada hari ini? Kan tema kita pada hari ini kewaspadaan terhadap bencana di area pemukiman. Apalagi mengingat ini kan musim kemarau nih. Nah, tentunya yang paling berpotensi terjadi bencana itu adalah bencana kebakaran. Nah, bagaimana menurut Pak Syahril? Syahril ya?
2: Iya, betul.
0: Cukup sosialisasi pencegahan atau wajib melakukan inspeksi berkala? Menurut Pak Syahril bagaimana?
2: Ya, mungkin tanggapan saya seperti tadi Bapak ini yang pertama.
0: Iya, Delimpo.
2: Yang kedua ini saya tambahkan, apalagi di desa-desa selalu ini membakar-bakar, baru tinggalkan ini.
0: Iya.
2: Tolong ini hati-hati. Itu yang ketiga, ibu-ibu itu juga yang biasa masak-masak.
0: Iya.
2: Biasa dia tinggalkan, keluar cerita. Jadi dia lupa masaknya. Iya, mungkin itu aja lah kampung.
0: Oh iya.
2: Mungkin karena mungkin tanggapan saya seperti itu sama juga tadi yang penelpon pertama
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, sama Delimpo ya.
2: Iya, sama saja. Itu aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahril di Leang-Leang Maros. Kita beralih ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Ada Pak Radin sudah menunggu dari 3 tahun yang lalu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa. Iye. Agak kareba tuh.
3: Eh, kareba Pak Deci.
0: Ih, masyaallah. Adakah?
3: Ah, belum ada bilah.
0: Ah, belum ada. Jadi Pak Radin, mau kami minta tanggapan terkait kewaspadaan bencana ini. Nah, tentunya
3: iya, purana nak kena ciceng.
0: Jadi
3: tapu barak-barak tuh.
0: Apa yang perlu dilakukan ini Pak Radin? Sosialisasi pencegahan kah?
3: Bangsana anak-anak dilarang mencuri api. Si bawa ibu-ibu teman nasui. Ngerangi nasumun. Menasuh ngelupain buat gosip.
0: Iya.
3: Gara-gara pekon di rumah biasa dah kena kak.
0: Oh.
3: Nah salahi gorengan lah. Si timun ribu lain. Dan riang mangu.
0: Main rapi ya?
3: Iya.
0: Wah.
3: Sampainya api terbakar ribu lain. Kecil oleh si wali bola. Capu barang-barang ni.
0: Wih kasih.
3: Ya agak mula.
0: Lo ini dia agak parah di tania lo tarik keng.
3: Mula kontrakam.
0: Tania lo tarik keng.
3: Iya. Iya kau api di jalilai bicu. Sahabat. Kau malopo ni. Lawan ni.
0: Iya balita nak. Tapi maku reki paradine, cocok miga itu pemerintah kalau nakasikan ki sosialisasi bagaimana caranya kalau ada kebakaran semisal jangan langsung panik atau kayak bagaimana itu perlu dilakukan atau bagaimana Pak Radin?
3: Iya itu tapi kalau tanya nasala makan barak-barak nah agak keluarga
0: iya
3: jadi panik.
0: Jadi perlu kita lakukan yang namanya sosialisasi oleh pemerintah di untuk natau ini masyarakat ceritanya kalau ada kejadian semisal kebakaran jangan panik
3: tenang
0: begitu maksudnya lah kapi tadi perlu apa perlu dilakukan ini sosialisasi kah atau pemerintah ini pergi jalan-jalan atau cek-cek kondisi di yang ada di lapangan semisal toh petakan mana daerah yang rawan terjadi kebakaran mana daerah yang rawan terjadi banjir begitu maksudnya lah kapi toh
3: semuanya mega bulan si tampe-tampe kalau ditumai ke anu barang kebakaran anu lece-lece kalau bola tak sedih memang ambil si juta belai dia mula gak sedih ni bola
0: iya tahu betul
3: iya apa perumah minan itu bangsana kota-kota lah bola si dampik-dampik
0: oke balik Pak Radin
3: oke balik Pak
0: oke sih
3: Ikuti, mungkin ada tetes siaga ye? Dari Dendi.
0: Belum pak pernah tidurin Pak Radin lanjut kak demi kita semua.
3: 110.
0: Sampai jam 10, tidak pernah pak tidur ini dari tadi malam.
3: Salam bagi bertugas, salam kami.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Radin ya sahabat budaya. Kembali kita lagi sapa-sapa Kakak Indah Dembaji di Sopen. Ada Puan Datu di Pindrang bersama istri Pak Yani di Pak Yani di Sopen juga. Andi siapa kemarin itu? Andi Taraf di Bonecaming dengan tetangganya Pak Bahar di Bonecaming juga. Siapa lagi? Pak Syafar di Bone. Kita sapa-sapa dulu Jena, sabar kihe. Ku sapa-sapa dulu sahabat budaya ini. Ada Kopral Jon, Kopral Jon ini tumben tidak muncul. Biasanya pasar di Woto juga tahu baru di rampe ada misede. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Pampang.
0: Dari Pampang yang mana? Ibu Nursia kah?
4: Betul sekali.
0: Betul nih. Ibu iya. Nursia, mau kami minta tanggapan tak sedikit Ibu Nursia mengenai
4: apa itu?
0: Penanganan bencana di area permukiman padat ceritanya ini.
4: Betul sekali.
0: Menurutnya Ibu Nursia, ya. Apakah langkah sosialisasi seperti caranya untuk memadamkan api kah, ataukah mungkin bagaimana caranya ketika terjadi sesuatu hal bencana, anggaplah ceritanya ada gempa, bagaimana cara penanganannya, apakah itu perlu dilakukan oleh pemerintah atau bagaimana?
4: Pemerintah harus turun tangan itu.
0: Untuk?
4: Kalau ada bencana-bencana yang terjadi, sekedar membantu orang yang kena bencana. Jadi kita juga ini perlu menjaga. Itu kan sekarang banyak tuh anak-anak biasa bawa-bawa korek, sambil bakar-bakar apa. Itu perlu dijaga, itu dicegah itu supaya dia tidak begitu. Karena itu semua untuk menghindari dikatakan kebakaran. Iya. Ya, dan juga kita ini bagi ibu-ibu yang memasak di dapur, kita harus juga menyiapkan itu, dibilang pengamanan itu, lah tapi. Dulu kan ibu-ibu biasa menyimpan pasir di situ. Ada juga karung-karung yang basah. Jadi kapan itu terjadi yang tidak diinginkan, misalkan kompor meledak atau bagaimana, bisa kita tutup turun katanya.
0: Seperti itu.
4: Jadi itu ibu-ibu juga itu biasa, dia siap-siap itu di dapur.
0: Jadi perlu juga di ini, perlu dikasih belajar juga di.
4: Iya, apalagi nih sekarang musim kemarau. Jadi air juga berkurang. Jadi kalau terjadi misalnya, saya tidak mau ngomong kalau terjadi.
0: Bunda.
4: Jadi saya kira hanya itu.
0: Iya Bunda, terima kasih banyak.
4: Penyampaian saya selengkapi. Semoga saya selalu ya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke guru besar kita, Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono, baribasa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi baribasa. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Kopral Jono.
5: Ya, kareba.
0: Ih, kareba mana cemu aja he.
5: Ya, segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Supaya setan-setan tidak ikut.
0: Betul. Menurutnya Kopral Jono bagaimana ini, Kopral Jono, komentarnya?
5: Ya begitulah.
0: Bagaimana? Nah, belum pergi berkomentar. Belum pergi berkomentar, nah bilang ki begitulah. Apa dibilang?
5: Apa ini bagaimana kah?
0: Bagaimana ini tanggapan mengenai tema hari ini? Karena kan ini lagi musim kemarau dan tercatat ini tuh ada ada sekitar 176 kasus berdasarkan data dari Dinas Damkar ya.
5: Ini pagi tadi di mana cerita kebakaran?
0: Di mana sih dia lagi kesen kebakaran itu?
5: Di Makassar ini. Saya tadi baca di yang saya lihat di
0: apa? Gimana, di Facebook?
5: Iya.
0: Itu
5: celana tadi itu adalah.
0: Jadi bagaimana menurut teh ini? Apakah harus dilakukan lagi sosialisasi atau perlu melakukan inspeksi ini?
5: Saya kira pemerintah kan tiap tahun melakukan sosialisasi. mengingatkan kepada masyarakat seperti hati ketika masih belum marah hati-hati. Akibat-akibat seperti itu. Jadi mungkin juga masyarakat banyak yang agak tidak peduli ya. Masuk ke kanan, keluar ke kiri. Iya. Jadi tapi memang perlu ini bertanya pada Pak RW supaya senantiasa mengingatkan warganya supaya di hati.
0: Iya kan?
5: Apa gunanya TRT? Apa gunanya TRW? Ingatkanlah warganya di situ supaya senantiasa menjaga. Kalau masak, ya masak. Jangan masak keluar bergosip sama tetangganya. Atau MP, akhirnya dia lupa. Kan seperti
0: iya, iya, betul, betul.
5: Tinggalkan ini. Seperti para rimbilan tadi itu. Ya sementara goreng. Ya, pergi menggosip. Kalau menggosip sama tetangganya ini terjadi kebakaran. Ini perlu itu PRT-PRW sesuai lah, ingatkanlah. Walaupun ada ada instruksi dari atas, dari wali kota, tapi kami masyarakat sudah tahu kan, ini terjadi ketika terjadi seperti ini ya,
0: harus seperti hati-hati. Ini.
5: Ketika untuk mencegah banyak kebakaran, ya jangan lalai. Ya kan? Mungkin juga pemerintah perlu, kan biasanya juga bukan hanya dari kompor ya, dari sambungan arus pendek. Arus pendek. Ya mungkin pemerintah dalam ini PLN itu secara berkala melakukan apa namanya
0: pengecekan
5: lah aliran listrik setiap rumah warga bagi rumah sudah tua bagaimana dulunya apakah ada potensi untuk terjadinya korslet di situ atau tidak. Kalau ada ya diganti lah, yang penting gratis toh.
0: Tapi kurasa saya tetap membayar itu pasti membayar gitu kok Projono.
5: Itu sebenarnya yang penting gratis. Itu minta uang sama bosnya pemerintah. Kedua mungkin kalau pemerintah kota ya khususnya kota ya atau apa saja mungkin setiap rumah itu dibagikan itu apa tabungan itu untuk kemarin itu. Itu tabungan itu yang biasanya di kan itu yang warna merah itu.
0: Apar namanya itu apar.
5: Letak apa namanya Kepi?
0: Apar.
5: Apa namanya? Apar kan namanya? Apar.
0: Apar, apar namanya.
5: Iya. Dibagikanlah setiap rumah lah. Ya kan? Ketika terjadi ini ketika pertemuan pertama. Seperti itu. Ada apa namanya untuk pertemuan pertama? Karena kalau kita bilang jangan panik, siapa tidak panik?
0: Pastilah.
5: Pasti panik lah. Mau suruh orang tenang, tenang rumah habis terbakar.
0: Iya.
5: Dalam rumah tenang, jadi mungkin dibagikan lah setiap rumah untuk pertolongan pertama atau mungkin setiap kelurahan itu ada minimal 3 mobil pemadam lah sediakan supaya ini kalau kita terpusat itu jauh sekali jauh, jadi minimal itu ada tempat-tempat strategis di situ kita apa namanya untuk setiap kelurahan itu kita ada di situ minimal ada setidaknya di situ 3 minimal 3 lah mobil pemadam lah supaya cepat apa namanya ditolong. Dan selama di utara kota baru pemadamnya di selatan. Itu bisa habis bersantai. Mereka mana lagi biasa lambat apa dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi selain apa namanya mensolusikan bagaimana cara mencegah apa untuk mengatasi itu mengatasi itu apa juga itu perlu juga dilakukan pemerintah supaya ini masyarakat juga tidak bayangkan di daerah juga begitu di desa-desa kebakaran pemadamnya di kota
0: itu yang masalah 40
5: kilo itu
0: bau jauhnya itu kodong
5: habis baru sampai
0: habis
5: tinggal asapnya mami nana dapat
0: 25 menit saja itu terlambat sekali kodong.
5: Saya tuh di kampus saya tak ini beberapa bulan lalu terjadi 3 kali kebakaran habis semua baru sampai namanya pemadam dan terlalu jauh 40 kilo dari kota. Jadi pemerintah seharusnya dalam selain mencegah itu untuk mengatasi itu supaya cepat itu ini itu pemadam itu diistimewakan di setiap kecamatan lah atau apa supaya ini ketika terjadi kebakaran cepat di
0: bergerak. Betul.
6: jangan sampai habis tinggal asap baru sampai. Ini yang perlu diharapkan juga pemerintah lah, selain sosialisasi, apa namanya, bagaimana caranya ketika terjadi supaya ini cepat diatasi.
0: Dan
6: bagikanlah tabung itu kepada masyarakat, di rumah tangga itu.
0: Kalau tidak bisa satu, minimal dua atau tiga, satu RT.
6: Tapi itu satu.
0: Dua atau tiga.
6: Apa itu?
0: Kalau tidak bisa dikasih satu-satu apar, kan baik. Kalau anggaplah semisal 50.
6: Kasih satu-satu lah.
0: Wih, tidak ada uang.
6: Masa, mau kita lagi ke tetangga? Tetangga tidur. Bagaimana?
0: Ya jangan Tommy ditaruh dalam rumah, Nadende. Di area pekarangan rumah, mo.
6: Ada yang curi?
0: Ika, anu mentongi itu kalau ada yang curi kita lewat mentongi biar itu tabun-tabun begitu udah curi juga.
6: Di Makassar apa sih yang tidak bisa dicuri orang yang penting bisa jadi uang?
0: Bukan saya bilang.
6: Iya saya yang bilang. Jangan kan itu balon lampu saja itu. Ya seorang curi.
0: Wah, tak lewat anu migang.
6: Iya. Saya di sini berapa kali dulu, 3 kali itu kehilangan balon itu. Apalagi kalau yang bermerek itu gampang sekali itu. Ya curi itu.
0: Iya.
6: Itu yang di Makassar begitu. Jadi saya kira memang ya, tanpa apa namanya peringatan dari pemerintah, kita juga masyarakat perlu waspada lah. Hati-hati, ya kan? Ya apalagi kalau sudah diingatkan ya, maka lebih aneh itu. Terutama orang-orang di rumah ingatkan. Tolong kalau mau masak jangan tinggalkan, ya kan?
0: Betul.
6: Selesai tidak main HP.
0: Selesai pi, baru anu lagi.
6: Baru main HP lagi. Biasanya penyakitnya ibu-ibu ya.
0: Iya, tidak hanya ibu-ibu juga. Sebenarnya, bapak-bapak juga sebenarnya kalau asem ngurus ayam.
6: Ya, yang ngurus ayam itu kan jarang sih.
0: Kurasa-rasa saya Kopral Joru ini adalah salah satunya.
6: Kalau yang sudah digoreng saya urus.
0: Betul jika.
6: Iya. Jadi kalau lekari mungkin ini pencinta ayam kapan ini, ayam jago ini, ayam bangko.
0: Ayam bangko saya enggak laku sama ayam palibi.
6: Itu kentara itu. Dan tergantung dari orangnya itu.
0: Iya, jiwanya bapakku kambe nih Kopral.
6: Iya. Bahaya itu.
0: Langsung sasedi lagi bahaya. Lihat bi, sama budaya lihat bagi Kopral Jodoh langsung nabi lagi ya, aduh bahaya.
6: Iya. Jangan sampai ini juga aneh. Pernah dikejar sama polisi. Tidak
0: sering. Anak muda tuh, anak muda.
6: Saya pernah satu kali dikejar bersumpah mak di situ. Iya, saya sebagai penonton gitu.
0: Iya, bersumpah lagi. Baru.
6: Apalagi besoknya mau Lebaran Haji dulu itu. Dikejar polisi, saya bilang ini yang pertama dan terakhir ini.
0: Iya.
6: Tak pergi lagi teh.
0: Tapi kalau saya pergi lagi, saya bersumpah lagi untuk yang pertama dan terakhir lagi.
6: Tapi tidak pernah misalnya kayak angkut.
0: Iya, tahu, betul.
6: Tidak baik juga. Jadi mudah-mudahan ada pemerintah selain memberikan perhatian, sosialisasi juga bagaimana cara supaya ketika terjadi bagaimana mengantisipasi semua itu.
0: Iya, betul.
6: Iya. Supaya masyarakat kalau juga masa diperhatikan, lupa-lupa, ya itu tadi saya bilang itu PLN itu mungkin ditugaskan untuk memberikan secara berkala setiap aliran listrik di rumah masyarakat lah. Kalau ada yang berpotensi ya diganti, ya kan yang penting gratis lah, jangan dibebankan pada masyarakat dong.
0: Iya.
6: Kecuali kalau orang kaya tidak apa-apa.
0: Iya, betul.
6: Seperti itu.
0: Oke, empat lagi Pak Rajono.
6: Oke, saya kira seperti itu.
0: Siap.
6: Lanjut tugas.
0: Iya.
6: Berapa harga ayam bangkok kah?
0: Jami dulu ini belum pi datang ini bibikku dari Vietnam.
6: Ada tuh bibik dari Vietnam nih?
0: Ada.
6: Bagus lah begitu.
0: Oke. Ye.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Kopral Jono, sahabat budaya. Kita rehat terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu lagu dari Odex Cilo duet dengan Adi Wahyu, Janda Kajili Jili, dan juga Anto Sarro beserta lagu dengan judul lagu Pak Risiko. Salam kimaring kalinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Bari Basa. Dan tentunya Lekapi masih hadir menemani ruang dengar Anda dengan tema menarik kewaspadaan bencana di area pemukiman, cukup sosialisasi pencegahan atau wajib inspeksi berkala. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan penelpon WhatsApp. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Bari Basa Lekapi.
0: Iye.
1: Bagaimana kamu?
0: Alhamdulillah, cakarudu bunda.
1: Cakarudu.
0: Iye. Siar ke wajah mas senang.
1: Itu kita akan sebagai kita kanak-kanak negara Makassar.
0: Iya bunda. Nah bunda, bagaimana tanggapan tadi bunda mengenai topiknya hari ini?
1: Itu tadi Pak Jono bilang, saya kata dulu balon saja dicuri ya. Terasku tiga kali mencuri balonnya.
0: Ternyata korban ke juga.
1: Iya. Masalah PLN, mudah-mudahan Pak Ketua saya dengar ya, bunda, sehat sekeluarga. Kita turun tangan juga, menilai ya, berapa rumah, bagaimana. Jadi kita perhitungkan di situ. Kita bantu gratis kalau memang sudah dibangunkan rumah selama pemerintah, walaupun itu rumahnya. Ala kadarnya yang penting tertutup kan. Kita orang PLN bantu dan gratis. Kali aja dong PLN tidak pernah ketinggalan, selalu turun tangan maupun fisik dengan salah jonjong langsung atau apa kan, dengan makanan langsung. Kalau ada kejadian seperti ini, memang harus pemerintah ini supaya turun tangan ya, pemerintah setempat, maksudnya semua pemerintah pusat, apakah bisa antau itu? Karena ada kemarin lagi ini, kemarin terbakar, kata Pak John tadi betul, ada daerah-daerah daya masuk itu. Apalagi ya, saya mau bilang. Iya, kita juga masyarakat, maksudnya yang tidak ini, ya bisa membantu kan yang dekat-dekat di situ. Apakah bagi saya ya, kita di orang kantor itu cepat turun tangan. Jadi apa? Anu juga ingatkan ya, kan tadi sudah lewat semua cara masaknya, gosipnya, apanya ya. Ini masalah lampu ya, yang stop itu yang bertumpuk. Kita ingatkan supaya jangan bertumpuk itu di situ colokan. Jangan bertumpuk itu semua juga. Bisa memicu kebakaran. Seperti cas-cas HP kan,